alam dalam peristiwa tadi. Tak lalu dipanggil ke gancamnya kena gali. Ya, nah diamond mu direk lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiaknya tadi bala angkanya api indai kini diri menjadi gancam nyata nyong apo apo dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyong enak kaki orang ku dah tetak deh nyadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyong begau sida dia alu nau lihat tu nau lihat karap kita dutur lalu databan kurang meh gancam tu tadi de baik ngagai hospital private hospital swasta laban bala sida sebidik pedih mati ngau dua ikut dutur ngau dua ikut nurse. Jadi kisah tu tadi udah ditemu udah direport ke ngagai upis ke kuasa hospital ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu laban kes tu di pansia akai ya baku kok nanti nyemak nadai panggal apa semua bana masalah guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngayme kita berpanggar ke kaki kuda tetek. Nyama tadi cerita ke dikirum ke kaban aku dom dini selamat nak bertemu nuan madi. Ila tu nyambung cerita tu bak benar real dia. Kita masih agak leman berita kita kedua ke sekali itu. Agi bermenuh India ada dia. Aku dekat nentu ke kita yang tadi. Naklah kancin kita rang kita baik ketawa. Jadi di mana Rajasthan di India ada dia. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi di mana India. Maka kak nemu tin pernah beruai leman berita kita. Bah leman YouTube dia. Nanti kita akan nemu cerita. Mayuh ada dia. Siap ngogama-gama video-video sekali. Au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh Siku Maharaja. Maharaja tu nanti kita mendapat dalam internet. Nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ianya tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya banyo duit raja tu. Kaya mainan tu. Nasigi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tidak kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI pendengar, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sehari 5-6 kali ya bertukar gari. Wayang ya bertukar gari makor ke belakuan main bangsawan atas pangaunya. Apa kenyo? Tukar gari, tukar gari, tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ngoyo antara tukar ya tarbannya. Namanya utak ke kain ke de pulas-pulas ke bak palak de lilit ke bak palaknya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu dengan temuan sikup, tukar baru. Bertemu dengan temuan sikup, tukar ke baru. Apa kena ya pengaya raja tu. Ni buahnya. Dan mulang kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena beri ke orang, sekali kena beri ke orang. Kaya mai-mai raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Kok cerita peningga ya dalam tahun 1920 apa kini cerita ya iya tu tadi mansang lagi menua England kian mansang lagi menua England kita ada dia data ya ada dia tadi peningga hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai boleh ngorang nurunnya ke pasar nurun ngagai pasal ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang kena baju ngapa ya tadi berjalan kena baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalan meda ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah beda memang tang keretanya kereta klasik kereta mal ari mena England dia. Tama ingat ke kedai yang tadi gini-gini yang madapu mana kereta tu kak aku beli tu datai tukang jual kereta. Tukang jual kereta selamat pagi tuan ko ya. Nama tadi giga di ditu ko urup putihnya bertanya ngage ya nak ke mana-mana kereta. Tempat tu orang beli kereta okey orang mana-mana nanti mana-mana nak beli minta ampun pansut nuan dari kedai tu ko tukang jual keretanya. Nah, engkau tak bisa hati kak beli. Oh, kak beli. Nama tu kak beli dia. Beli tayar ya. Beli cermin ya. Atau kak beli setiring ya. Akhirnya boleh jual bantuan. Tang kereta tu aku nak ngasih nuan boleh beli ungal. Minta ampun. Pansut nore kedai tu. Lagi ngair utama ke kedai tu. Mudah gamal nuanya. Kok salesman nak kira pihak. Mau mencerita aku tu nyambung aja.
Udahnya tadi pedih mati Maharaja Jai Singh. Orang putihnya nak lalai ya. Tukang jual keretanya. Pulai ngagi hotel tadi. Sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia perjalai sedap bermenua England dan peningah. Datai di nyak yang tadi. Datai abak hotelnya tadi pedih mati. Nah mahal di Maharaja kena madaga. Po pedih mati kotor. Asal kena gramik karam masa hati itu. Nah mahal di tuan intan payung gemala sakti kurang madaga ya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku. Man sayang ya peningok. Kena ya baju nak apa mana. Dah baik pengiring, baik bodyguard, baik tukang duit, tukang pikul. Namanya tadi biak duit yang tadi. Dah tak ada dia. Semua kereta abad dalam kedainya dia beli megang. 6 buah. Beli cash. Nak ada hutang-hutang, nak ada saya-saya nak nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyup dia pelik tukang jualnya peningah. Bedau pemedia sate ya, bedau tepan tuap lagi pemedia sate ya. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia. Nemu kita 6 buah kereta yang tadi, bangsa Rolls Royce, kereta mewah, kereta kayangan yang tadi, dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sate ya, ngau company nyak tadi. Ngau orang kenyua keretanya. Tanya sama tadi, capuah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mananya kena ngangkut sampah. Okey lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa memalopu siapa mega medias kati Maharaja Jai Singh nyen ko sida tusi sidapnya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tering ampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadae mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembangan nyai-nyai nyajakuk ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoi peningan nama tak ada gagak company Rolls Royce. 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirim kin terus danjung nak kapal danjung ngagai menua Rajasthan tin beri nadai berbayar percuma free ngagai Maharaja Jai Singh. Udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya pedih hati laban orang namanya tadi ngumai nak terbeli ke kereta. Dia kita ngira. Namun siapa salah dalam cerita tu ya? Kau kita ngumbai assessment. Engkau nak salah, engkau ya salah. Tahu ke Maharaja yang tadi, kelalu nitiah kata ya tadi, ya tahu kumai maka salah. Yang tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba. Cerita ngau cerita. Jadi kini nak ke dia tahu? Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku main kita hari menua India yang tadi kin nginsit mimin. Ngagi menua Pakistan. Ngagi menua Sabat kita. Berjual kapet. Aku kaya dekat ngenang kapet. Aku dekat ngenang senetang asik biryani. Kalau makan asik biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam, semua ada. Bak menua Pakistan di peningah ya. Aku dekat ngenang senentang apa kit berapi bak menua Pakistan dan tentu kita mendak BTB baik kenyak BTB perintah tau ke BTB swasta bisi mendak pekit ke dia tur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisi bak Pakistan bisi dokumen the kitchen master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisik sedaknya teringat tu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau Indo laki. Jadi syarat ya tadi semua orang kekak datai pekit nak kak ngau pekitnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai kede temu diri empu. Ni nak kak penyamai sedia pandu ada rumah. Baik kia awak kebala kia mengasai kia nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam paketnya. Data medisiko Indo tu tadi. Nyang. Munyi kurangnya tadi. Nyo serdah ke tadi. Ia yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya ngekin bertanya apa belakaban. Bekeni ko orang masuk paket tu. Nah, pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya. Ulih nuannya tadi. Baik nukia lah sirang saya. Indo tu tadi ngumai tadi ni nak kok. Pemakai nyamai ke bisi tadi beli. Dia beli ke kedai nasi biryani. Nak jauh dari rumah sedak ya. Amai nyamai ke si biryani urangnya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam bunyi ko cerita. 5 kawah laku. Laban orang. Laban asiknya cukup nyamai.
de bae ya apa dengar ngena bungkus polistiren putihnya. Okai de sumai de punya de beli ya. Datang de dia tadi dia tanya juri tinggi ko jurinya. Nanya ngagai hakim, mengko kita hakimnya tadi ya. Ba dalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai ya siapa nuan sano? Sano nama aku. Ko awari ni nuan aku datang asar itu. Nama pemakai baik nuan namanya de tungkus nuan dalam polistiren de korang. Ndak tu beli ko bak kedai kami de din. Kedai saya berani. Nyamai puan. Mali ko bola kedai. Ya kedai beli ko tu nasi berani kambing. Cukup nyamai, lembut dagingnya. Benih tak kedai sumai non deh. Nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai teh. Nak de nak mendak syarat ya ko orang mendak ngagaya peringa. Ah becelge mesti dak dia ha, ya. Ya mai asik berani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh de nyumai. Ah banyak kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik berani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangya tadi beli bah kedai. Jalan muntang. Nak nemu nipu, induk tu nanti aku. Padah ke, oh tu pandu aku mpuh tu puan. Kok kita kelalu lurus. Akai. Peluang aku tahu kita belak dulu kini. Kita belalak dulu, kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi, bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu, berperindang dulu, kita tengok lagu awak.

Kita mansang bak leman berita kita ke empat ke sekali itu masuk bak round ke kedua ngagi kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nyalawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya ha. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta habis bateri kini tau kepadam ngenyingit nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan segi bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya. Good day mate, jakur putih dadiannya ngenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh punya korang dari marathon tu aku unti mengasku sobat cukup ngai ku marathon tang ketegar rumah sukan de pejal cigu ke keliah udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral. Benar datai bergerbang school de dulu dah nyeral. Lebih nyokai pelanda kita ya deh. Jadi ba meno Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi akik kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang akik kita ke ngagak rekod dunia. Ngakak ya penyempat-nyempat pelanda marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke orang biak berkini cara yang ngalah ke orang biak dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningah pelanda tu penyawah ya 875 km penyawah pelanda tu ianya dari Sydney ngagai Melbourne ya pelanda ke dia tu tadi dari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau pelanda nya tadi diberi orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenya dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Labanya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney, ngagai Melbourne tu. Nya tadi diberi orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mende lebar orang leban orang dah bekejang deh. Nya tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai Belanda mana mekasut jugi yang kena orang peringau kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda ya kena dia dah payak menyekok kita yang tadi dia kena ya Belanda kena kasut buat ketingginya dia kena kita ngermang payak nya dia kena ya Belanda laban ada kasut kau ya tang ya kak ngau pekit tu suah yang ningau senentang pekit tu berkeni ya saya ngau pekit tu kau ya dah ngau aku sekali tu ame-ame ngau tu dah peringat. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu tadi. Belanda sudah. Belanda tinggal. Mereka lebih orang tadi. Leban 61 tahun. Orang biak 20-30 Belanda. Tinggal meanya. Di ni nak. Ianya tadi ringkap belakang. Berkini rahsia peringat. Maya orang Belanda nya tadi. Ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu. Ya nak ngetu. Leban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tau belalak nak semesti di Belanda 24 jam di tau belalak ya nak nemu aturnya bisik Belanda nak ada yang ngetu ya Belanda tak Belanda yang tadi okey tengah-tengah Belanda laju 100 meternya nak berkenyak ya Belanda ukui kota juga yang ya peningah orang tindua 6 jam ya Belanda 6 jam di ni nak yang ngelih orang datai bak hari titik tadi orang start Belanda ya udah jauh ninggal korang datai ba checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru ke ngujuang peningal lebuh datai ba Melbourne dedin ia boleh nombor 1 okey semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2 ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai akik kita tahu datai dedin napu laju medin akik kau mandah ngai nak dai tu deh belanja piaja ni kai mesti ngau belatih deh kau ya nomor sia anu antanya tanya bala pemberita tu bara reporter nanya nomor sia anu namanya umur nak ketuk belanda bekara biak kau nya aku tu belanda semalam-malam kau nyuka habis support ku belanda aku mai kau ya gatur munyinya nya baru ra nemu ya tu belanda nang ngetu-ngetu nah dai tinduk kenyap nah dia semua belanda terus ya datai ke dadan din
Macam-macamnya di dunia atau peninga. Kita mencangkan ke leman berita kita ke penudi ke sekali tau. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi tau ngau cerita dari Bogota di Colombia. Jadi cerita dari menua Australia yang tadi Cliff Youngnya dikirim ke kaban aku Bell EL ya. Terima kasih yang ngegenua nunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita aku bukai ngirim ke cerita ngeku ilah aku macam ayam. Mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kelak dah baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Ditusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia dia. Numbuh ke rumah tangga ngau anak patung. Kala aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh berdalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngonya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngau siku anak patung ke besai mensia de gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat de gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi de gagak ya tiga ikut anak patung ke miat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngau anak ke nombor tiga tadi de gagak kedai impu. Laban nama kuah ya bisik penanggu abad rundiang. Ko orang peninga ya. Kristian tu nitih ke jakuk raba sebelahnya. Ia yang tadi suah dibuli orang. Di keduan orang, ditundik orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundik orang dia kemelik korang mah dia kelanyai korang mama itu ada tuai yang tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puas de gagak orang kenya nyu malu ya berkuruang dalam bilia ukainya aja peninggal ya bapangan munyi-munyi ko ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai ko orang Indo jampat lejuk ko orang Indo nak nemu ko nama cerita yang bekenya tak bekenya anu nitih ke tu orang pendengar aku tu nyambuang aja tu ngujuang ke yang tadi nguruang diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo-nya ada gagak ya. Dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan sama ya kulu kili. Dia sengkidang ya patuang Indo-nya tadi. Bakal ya bini ya aku je aku bisa buat semua bisa gamal dia dorong nama ke. Belanaknya tadi dirit ya dia sambuang ya tinggi kau-nya. Dia pedak orang. Nah dah orang ngai ngelarang ngai semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya. Udah bisa suat. Kanya bisa wayah basah. Kayaknya okay, tadi pendengar cerita dari Bogota, Colombia dengan nang siku orang ya ke namanya tadi kelalu mayu hutan nekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut lalu jadi ngau anak patung bak ya pendengar anak patungnya bakal kehidupnya mereka banyak lah nama kebah ya anak bergulai orang. Terima kasih yang agak gerimis senja aku dah ngirim ke cerita tau ya nyadinya mengujung ke leman berita kita ke minggu tau. Terima kasih agak kita pendengar aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru aku ada malangi mereka bersama. Terima kasih agak kita mumpu aku hari studio aku sekali bye bye.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Habib Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Terima kasih kini ke kami by YFM. 7 jam ke penudi kita bergelai by YFM segmen penggerak pagi. Okey, jadi ke sekali itu berkawan dengan penusaha sebun di Sarawak. Kalai sebun tu dipelawak ke dekat terus. Nyadi di Sarawak itu nyentuk ngagai sarito. Jadi kemari bisik tiga kanan dur tinggal ikut tikas pengamai angin tindak berpengerai atau ke nak mana ke pengerai. Ianya nyentuk ngagai pukul 10 pagi kemari. Jadi Ndur ti ngerikut pengamai angin ti nak manah ke pengerai ianya Kuching IPU 133 Semerahan 135 ngau Tebeduk 121 lalu 13 agi kandang Ndur ke Bukai ianya diletak ke bak kategori sederhana atau ke sedang-sedang. Semina Bario aja ti ngerikut IPU bak kategori ke mana. Okey, jadi itu

Abang ambil ke ngirup air ke cukup serta kurang kengagak aktiviti baluar nanti nak dai pengawak keberat di kerja kita. Okey, nyak bekawa ngau sebun. Sama nyaga pengerai kita impu. Okey, terus berpindah kita ke Skreto, terus dengar ke kami ba YFM.

Okey, terima kasih. Bukan lagi kami bawa FM segmen penggerak pagi. Aku Daniel Stephen, bawa segmen penggerak pagi nyurut ke diri untuk hari itu 8 bulan 8 2026. Selamat pagi sekali lagi. Selamat hujung minggu. Bye bye.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam seronok maju makmur kepada anda mendengarkan geng Sambat Audio kita ni 5 FM pasti di hati. Pertemuan kita untuk hari ni hari Sabtu 8 Ogos 2026 Masihi bersama dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Cantik tarikh hari ni kan, 8-08-08-2026. Jadi terima kasih kepada anda Millennium FM sebagai rakan penghiburan anda untuk pagi ini. Dan untuk pandangan kita bersama sekarang 9.24 minit pagi, di mana jua anda berada. Semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang ceria, gembira. Dan Eva doakan juga semoga urusan anda semuanya dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Baik, untuk info yang pertama ini, Eva suka sangat nak kongsikan kepada anda ramalan cuaca terbahagian Limpang. Yang pastinya Eva nak kongsikan kepada anda. Jadi untuk ramalan bahagian Limbang hari ini, dari pagi sehinggalah ke sebelah malam nanti, cuaca berjerebu. Jadi kepada anda yang berada di bahagian Limbang, jadi apa yang dapat Eva kongsikan ataupun pesan juga supaya mengurangkan aktiviti di luar ketika musim berjerebu ni kan. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana pagi ini ribut partai diramalkan di beberapa tempat, dan dari petang sehinggalah ke sebelah malam nanti tiada hujan diramalkan dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca di bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dan pukul 9 pagi ini, yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Persekitaran Alam. Jadi kepada anda, diharapkan dengan perkongsian ramalan cuaca itu sedikit sebanyak dapat membantu anda melancarkan lagi apa juga rencana anda di hari Sabtu hari ini. Yang tengah mandu, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda untuk hari ini. Baik, seperti biasa juga pertemuan kita di setiap hari Sabtu 9.30 minit pagi sehinggalah ke jam 10 pagi nanti, kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai di seluruh stesen di Sarawak. Jadi kita akan bersama dengan rakan penyampai dari Sarawak FM, Sibu FM, Sri Aman FM, Bintul FM dan juga Miru FM untuk kami berkongsi dalam satu segmen, berkongsi cerita berkenaan aktiviti dan juga program yang sedang dan juga akan berlangsung di lokasi masing-masing. Jadi tugas anda terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, audio kita ni pasti di hati.

0: Sri Aman FM,
1: Cebu FM,
0: Bintulu FM,
1: Miri FM
0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
0: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, bersua kembali kita untuk cerita itu. InsyaAllah kami dok jaikan bersama dengan geng-geng kita dari Bintulu FM. Kita ada Limbang FM, Miri FM dan Sri Aman FM.
3: Yeah.
2: Kecuali
3: Cebu FM.
2: Sebab sebenarnya pun ada program di SKS Sri K. Jadi kita jangan ganggu sebenarnya. Jadi kita nak bersama dengan kawan-kawan kita yang lain lah. Di Limbang kita ada Eva.
3: Hai.
2: Assalamualaikum Eva.
4: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Apa khabar?
4: Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Yus jai macam ni. Okey, sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kami macam nampak bayang-bayang kita ajalah. Bab tudung tak sama dengan dinding belakang. Bayang-bayang kan.
3: Ni, cuba kita nanya. Bawa ada kelihatan wajahnya.
2: Nanya sama.
3: Ni pakai apa nama warna tu? Warna zaitun.
4: Kamacha.
3: Macha ya kak?
2: Warna zaitun ni kak?
3: Hijau zaitun.
2: Wah kali ya. Oh bajunya benar jual.
3: Kenaknya berhenti si Ayus.
2: Saya tahu dah stuck.
3: Oh, okey. Lain kita ada ada masalah bertukar oranye.
2: Oh. Kita nak menyapa geng kita Syah di Bintulu. Syah.
5: Ayus Jai, apa khabar?
3: Ya, sihat. Alhamdulillah,
2: sihat. Kenyang lah. Kenyang bagi tu.
3: Kenyang makan pau.
5: Kenyang.
2: Bau nampak ke apa? Okey Syah. Wah, terbaiklah Syah. Kan mikrofonnya sama merah dengan nak di belakang merah.
3: Cun lah
2: kan sama.
3: Siap tahu habis jadinya.
2: Oh.
3: Diulasnya ya.
2: Terima kasih Syah.
5: Nasib jadi pelangi dekat situ. Warna-warni je kami orang.
2: Sedap pelangi tau.
5: Sedap.
2: Nasib si dengan pelangi.
5: Jerebu dekat Bintulu tu pagi tu.
3: Nampak dekat penjannya. Banyak-banyak konti nak sedap Bintulu tu best. Dia dapat nangga suasana di luar.
2: Ada penjan kan?
3: ada penjan.
2: Mun dapat mikrofon yang ditarik tak penjan. Memangnya ono ERP penjan.
3: Kan?
2: Okeylah. Kita nak jenguk geng kita di Miri.
3: Miri.
2: S1.
6: Yeah. Hai Yus dan Jujai.
2: Apa khabar S1?
6: Alhamdulillah sehat.
2: Syukran alhamdulillah.
6: Apa-apa yang tak doa itu?
2: Oh, sehat alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
3: Syukur nikmat.
2: Sehat Ji.
6: Sehat alhamdulillah. Insyaallah Haji belum lagi. Nunggu dulu.
2: Ya munya udah. Haji munya belum Ji ja.
6: Oh,
2: belum lagi.
6: Separuh dulu lah.
2: Separuh dulu.
6: Oh.
2: Munya full kelab buat Haji.
6: Oh, coming soon.
2: Dan kita nak menyapa siapa di Siaman no.
3: Ya, Iza.
2: Iza. Hai Iza.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar aja, sehat ke aja?
4: Alhamdulillah, sehat, lebih sehat rasanya tu.
3: Ya ka, bunyi apa tak nyentak suara juga tadi. Sama kita dua tu.
2: Oh. Kenapa Iza itu nampak putih ho?
4: Ya ka.
3: Jawablah.
4: Mungkin sebab
2: macam tumbung Neo dah tak apa tumbung Neo ke?
3: Tumpang hati macam orang tumbung Neo.
2: Putihnya.
3: Aduh mak.
4: Tumbung Neo pun sehalah.
3: Tumbung Neo manis tu.
2: Ya apa putihnya mah bahan.
3: Cuba tak badah lah nya macam ni. Punya mana kita tumbung Neo nya apa?
4: si dapat saya nak
3: saya ada gambaran.
4: Saya ada gambaran.
3: Menanglah nya, tak siap balasnya. Tandah lah. Biarkan dia.
2: Okeylah. Untuk pilihan siapa yang nak nyampe dulu sekitar itu, saya serahkan kepada ibu saya. Jai.
3: Ibu.
6: Halo ibu yang nunggah orang. Halo kena.
3: Oh, rasa biarkannya.
6: Oh.
3: Sihal. Tunggunya. Ada masa aja. Okey, jangan berebut kita sebab sibo si ada. Mungkin ada luang sikit lah masa.
2: Betul.
3: Okey, kita nak ambil giliran dari tengah bolehlah dulu.
4: Boleh.
3: Entahlah, tengah kita ke ni dah tengah sikit tu. Oh, sikitlah Bintulu lah. Ha, Bintulu bersama Syah dulu lah. Okay, silakan Syah. Baiklah. Perkongsian cerita itu.
5: Baiklah. Okay, baiklah untuk Yus dengan Jai, terima kasih untuk perkongsian di cerita hari itu di bahagian Bintulu. Mungkin kita orang sedar perancangan pada hujung minggu tu, apa kata kita orang sama-sama memeriahkan Pesta Tumbina 2026 yang berlangsung semalam, bermula daripada semalam hinggalah hari Ahad tu, iaitu 7 Ogos 2026 hinggalah 9 Ogos 2026 di Taman Tumbina Bintulu. Dan sebajang 3 hari penganjuran itu, pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk semua peringkat umur, antaranya jualan makanan dan minuman, pameran serta jualan kraft tangan, flora dan fauna, aktiviti face painting, Tumbina night walk, senam aerobik, juga trekking, pertandingan melukis dan mewarna, aktiviti interaktif kanak-kanak, persembahan seni, mempertahankan diri, pertandingan tarian kreatif, talent show, bintang celik, pentas hiburan. Dan difahamkan pada malam tu di pentas utama Pesta Tumbina ada artis Depa Masterpiece dan Zah Amirul yang akan menghiburkan orang ramai pada pukul 7 malam kelak. Dan perkongsian yang keduanya yang ingin saya kongsikan untuk cerita hari tu, iaitu jangan lepaskan peluang untuk berjimat cermat menerusi program jualan ramah madani bergerak yang membawa pelbagai barangan keperluan asal pada harga yang lebih berpatutan menerusi inisiatif jualan ramah madani, di mana program itu ada dua lokasi. Yang pertamanya hari itu, iaitu hari Sabtu 8 Ogos 2026 bertempat di Rumah Panjang Dungat Anak Gani, Jalan Pesisir Kuala Tatau, bermula pada 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Manakala untuk esok harinya pula, iaitu 9 Ogos 2026, program diteruskan di Kampung Kuala Nyalau Bintulu bermula daripada pukul 10 pagi hinggalah ke 3 petang. Dan rebutlah peluang mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian pada harga istimewa sambil menikmati penjimatan yang membantu mengurangkan kos sara hidup. So kita orang ada kelapangannya, bolehlah ambak keluarga kita orang, jiran-jiran ataupun rakan-rakan memeriahkan program jualan ramadhan, program jualan ramah madani bergerak yang berlangsung hari itu dan esok hari. Dan juga untuk perkongsian yang seterusnya, iaitu Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri ingin menjemput orang ramai khususnya penduduk di sekitar bahagian Bintulu untuk hadir ke kuarter perkhidmatan bergerak Jabatan Insolvensi Malaysia yang akan diadakan di Mahkamah Tinggi Bintulu pada hari Isnin tu 10 Ogos 2026, yang bermula pada pukul 10 pada 11 pagi hinggalah 2 petang, di mana pelbagai perkhidmatan akan disediakan termasuk perkhidmatan nasihat mengenai kesemakan status kebankrapan, pertanyaan berkaitan dengan pengurusan kes, penerangan mengenai dasar peluang kedua serta pelepasan daripada kebankrapan ataupun perkhidmatan lain yang berkaitan dengan Jabatan Insolvensi Malaysia. Dan program ini diadakan bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan Jabatan Insolvensi Malaysia tanpa perlu hadir ke pejabat Jabatan Insolvensi Malaysia di Cawangan Miri. So, orang ramai dijemput hadir. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri. Ya, ajaklah Yus dengan Jai untuk perkongsian cerita hari itu di bahagian Bintulu.
2: Ya. Jai dengan Yus. Terima kasih, Syah. Alhamdulillah, sudah cerita hari itu daripada Syah. Dia nak tabang ke sini lagi tu, Bu?
3: Ya, ambil sikit, kita bergerak sikit lagi lah. Sikit dari dari apa, Bintulu, take night sikit lagi lah. Pergi ke Miri. Kita.
2: Miri? Wah, gagak S1.
6: Oh, gagak. Jauh.
2: Gagak G lho.
3: G jauh, dekat lah. Ya.
2: Okey, G, apa cerita lagi?
6: Okey, sebenarnya kita di Miri tu, sikit banyak sebenarnya nak dikongsikan dalam cerita hari tu sebenarnya. Macam Bak kata Syah tadi, di Bintulu ada jualan Ramah Madani nak. Di Miri pun sama juga. Jadi kita maklumlah, kini tok baru 8 bulan 8 nak. Jadi kita tahu bajet ekonomi kini tok ya agak tinggi sedikit. Jadi ada jualan ramah dak Ramah Madani jua, iaitu khas untuk semua rakyat, bukan untuk peniaga-peniaga. Yang tok bukan untuk dibeli, yang untuk dijual balik. Tok adalah untuk keperluan isi rumah sahaja, yang akan berlangsung pada hari tok 8 dan jua esok 9 dan 8, bermula 7:30 pagi hingga 3 petang di Boulevard Shopping Mall Pujut. Yang tok adalah jualan Ramah Madani untuk semua yang memberi potongan harga 30% kepada setidaknya lah kepada masyarakat-masyarakat di sekitar bahagian Miri. Jadi apa tunggu lagi, rebutlah peluang tu. Selainnya juga kita nak kongsikan berkenaan dengan aktiviti iaitu Mobile Casual Blood Bank Hospital Miri. Bahasa orang putih nak. Bahasa kita tek mendemar darah tu lah. Tu adalah sangat bagus sebenarnya kepada sidaknya yang macam sekurang-kurangnya macam jail lah. Macam darah. Jadi peluang kita memang besar lagi tu untuk mendemah darah sebenarnya. Macam Yusnya takut dengan jarumnya madang kami Ria.
2: Okey. Jangan masalah jarum ya. Hari-hari mainnya jarum. Naik baju.
6: Ya lah teh. Okey, yang tu di Sinyang Staff Sport Regional Club level 3 Boulevard Mall Miri yang akan berlangsung pada hari tu bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang dan juga esok di Persatuan Penganut Dewas Samshak Lungkung Tokong Dewa Shak Lungkung Krukup 9. Yang tu akan berlangsung pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang juga esok. Yang tu untuk sidaknya yang berusia 17 hingga 60 tahun. Lepas yang berat badan 45 kilo ke atas, sehat, si demam dan cukup tidurnya. Lepas yang perlu makan dulu lah sebelum mendemar darah. Macam kami kurang berat badan. Kini tu 44.9 kilo. Hanya sikit lagi, mau 44. Belum menempati lagi syarat ya berat badan ni untuk mendemar darah. Okey, selainnya juga Yus dan Jai, kita juga ada diinformkan daripada gangguan bekalan air tidak berjadual yang tok daripada Sarawak Water Sdn. Bhd yang mana bermula semalam ada gangguan air sebenarnya di bahagian Sabekas Commercial Center, Piasau Jaya, Piasau Garden, Piasau Utara, Pujut 1 hingga Pujut 5, kawasan sekitarnya, Tudan pun ada jua, Permai pun ada jua, tak disebabkan oleh pipe. Kes iron 10 inci yang pecah berhampiran bulatan GK Supermarket Pujut 3 Jalan Pujut Lutong Miri. Yang tu adalah perkara yang luar jangka berlaku. Pipenya pecah yang menyebabkan saluran pipe bekalan-bekalan air ke kawasan-kawasan tertentu ada terganggu lah. Jadi setidaknya dalam proses membaik pulih, sepatutnya semalam dah selesai. Tetapi disambung lagi pagi tu tadi bermula pukul 7 pagi hingga dijangka pukul 10 sehingga pukul 10 pagi kelak selesailah proses-proses membaik pulih bagi kawasan-kawasan yang terdedah oleh air ya. Bersabarlah, okey, insyaallah semuanya dipermudahkan. Okey, ya ajaklah perkongsian kita daripada Miri, tiga info yang kita bawakan dalam cerita Arito Jai dan News.
2: Iya, terima kasih. GS1 bagi tahu. GS1 untuk info di Miri lah. Seterusnya
3: alang-alang lah, jom kita ke utara Sarawak kita.
2: Siapa?
3: Limbang.
6: Agak Efah lho. E to the F to the F to the A.
2: Wow.
4: Okay, silakan Effa. Baik, masih Yus dan Jack Jai.
3: Sama-sama.
4: Dan
3: sama.
4: Untuk info untuk info yang pertama yang pandang kongsi yang pagi tok adalah mengenai pesta yang bermula hari tok sebenarnya Yus dan Jack Jai. Pesta Lumpur Berbuat 2026 yang sedang berlangsung di Lumpur Berbuat Kampung Meritam Limbang. Jadinya bermula hari tok sehingga esok, dan antara acara yang akan di dilaksanakan akan adanya Berbuat Warrior, ada juga tarik tali tiga penjuru, melastik 15 meter, melastik 10 meter, permainan kaki tiga, ada juga pertandingan luncur terjauh Reka Cipta Lumpur Berbuat. Selainnya juga akan adanya bola tampar Lumpur Berbuat, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak rentas desa, dan juga pertandingan mewarna kanak-kanak tadika dan mewarna dewasa. Jadi ya, antara pengisian bagi Pesta Lumpur Berbuat yang berlangsung untuk dua hari tok bermula hari tok sehingga esok hari. Dan untuk majlis perasmiannya Jai dan Juat Yus, majlis perasmian Pesta Lumpur Berbuat dijangka akan bermula jam 10.15 pagi tok kelak. Dan yang akan dimulakan dengan pertunjukan pencak silat, seterusnya akan adanya ucapan oleh Haji Mahmud bin Gampal, Ketua Kampung Meritam Limbang, ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Kaunselor Henry Anak Madai, Pengerusi Jawatan Kuasa Komuniti Majlis Daerah Limbang, dan seterusnya ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Jadi yang dapat Effa gambarkan mengenai majlis perasmian Pesta Lumpur Berbuat 2026. Seterusnya untuk info yang kedua Effa nak kongsikan pagi tu adalah mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Limbang, yang mana akan berlangsung pada 16 Ogos kelak, bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari di bilik seminar St. Edmund Limbang. Seterusnya tarikh akan datang akan diadakan pada 23 Ogos 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi di pejabat MRC Limbang. Jadi untuk pertanyaan mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Limbang tu, boleh hubungi talian sementara Hospital Limbang di talian 011-6559-8386. Tok cerita di Limbang untuk kempen derma darah ya. Selainnya Jok Yus dan Jok Jai, kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Lawas pun akan ada Jok. Sebenarnya sedang berlangsung sebenarnya di Pasar Tamu Lawas Kenek Tok, bermula jam 8 pagi tadi sehinggalah ke jam 12 tengah hari kelak. Seterusnya tarikh akan datang akan diadakan pada 15 Ogos bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari di Lepapah Pemakil Lawas. Seterusnya tarikh akan datang 22 Ogos di Pasar Tamu Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Dan akhir sekali pada 29 Ogos akan berlangsung sekali lagi di Lepapah Pemakil Lawas. Dan untuk makluman jua, kita orang jua boleh hadir menderma darah di tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Ya, yang dapat Eva kongsikan Yus dan Jua Jai.
2: Ya, terima kasih. E to the F to the F to the A. Ya. Terima kasih banyak-banyak.
3: Patut orang apa teh di belah utara yang dang bagus, siap kulit tidak.
2: Oh,
3: hey, Melumpur.
2: Oh, Melumpur sikit. Nak lalang nama darah, nama darah. Banyak darah dah tu.
3: Bagus ya, ya lah Teo.
2: Patutlah kulit
3: Eva. Ada, ada memang ada keluar lumpurnya Eva?
4: Ada, ada.
3: Oh, tapi ya.
4: Tok kena pergi tok, Jai.
2: Nak lumpur dah bagus-bagus saya. Okay, kesihatan.
3: Ya lah Teo. Kan?
2: Bagus. Ya,
3: pakai nganti kasih. Okey, terima kasih perkongsian Eva.
2: Terima kasih,
3: Eva. Okey, nak kesiaman mana? Ha?
2: Kesiaman lah kita sama dengan Iza.
3: Oh, Iza dah bersedia juga dah.
2: Oh, okay. Paling kongsi dah, Iza. Silakan. Nah,
3: silakan.
7: Okey, terima kasih Yus dan Chai.
2: Okey,
7: perkongsian dari Siaman ada beberapa aktiviti lah. Untuk hari tu, diadakan simulasi Haji Cilik sempena Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan bertempat di Dewan Suara Sri Aman bermula jam 8 pagi tadi. Yang mana di antara pengisian simulasi haji cilik tu, ada pengenalan ringkas dan praktikal tawaf, praktikal sa'i dan melontar jumrah, dan banyak lagi lah aktiviti yang diadakan bersempena dengan simulasi haji cilik tu. Dan seterusnya pula, kita nak kongsikan program ceramah khas pengarah JAIS bersama Sahibu Siyadah Ustaz Haji Mu'al bin Haji Su'ud, pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, akan diadakan pada esok hari 9 Ogos selepas solat maghrib bertempat di Masjid Darul Syakirin, Kampung Muhibah, Sri Aman. Dan bagi muslimin muslimat yang yang berdekatan, bolehlah sama-sama menghadiri program ceramah khas pengarah JAIS pada esok hari selepas solat maghrib. Dan selain pada itu, kami nak kongsikan Kembara Mai Pesara Sarawak, perkhidmatan kaunter bergerak akan diadakan pada 10 Ogos hari Isnin kelak bertempat di Hotel Sri Simangga Sri Aman bermula jam 9 pagi sehinggalah 1 petang. Dan perkhidmatan persaraan yang disediakan termasuklah khidmat nasihat, cetak kad pesara, muat turun aplikasi Mai Pesara dan cetakan penyata pencen. Dan akhir sekali perkongsian adalah berkenaan dengan jualan rahmah madani.

0: bagi Parlimen dan seterusnya di Nam Leong Sri Ahmad bermula jam 9 pagi hingga 6 petang untuk hari Tok dan juga hari esok, dan seterusnya di Jimat Betong bermula 8 pagi hingga 5 petang untuk hari Tok dan juga esok juga lah. Dan seterusnya ya tadi berkenaan dengan Jualan Ramah Madani Bergerak akan diadakan pada hari Tok bermula di pukul 9 pagi sampai 2 petang bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Sepinang Pusat, dan pada 8 pagi sehingga 3 petang hari Tok bertempat di Tamu Lubuk Antu. Ya tadi berkenaan dengan Jualan Ramah Madani Bergerak. Okey, ya ajak perkongsian daripada Sri Aman untuk pagi Tok Ius dan Jogjai.
1: Terima kasih Iza. Banyak perkongsian daripada rakan-rakan kita nak jaya.
2: Ya, dah semua akan gilirannya.
1: Dah semua nak. Giliran kita lagi. Dah,
2: giliran
1: dah
2: kita.
1: Giliran saya kongsi tu dulu lah.
2: Okey, boleh.
1: Tok pun sama juga. Tok berlaku di Kampung Mang, Kota Semahan. Untuk program Teroka Falak sempena ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak, di mana antara aktiviti yang berlangsung hari itu bermula jam 8 pagi tadi sampailah ke Zohor kela adalah Explorers Teroka Falak. Ini ada juga pertandingan Si Cilik Mewana, bicara Falak oleh Ustaz Haji Fauzi Haji Harani, dan akan ada juga amanat oleh Saibu Samahah Mufti Sarawak Datuk Haji Khalidi Haji Ibrahim. Ya, antara program yang berlangsung di Kota Semahan di Kampung Mang. Dan seterusnya, Jai.
2: Okey, dan untuk yang seterusnya kita ada pertandingan pakaian beragam tu akan langsung esok. Tu adalah sempena dengan bulan kemerdekaan Malaysia, 9 Ogos 2026, masanya 7 pagi awal tu. Okey, bertempat di Medan Raya Masjid Kuching Sarawak. Jadi Tok Induk Tenaga no, umur nembiak yang berusia 5 hingga 12 tahun.
1: Oh, betul.
2: Yang akan apa memperagakan busana sedaknya. Pakaian beragam sedaknya sempena dengan bulan kebangsaan tu aja, dan pesertanya terhad kepada 30 peserta. Okey, dan untuk hari tu berlangsung pada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari tu. Program 3R Buy Back, kempen beli balik barangan kita semula, dan juga jualan kompos lah yang akan diadakan di Masjid Darul Hassanah di Taman Surabaya Indah. Dan untuk kita orang yang berada di sekitarnya lah, okay, mbak lah barang yang dapat di kita semula untuk dijual secara tunai, antaranya kertas dan kotak, bateri kereta, barangan plastik, besi dan aluminium, peralatan elektrik dan elektronik, serta juga minyak masak terpakai. Barang-barang tu boleh kita orang mbak tukarkannya menjadi duit.
1: Wah,
2: jual bah.
1: Betul. Jual balitkan.
2: Daripada dibuang.
1: Betul.
2: Jual balitkannya.
1: Jadi duit lah.
2: Ya, ya, antara beberapa program lah yang berlangsung di sekitar Kuching, dan juga di sini tak Semarahan.
1: Oh, di Semarahan. Ya, perkongsian daripada Kuching lah. Jadi sebelum kita mengakhiri cerita ritok kita, kita sama-sama lah doakan kejayaan kontijen para Sarawak yang akan ke Selangor untuk para sukma ke-22 Selangor. Sebab tahun sebelum tu pun setidaknya gelaran juara keseluruhan. Jadi kita harapkan kali tu tahun tu masih kekal lah Sarawak menjadi juara keseluruhan bagi para sukma untuk edisi ke-22 tahun 2026 tu lah.
2: Ya, sebab dikabarkan tadi ada sekumpulan atletnya kan, yang berangkat hari tu dan bakinya akan esok hari.
1: Jadi sebanyak 383 orang yang akan bertanding dalam 10 jenis sukan lah. Ya, adalah untuk kontijen para sukma. Jadi sama-sama lah kita kata orang tu mendoakan kejayaan sidaknya di sini nah. Okey. Anak Sarawak mesti ingat katanya. Anak Sarawak pantang dicabar.
3: Yang benar boleh tahan. Boleh tahan.
1: Boleh tahan. Jangan nete. Oh, Ji. Ya, yang mana Ji?
3: Calon.
1: Okeylah, terima kasih semua berkongsi info di kawasan masing-masing. InsyaAllah ada ruang dan masa terjumpa lagi.

0: Allah, musim jerebu juga kini tot nak ji.
1: Au ji, hati-hati lah ji.
2: Jangan dia kaya tak
1: wang. Mak make topeng ji, hari jerebu tau ji.
0: Tak, saya make topeng, make face mask saja. Yalah teh. Bak kata orang kini tot musim jerebu tau, hati-hati jangan gila, terlalu gila berjoging-jogging di luar ya awal pagi ya. Udara asyik segar nak ji.
1: Jangan banyak gila tengah kayu ji. Ji. Ya, apa gaya kita tu ji?
0: Si Hajah ya, Hajah Jaya, Hajah Jaya. Tengok senyum aja je merah pipi. Kalau kita nangga di skrin kini tu merah pipinya.
1: Si Dato hari Rabu tengah kayu belum dengar next shotnya ngepak. Punya dengar next shotnya ngepak baru ni tahu.
2: Ha. Jadi next shot lah Yus.
1: Yalah, terima kasih banyak-banyak tu orang. InsyaAllah ada orang masa tu lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Bye-bye. Yalah, seketika kita bersama dengan rakan-rakan kita Nak Jaya. Dan kita pun dah sampai ke penghujung sebenarnya tu. Jadi kita duduk nak undur diri dulu lah.
2: Yap, undur diri ya.
1: Undur diri je lah. Terima kasih sebab apa, makanan dah nunggu.
2: Ya.
1: Terima kasih untuk semua yang dah bersiaran sama kami dua. Seawal 6 pagi tadi sampailah ke Ritut lah.
2: Ya, kita akan kembali hari Selasa, Yuso.
1: Hari Selasa, insyaAllah. Saya tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Kai Baha. Alalalala sayang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tapi sebelum itu.
2: Okay, bye.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Tadukan! Cantik!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus. Saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click. Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
2: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
3: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
4: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
3: Yeah.
4: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Baik, anda sudah mendengarkan geng Selamat Ada kita ni 5 FM. Pasti dah hati berteman dengan Eva untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026 Masihi, bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijrah, dan sekarang ni 10.20 minit pagi. Kita sudah berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita di hari Sabtu hari ini. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medah Med 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang untuk memudahkan anda mendengarkan siaran kami tak kira di mana juga keberadaan anda. Baik, untuk info yang seterusnya yang Eva nak kongsikan kepada anda adalah mengenai kursus yang dianjurkan oleh Kemas dan juga Giat Mara Limbang. Kursus ini ada dua sebenarnya. Yang pertama akan diadakan pada 10 Ogos 2026 hari Isnin pada minggu hadapan ini, iaitu kursus Do It Yourself penyelenggaraan penghawa dingin. Anda boleh belajar praktikal, jimat dan jom DIY. Jadi tempat akan berlangsungnya kursus ini nanti adalah di bengkel Giat Mara Limbang, bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Dan istimewanya, kursus ini tiada bayaran dikenakan, ianya adalah percuma dan terbuka kepada semua, terutamanya belia-belia yang berada di daerah Limbang khususnya. Untuk info juga, sijil akan disediakan, makan minum juga akan disediakan dan terhad kepada 20 orang peserta sahaja. Jadi itu kursus yang pertama. Manakala kursus yang kedua adalah kursus Do It Yourself Kimpalan dan Fabrikasi Logam, modul asas membuat alat pemanggang ikan atau ayam, yang mana akan diadakan pada 12 Ogos 2026 hari Rabu di tempat yang sama juga, bengkel Giat Mara Limbang, bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Ini pun sama juga, yuran penyertaannya adalah percuma, terhad kepada 20 orang peserta sahaja. Sijil disediakan, makan minum disediakan dan juga terbuka kepada semua, terutama belia. Jadi ada dua kursus yang dianjurkan oleh pihak Kemas dan juga Giat Mara Limbang. Jadi kepada anda, untuk pendaftaran ataupun pertanyaan lanjut, adakah dah kata orang masih ada kekosongan slot ataupun apa-apa pertanyaan yang lain, anda boleh terus hubungi talian 014-6924-275. Jadi kepada anda yang berada di Limbang Lawas ataupun yang berada berdekatan, jangan lepaskan peluang. Ini khususnya kepada belia-belia. Bolehlah kata orang menambah pengetahuan. Mana tahu kan boleh menjadi sumber pendapatan dalam kehidupan seharian anda, sambil-sambil anda bekerja. Boleh menjadi pendapatan sampingan kepada anda menerusi ilmu-ilmu yang dikongsikan, pengetahuan-pengetahuan yang dikongsikan melalui kursus Do It Yourself ini. Jadi kita nak berhibur lagi. Nanti banyak lagi info akan Eva kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal, terus layan geng Sambat Adio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: Sukma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka.

0: cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM, pasti di hati.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Audio kita di Limba FM, pasti di hati. Terima kasih kepada anda milih Limba FM sebagai rakan berhibur anda untuk pagi ini. Diharapkan sambil anda bekerja ataupun sambil anda memandu atau juga sambil anda bersantai, lagu-lagu yang Eva putarkan hari ini dapat meredakan suasana anda, menceriakan hari-hari anda dan juga menenangkan jiwa anda. Tak kira di mana jua anda berada dan apa je cara anda mendengarkan Limbang FM. Untuk pertemuan kita di hari Sabtu hari ini 8 Ogos 2026. Baik, seterusnya saya pada kongsikan kepada anda info berita info daripada berita ehwal semasa, antaranya mengenai permohonan pembiayaan tekun nasional. Kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak agensi itu ditubuhkan hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata langkah pendigitalan itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan dengan lebih cepat, telus dan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun. Tempoh pemprosesan permohonan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan sistem permohonan tekun online di Kuala Lumpur. Tambah beliau, inisiatif itu dijangka memperluas akses pembiayaan kepada usahawan termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman menerusi penggunaan teknologi digital.

0: Ritma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
2: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
3: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
4: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
4: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
5: Tadukan! Wah, cantik!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Klik.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.
5: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
6: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
7: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
8: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
9: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
10: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
11: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
12: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
13: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Rembang FM, pasti di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Seseorang itu bermula dia menjadi baik dengan lidah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah orang soleh. Lidah orang soleh adalah merupakan satu perkara yang paling kita inginkan. Sebab, tahu tak, lidah ni dia adalah alat yang paling berkuasa ke atas muka bumi ni. Satu lidah berbicara, kalau dia nak tentukan perang, maka dua negara besar ataupun dua benua yang berpengaruh boleh berperang. Dan satu lidah boleh menyebabkan daripada dua musuh nyata akhirnya menjadi teman yang rapat dan erat. Dan sebab itu, bila Ustaz sebut, lidah orang soleh ni paling utama digunakan senjata adalah untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Sebab dia percaya setiap kali dia bawa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul akrab, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul rapat, supaya dia tak cakap perkara yang dia tak faham, dia tak cakap perkara yang dia tak tahu. Kan ada sebut kepada kita dalam surah Isra ayat nombor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang dikatakan kepada kita, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau dan semua anggota-anggota itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan. Ustaz, saya tak mengumpat guna lidah Ustaz. Saya mengumpat guna hati. Ada orang, dia ada kemampuan atasan dalam bab mengumpat ni. Dia bukan mengumpat level bawahan ataupun peringkat bawah tau. Dia memang level, dia punya peringkat tu, kalau kita kata dia dalam hati pun boleh mengumpat. Subhanallah. Quran bagi tahu kepada kita, innas sam'a wal basar, sesungguhnya engkau punya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuad, serta hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai, akan tanya nanti di hari akhirat. Jadi sebab itu, jomlah kita jaga lidah kita betul-betul. Tapi jangan jaga lidah je, mengumpat dalam hati pun tak boleh tau. Sebab kalau kita mengumpat dalam hati ni, sebenarnya kita ada keadaan yang kita merendahkan orang lain, dan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kita mungkin terfitnah dia, kita sangka buruk dekat dia, sehingga dengan itu akan menyebabkan kita rosak dengan hati kita sendiri. Kalau tak ada perkara baik untuk kita sebut, okey je untuk kita diam dan tak banyak berbicara. Diam bukan bermaksud tidak bijak, tetapi diam bermaksud kita tenang dalam menghadapi keadaan yang memerlukan kematangan. Semoga kita dapat jaga lidah kita dan lidah kita tidak membebankan kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim.

Kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita ni Limpang FM. Pasti di hati 11.51 minit pagi. Kita sudah pun berada di 9 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini. Dan tepat jam 12.30 hari nanti anda kena ikuti berita ringkas Astro FM. Dan sekembalinya nanti anda akan terhiburkan menerus perkhidmatan Lun Bawang Senglah ke jam 3 petang nanti. Jadi banyak info dah Eva kongsikan kepada anda. Khususnya pernah kongsikan juga kepada anda mengenai saringan kesihatan percuma di bawah program Peka B40 khusus untuk penerima sumbangan tunai Rahmah SDR dan pasangan berumur 40 tahun ke atas. Dan seperti yang

Jadi saringan kesihatan ini ada disediakan di bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Untuk daerah Limbang, anda boleh buat saringan kesihatan di KKIA Limbang, KK Penganan, KK Batu Danau, KK Nanga Merit, KK Nanga Medamit dan juga KK Kuala Medalam. Manakala untuk daerah Lawas pula, anda boleh dapatkan saringan kesihatan di KK Terusan, KK Lawas, KK Sundar, KK Merapok. Jadi itu adalah lokasi-lokasi untuk anda melakukan saringan kesihatan secara percuma. Anda boleh semak kelayakan anda di laman sesawang www.pekabi40.com.my. Jadi itu info yang pertama. Dan seterusnya juga Evan nak war-warkan lagi kepada anda bermula hari ini 8 Ogos 2026. Senggak sehari 9 Ogos 2026 berlangsungnya Pesta Lumpur Bebuak 2026 yang bertempat di Lumpur Bebuak, Kampung Meritam, Limbang. Jadi antara acara-acara yang dilaksanakan adanya Bebuak Warrior untuk kategori lelaki, tarik tali 3 penjuru kategori lelaki, melastik 15 meter untuk kategori lelaki, melastik 10 meter untuk kategori perempuan, dan seterusnya adanya permainan kaki 3, pertandingan luncur terjauh, reka cipta lumpur bebuak, bola tampar lumpur bebuak, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak, ada juga rentas desa. Mewarna kanak-kanak tadika dan juga mewarna dewasa. Jadi ini antara yang sedang berlangsung di daerah Limbang. Jadi kepada anda mendengarkan info ini, tak kira di mana jua keberadaan anda, datanglah ke Lumpur Bebuak, Kampung Meritam, Limbang untuk merasai sendiri kemeriahan Pesta Lumpur Bebuak untuk tahun 2026. Jadi rasanya tak salah kalau Eva nasihatkan anda untuk membawa pakaian lebih ataupun pakaian untuk persalinan anda. Mana tahu datang ke sana kan, datang ke lokasi Pesta Lumpur Bebuak, ada rasa nak main lumpur, nak main lumpur. Jadi boleh, ketorang bolehlah bawa baju persalinan, baju lebih lah kan, untuk anda merasai kemeriahan Pesta Lumpur Bebuak untuk tahun 2026. Baik, rasanya setakat ini saja dahulu perkongsian daripada Eva untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi, InsyaAllah hari Isnin pada minggu hadapan nanti. Jadi di mana jua anda berada, apa jua cara anda mendengarkan 5FM, Eva harapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang telah pun Eva putarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Jadi Eva tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang berjudul Kisah Orang Kita, nyanyian Autotune Band dan juga Saiful Apeg. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Rang FM.
1: Pasti di hati.
2: Sumber maklumat semasa.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Zuriana Kedri dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak Water sedang menjalankan siasatan berhubung kebocoran disyaki berlaku pada saluran paip utama di sepanjang Jalan Matang. Saluran paip jenis mild steel cement line MSCL berdiameter 1100 mm itu merupakan antara saluran utama yang menyalurkan air terawat ke takungan Bukit Siol. Ia bagi membekalkan air kepada pengguna di Kuching, Petrojaya dan kawasan sekitarnya. Bagaimanapun, tiada gangguan bekalan air berjadual ketika ini. Pasukan teknikal sedang mengenal pasti lokasi sebenar dan tahap kebocoran sebelum tindakan susulan ditentukan. Sarawak Water turut bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya bagi membolehkan kerja pengorekan dijalankan untuk mendapatkan akses kepada injap pengasingan. Orang ramai diberi jaminan keadaan dipantau rapi bagi memastikan sebarang kerja dilaksanakan dengan selamat dan gangguan kepada pengguna dapat diminimumkan. Perlindungan bagi pekerja gig ke sektor tidak formal dan pekerja migran perlu diberi perhatian yang sama bagi menjamin hak persekitaran pekerja yang selamat serta sihat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata perkembangan ekonomi dan pekerjaan baharu tidak mendiskriminasikan mana-mana golongan daripada mendapat perlindungan maruah dan peluang adil di tempat kerja. Keselamatan dan kesihatan pekerjaan merupakan tanggungjawab bersama kerajaan, majikan serta pengamal profesional. Teks ucapan beliau dibaca Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas pada Majlis Makan Malam Penutupan Kongres Asia ke-24 mengenai kesihatan pekerjaan di Kuching. Beliau berkata strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 turut menekankan pembangunan insan supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Sementara itu, di peringkat akar umbi, ketua-ketua masyarakat disiarankan memainkan peranan lebih aktif dalam memahami serta menjelaskan dasar kerajaan kepada rakyat bagi memastikan inisiatif pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Premier berkata kepahaman menyeluruh terhadap dasar kerajaan mampu mengeratkan hubungan antara ketua masyarakat dengan penduduk selain memperkukuh kerjasama bersama jentera pentadbiran negeri. Kesepahaman persahaman kukuh antara kerajaan dan rakyat penting bagi menjamin keamanan, kestabilan politik serta pertumbuhan ekonomi berterusan. Sehubungan itu, ketua masyarakat perlu menjadi ejen penyampai maklumat supaya rakyat memahami dasar kerajaan negeri terhadap termasuk usaha, pemperkasa pendidikan, teknologi dan pembangunan modal insan. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Pemimpin bersama Ketua Masyarakat, Ketua Kaum di Sarike. Katanya sokongan semua pihak penting bagi memastikan Sarawak mencapai sasaran menjadi negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Terdahulu, Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi merangkap ahli Parlimen Sarike, Datuk Sri Huang Tiong Si berkata Sarike berpotensi menjadi hub agro moden berteknologi dan bernilai tambah bagi memperkukuh ekonomi luar bandar. Keupayaan Sarike sebagai kawasan pertanian utama termasuk pengeluaran nanas, lada, kelapa sawit dan padi perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sektor agro serta ekonomi negeri. Fokus ini beralih kepada sekadar pengeluaran mentah kepada melahirkan usahawan produk hiliran, jenama tempatan dan pasaran ekspor. Kerjasama persekutuan Kerajaan Persekutuan Sarawak dan pemain industri penting untuk memperkasa sektor komoditi serta membuka peluang pekerjaan belia. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Aftim Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 104.9. 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

0: suara satu jiwa.
1: Kinanak unat ninggal radio tau, lute membangiat.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pekatu Ngeraya Ejo Kebangsaan Idi Ejo Malaysia, Adpa Donelun Jalur Gemilang, Mangungku Atu Perpaduan Rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Edi mo, do mana dejo, do mo papu, do dengar radio tau, apu pulih dejo, jo sini kena klu kan dengar terima kasih mula kuantau, Luka Satya, nginula truat program, bale apu pulih dejo, ajo enam. Andi dejo enam, rat pukul 22, macing pukul 2 pulih dejo, tau mi apad pada pabalik dengan kenak-kenak taman tinan, lu kuna dengar secara petaju lemaba Facebook, ke Limbang FM, do lemaba TikTok Limbang FM. Ya, terima kasih mula kuantau, lu kuna dengar bang karabini, balik lu kinan tau pa balik yaina balik luk na nakor bang minggu nalam minggu na pelabai di padpa dengan ku tunge studio yaina rurum sekejap Grass.
1: Yeay,
0: ya mapapu sekua baru
1: do mapapu
0: do mapapu bala do
1: kita na pitun balana kan
0: iya lawe lebah bama kan
1: dah di lama batu tu silaba.
0: Lawe silaba. Lawe silaba. Amo kena keluarkan niar taman tinan luka berpad pada niar secara petaju lama ba Facebook do kuan kena keluarkan ada merapu semut bang grup TikTok tau jo sini.
1: Batu.
0: Terima kasih mula ngejaku nginulat program balik tau ani dan jo enam ini.
1: Ya.
0: Ini balik luk inan tau pa balik ya ina balik luk bire Yama Anthony Paru.
1: Ya.
0: Rat kampung gaya lawas ya.
1: Batu. Terima kasih Mak Anthony yang balamu.
0: Ya, batu. Merapat nana di padpada dengan tau bang Mejo ini.
1: Batu.
0: Kian lak balik ini makor minggu sini ataupun nam.
1: Ada di cok bay. Mekor ataupun nam.
0: Okey, mau kena keluarkan dengar. Balik lu kinan tau apa balik. Unina. Balik. Balik namu yo. Ajapung. Binadil mu ya. Amek komatun pungin apa. Ya cuma sengilung buak. Balik-balik mata lu anunya. Pung binadil. Di komek matun dia. Sengilung buak ya. Mata gak balik ni.
1: Pung ya binadil mina.
0: Pung binadil amek konyer dia. Amek konekap dia lah.
1: Ia hanya sengilung buak.
0: Eh.
1: Ataupun ia cuma sengilung buak.
0: Cuma sengilung buak ya.
1: Balik-balik monon ya. Tak komek ngor.
0: Ita gap balik ya manto ni ke?
1: Betul.
0: Ini
1: baru balik pun berena kuantau bang lak ni.
0: Iya, betul.
1: Mula balik dai.
0: Tamar pat ku anak kenak-kenak tau. Taman tinan lu kanengor balik ni mang minggu nalem.
1: Betul.
0: Lu tap nutun baru ngacaku or lu ke bila muyu bang minggu na pelabai ni lu tap salak kan?
1: Naingem. Malak.
0: Di pun na tau nguit di bang minggu sini tak?
1: Betul.
0: Inan ke iya?
1: Inan lele yang mok naya iya.
0: Oh, inan lele lah.
1: Inan lele yang mok naya iya.
0: Lele tak
1: ini. Lele ngem lah.
0: Oh, lele ngem.
1: Tapi naik ngem.
0: Oh. Lele ngem tapi na ngem.
1: Lele ngem tapi naik ngem.
0: Ngem bahasa sini na.
1: Betul. Kudang pian, kudang na pian. Hai telur masin. Anun anun jawapan balik dia. Nam yak medak nak ini. Baru terjam ngimun kau.
0: Baru tu nak mencap balik tau dia pun.
1: Baru tersekuai DJ Marina.
0: Mencap
1: balik dia. Nah tu nak mencap ni 20 kuat tak.
0: Ini mau kena keluarkan dengar. Nak ini pengawajing pukul 22. 20 minit muna dajo. Bang jam lu pun ini 40 minit baru inan tau ngor, inan tau nekap balik tau ini, inan tau nekap-nekap anun ke orna.
1: Anun luk belep lah kaya.
0: Aja pung, binadil mu ya, amek komatun pung ina pe, ia cuma sengilung buak.
1: Ia cuma sengilung buak.
0: Kudang apa ya, pung di binadil mu, di komek matun di,
1: buat so, apa?
0: Nek ku buat ya apa? Nek ku buat lah kudang nalak ya.
1: Sengilung buat ya apa? Babakan ke? Bahasa kata misuk ke? Saya korang rawai di secara kerja lah. Binadil mu yam. Tapi asal mado jarak nan muna madil dia. Om yak teh sempat ya misuk.
0: Sempat ya misuk?
1: Sempat.
0: Sempat ya misuk. Kudang apa ya misuk?
1: Ku ya pian misuk di man?
0: Dia.
1: Kudang kepompong jadi butterfly ke?
0: Nam sidi ngalap masa atau pengalap kerap sidi man asal kome matun pung dia nakali mu ya pe sengilung buat na ya
2: ya ba?
0: Idi ibat ng or na minggu na lam.
2: Ibat nam.
0: Na ibat minggu na lam.
2: Lele ibat na traveling ya lak.
0: Oh.
2: Ataupun ya offline.
0: Offline ya lang. Oh, na ibat minggu na lam kaya.
2: Na ibat minggu na lam.
0: Asal ibat di minggu na lam kaya na ibat na tagapaman.
2: Kala kala balik ni di minggu aton
0: depo. Oh, nakali ya kan.
2: Nakali ya. Jadi, minggu sedai ni mesti tahu mutu ce balik rat ni bat pa.
0: Oh.
2: Kebat.
0: Asal balik sini na makor minggu sini?
2: Asal ni na makor minggu sini, ten ni minggu baru
0: ta. Ten minggu baru ta. Juara bertahan ni Mak Anthony ni pula kan?
2: Perlu Mak Anthony ngenok piala asalnya telu minggu baru
0: ta. I penerbit lo ngenok piala dia.
2: Oh iya kah?
0: Mo. Idi mo kena klu kaningar sakwa baru macak balik tau dim.
2: Okey, macak sakwa baru. Balik kena nak. Aja pung binadil mu ya. Ame komatun pung ina pe. Ia cuma sengilung buak. Balik mo anun ya.
0: Sengilung buak ya.
2: Aja pung binadil mu ya. Ame komatun pung ina pe. Ia cuma sengilung buak. Ningar ayat lo duduk.
0: Ia cuma sengilung buak.
2: Ataupun ia hanya sengilung buak. Kudang nak ya. Terima kasih pertandingan radio tau. Hai Lisa,
0: binadil.
2: Hai Sylvester, hai Prama. Itelur masin. Anun orna kana. Bahaduk piana ku orna ko. Nginet ko, nginet.
0: Nah ini nutun ngor ke. Nginet, pian orna ya ma.
2: Napa pukul 2? pukul 2 baru topian meda orna. Oh mata kucing ya kana.
0: Nah. Mata kucing.
2: Keburi telur masin, telur masin ngadan akaun Titi ini dia. Telur masin.
0: Jepung binadil mu ya. Ame komatun pungina. Ia cuma sengilung buak.
2: Sengilung buak.
0: Empung dia me ku buat.
2: Sengilung buat.
0: Sengilung buat lah ke ya.
2: Tak yang medak kada ia me ku buat tapi sengilung buat.
0: Sengilung buat. Sengilung lah. Sebulang lah kudang kan.
2: Satu biji.
0: Satu biji buah.
2: Kaya nak di beri Melayu me am.
0: Jepung.
2: Seekor binatang ditembak.
0: Ditembak.
2: Bila kau agak, ia cuma sebiji buah.
0: Sebiji buah.
2: Satu
0: ni wini undat ngarawe wini tak. Kudang apa ya mek kudang dia kagku dia.
2: Ngarawe dia. Pian kali kerja kau ni paman orna.
0: Paman dia.
2: Nam. Nasamu mek tulu ngarawe orna. Buri ite tesi anu ni teh cina peng buah pinggang.
0: Buah pinggang. Buah pinggang paman.
2: Cina peng.
0: Buah pinggang. Buah pinggang lah.
2: Buah pinggang. Andy Bikers Tenggiling.
0: Tenggiling.
2: Andy Bikers.
0: Lele sini matulak kuya pung dia.
2: Pada nayu pana madak di Tenggiling. Udah dah madak di Tenggiling nama dak ni arem. Padan yayu. Tenggiling.
0: Tenggiling tak?
2: Arak nak gunakan lik ni dan nim. Gak cukup nak kalau kai dua. DJ nun last week pakai DJ
0: Roslin.
2: DJ Lin nak kai dua kali. Anu nak kali kai dua nalem daripada kerja. Landak.
0: Landak.
2: Landak ni kayak landak di Balatau.
0: Anu daripada?
2: Terutung.
0: Terutung mo. Terutung mo. Terutung tabamen makam.
2: Iya. Nah ya. Arem pun.
0: Arem pun mamen.
2: James Tan. Bahasa apa ya? Bahasa Lun Bawang Sarawak. Bahasa Lun Bawang Sarawak, James Tan. Kalau di Sabah dan Kalimantan, bahasa Lundaya.
0: Lundaya.
2: Ed, Pelanduk.
0: Pelanduk, payo.
2: Pelanduk, nan. Pelanduk,
0: Pelanduk sangkan je.
2: Lai celuk skebol ni memang luk sangkan je. Jordan, bertongkat bukan Cina, bersisik bukan naga, bertopi bukan reja. Kali muna, Mek.
0: Anun dia ngudi nang.
2: Jordan,
0: ngudi nang ngacing balik ini kita dua. Apa yang balik kita dua?
2: Jordan, kamu merebelik dengan kami dua ni kan? boleh jawab pukul 3 nanti kah? Kalau dalam pikir-pikir saya buat nanas tu. Kak Jordan, Jordan, mana hadiah? Minta hadiah Jordan.
0: Okey.
2: Boleh-boleh.
0: Boleh-boleh.
2: Boleh.
0: Pengen nak mengor paman.
2: Sudah jawabkan. Metu-metu-metu. Berena pia-pia-pia. Jordan. Okey, Jordan. Lagi Jordan. Lagi nanti DJ Mary yang jawab. Yang satu sudah saya jawabkan.
0: Oh, sudah. Dia melek ke dia ni pa.
2: Jordan, okey, jawab belek kedua ni Jordan. Balik mu Jordan nam.
0: Acapung.
2: Acapung.
0: Binadil mu ya.
2: Amek komatun pung inapa? Ia hanya sengilung buak. Anun ya.
0: Sengilung buak. Binadil mu pung di mek komatun di. Ia cuma sengilung buak. Belek kina nak luk ninger. Anun ke orna.
2: Kai ngoram. Yi, hai DJ. Hai juga.
0: Kina nak deli anun orna. Merepis ya dai ni mak.
2: Pis mak.
0: Merepis okay. Kena deli.
2: Keburi Jordan nak ke kerja ya ka? Buat mata kucing.
0: Buat mata kucing.
2: Ya,
0: sengilung kan? Buak. Ia cuma sengilung buak.
2: Buak mempuh.
0: Anun kena?
2: Buat
0: mempu tak?
2: Buat mata kucing man. Okey, miak.
0: Kau yang sengilung buat ni kaya.
2: Sang orang wem. Buat ia tutup ah.
0: Buat ia tutup lah.
2: Buat ya.
0: Buat nam dia pung pa. Ngarap dawar kita tun. Dia tahu. Dok maco.
2: Ide ni.
3: Dok maco.
0: Ide sini.
3: We pastor Rudi.
0: Pastor Rudi, Mio, kona nanawar radio tau pa.
2: Anun bala?
3: Bala lun bawang.
2: So apa kedudukanmu nak kini?
0: So apa kedudukanmu?
3: Sungai Lawas.
0: Oh, dia Lawas. Bang kereta lah ni kan?
3: Ya, matu. Madu kan ni, GPS deh.
2: Pastor, nanyar bang bigan kai dua na?
3: Kalau aku dah nak kau mudah ngajar nak kunyar aku dah datang.
2: Arak kau dua mada. Nak kau dua kali Q dah sempat dan apa pun.
0: Neman.
2: Okay, pastor. Anu ni su tarawih mu. Lok ni su ku buat ni kayak.
3: Cuba mada ngulang di baru udang na nawi ba nak dita.
2: Mencap mek.
0: Balik mu pastor Rudi. Aja pung binadil mu ya. Amek ko matun pung ina pa. Ia cuma sengilung buak. Balik mu pasta. Anun ya?
3: Buah lipau
0: ba?
2: Ba pian ko kali anu jawapan Pastor Rudi ko.
0: Tercuba lipau yo ko.
3: Ba. Dia madil puang berenam. Jadi nanya lung buah yang aceh dengan puang dia mek kui lung buah.
0: Nampu ya pastor.
2: Ba berani ima Anthony na
0: skateball kamu nadi kan?
2: Na ngano or na balipau lah.
3: Buah skateball.
2: Okay. Terima kasih Pastor Rudi. Inan tabi erat nama.
0: Tonton
2: nama yo. Merot kayak dua dita. Tentu. Tapi erat nama.
3: Mo. Tapi kawan tahu mung apa tu tahu ya apa panak solo kalau tahu. Ya lo makam lo bang kata mantau. Mo Tuhan Yesus memberkati natal mung
0: mung. Amin.
3: Okay,
0: terima kasih pastor.
3: Ma.
2: Dona Wenai.
3: Alright.
2: Okay, bye. Okay, kaburi isem ke? Sem 65. Buat lam ya RJ berenda.
0: Buat lam.
2: Nah, ya pian di madak.
0: Nah, buat lipau lah.
2: Ataupun buat kerumi. Ataupun buat
0: buyo ke?
2: Ataupun buat buyo kasturi. Buat buyo.
0: Buat buyo lemon.
2: Buat buyo.
0: Anun tak?
2: Anun buat buyo sebelum dia pakai. Lok mepet dia. Megrutu lo ni di mana?
0: Amo. Buyo.
2: Buyo nana ni di pem. Oh, iya tetap. Buat buyo lo badak air ni ke? Dah lama-lama pet lagi.
0: Bu Buyo, buyo anun si di depan dia.
1: Buyo purut.
0: Ini yang mana tarawih aku?
1: Buyo
0: purut kan. Buyo purut.
1: Kan doon ni di pakai tau masa.
0: Amo. Sini lok magurto di nan sebulang di talok belain mo mapet na.
1: Mo, buat buyo anun ngadaan si buyo kapas?
0: Ah, buyo kapas. Sama tu, buyo kapas. Okay, buyo buat lami mela. Ikut kita dua mengarawih di buat anun lah. Pahat pihan na paman.
1: Buyo purut. Terima kasih, David. Slam. Slam dari KK. Hai Slam, Desen. Do munda da jo. Terima kasih pan-pan dengan radio tau. Keburi ijoden. Napa ye pung beruang na lek kana? Oh, anun beruang dia. Pung dia ke? Atau buak?
0: Okay. Ya, sengilung buak.
1: Keburi ipadan. Ye merebelek ni, Mek.
0: Ipadan merebelek. Bulun merebelek kita dua pom.
1: Dah mudah warma. Selak ke munat ke? Dah ni mudah. Okey, balik di kudang ni. Balik-balik medua. Kita dua ni man. Balik-balik medua. Aja telungan. Aja telungan aput ya put. Nah, ya mengukab-kukab. Aja telungan.
0: Ya
1: aja telungan aput.
0: Aput.
1: Aja telungan aput ya put. Nah, ya mengukab-kukab. Okey, padan. Mere tempoh tu dak yo ko nan ka dongor ne.
0: Macam jam telu napa?
1: Macam jam telu. Melebih ulu alab kan kepadan. Kai rawe dim.
0: Na ya mako kab ko kab na.
1: Na mako kab ko kab.
0: Dang pengu kab man.
1: Makai skru. Ara balagan belen. Ara balagan belen ya kade. Okey, salam sehat selalu kuan ba. Berdua DJ Tau Limbang diberkati selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Nelson Adam.
1: Oh,
0: anu ana jaba atiku.
1: Buyo sabut ngada.
0: Buyo sabut.
1: Oh, celuk mepet. Celuk mepet war malam, war mepet. Di nam luk megertu dia.
0: Buyo sabut.
1: Buyo sabut.
0: Buyo kapas sebulang buyo buyo nun ya kebang bala jana dia.
1: Buyo Mayu. Purut.
0: Buyo purut bang balam.
1: Buat mempuh.
0: Buat mempuy tak
1: alab Sam. Sam menutun ngor padan. Oi Sam ngor balik midi alab ya. Ulu alab na SPKLA. Matu-matu we pun jawab sina ulu alab lah. Rally mo anun bala-bala do tau Limbang. Anun bala rat namo JSL ulu alab.
0: Ulu alab. Ongor balik.
1: Balik ikut janadi na.
0: Balik ipadan.
1: Balik ipadan na.
0: Balik yang main tu ni na muyu kelupan. Balik muyu. Jepung binadil muya. Mek komatun pungina. Ia cuma sengilung buak.
1: Sengilung buak.
0: Balik kinanak anun ke ya. Kinanak deli anun ya.
1: Okey, Ed. Ed nadi na. Ngor Ed nadi ka? Ed, oh pelanuk yang berikan nadi kan?
0: Apa?
1: Ed,
0: sengilung buak.
1: Balik tau
0: lah. Ia cuma sengilung buak.
1: Jepung binadil mu ya. Amek komatun pung ina apa. Ia cuma sengilung buak. Balik mu edanun ya. Balik beri edian ni. Labo kitan kerebkuman buat lapun. Madil. Labo buat lapun luk meba. Nah.
0: Ia. Udah mari balik tak?
1: Nam.
0: Oh, anu sina. Or na. Buat lapun.
1: Labo kitan ya, kana.
0: Labo kitan.
1: Ilung na ke, labo kitan na peman. Labo kitan di binadil. Labo kitan na kan kuman buat lapun.
0: Amo.
1: Binadil mu labo. Pakan luk mampu ibuat lapun. Kudang na ke. Kan? Kudang na masuk binakan kan?
0: Mado terawe ke?
1: Pasal yang rawe proses nama.
0: Momen. Naya kali dipung anun kan? Pasal yang rawe dipung kau dengan sini.
1: Minggu nalem mada dipung na tengem, mada dibuat na tengem anun ngadan balik si de pelak batu. Main tu ni dang pun ni pem. Pasal kau dua ni megaya meg ngubuk nama anun orang ni pem.
0: Ngam kenai ni ngam tutu luk biryani ni lak.
1: Ngam
0: ge.
1: Dapat tutulun raya mereluk nangam. Mida Surya salam dari Indon. Salam juga.
0: Indon mana ada jo. Tapi kuan muyu rat Indonesia.
1: Indon siapa ni?
0: Indon siapa kau dong berbeda.
1: Kudang ke Sarawak, Limbang Sarawak, Lawas Sarawak, Kuching Sarawak.
0: Iya.
1: Indon terlalu luas. Okay. Ed, A.
2: Orang Limbang kah? Ya, orang Limbang. Orang lawas tapi tinggal di Limbang. Kudang neman. Arem ya lok. Arem ya lok DJ.
0: Arem.
2: Abak persak.
0: Ah?
2: Abak persak ngadana.
0: Badok tegang ngadan.
2: Sapa lu tahu ke? Arem, arem ya DJ kana. Arem. Oke.
0: Arem.
2: Arem.
0: I lele kudang sinelek ya.
2: Nesedia du do kai jamu 4 minggu nalem. Na DJ. Anun ya ja. Oke ja. Anun di koor dia.
0: Orat minggu nalem, seminggu ija nana ngerawai di pela.
2: Ija na, ija kaya madak jopan pun, mida, orat kerayan. Gira tapi kuan tau kerayan. Oi, kerayan bawang luk dok tagam.
0: Anak adik kerayan ba dok taga kan?
2: Anak adik kerayan, ibu muda kerayan.
0: Baik ledek dek kerayan ni manani ko?
2: Manani sebulung, ngarang, ngalai.
0: Matul.
2: Mila merawat muzik tradisi. Ya, mulak bau. Okay.
0: Anu di je na dia? Nak nengor ya ba?
2: Naya nama da orna, di, tapi...
0: Di. Kat minggu nalem ina ngerawai di kem.
2: Tapi nasedia
0: ya kena? Nasedia na inun ya. Kaya nakap bang buku ni dia?
2: Je, ayud mu ya. Hai Jack, do muda da jo. Selamat tengah hari juga. Mo, okay, lu kayu de Koreana ke? Kuman kaborena. Jenny.
0: Opa na yu na dia.
2: Ba do ubur mba dua kai kerayan. Mo matu.
0: Matu matu.
2: Matu madak lu matu kai dua ne.
0: Manani ba taga manani
2: ke? Manani do ila manani. Luknanku anu di luknan ku dok pian mila da bersuara harmoni.
0: Mona mayam.
2: Ya, betul. Kudeng neskulak buduk karuk da mengomong. Suara ada ke?
0: Matu-matu adang ba dok geregan. Asal ningar nani ke, asal nan ningar
2: udah
0: nani dok tapi dia tak
2: bala DJ. Udah makai nuan?
0: Udah.
2: Udah.
0: Kudeng ni ya orna. Udah ke? Udah.
2: Nak kali ku iban depan supo di kono. Mesti dah deluk iban celuk doi.
0: Iban iban luka jadi sini ni luk tengah bapak dia.
2: Oh, luk tengah bapak dia. Rumah kadang tengah bapak. Barindu muli Limbang pe. Ba muli man. Dorang mai tungai Limbang. Tungai Limbang nak kini. Lele anid migu inan pesta.
0: Nah kini jo sini kudang beri kita dik ya. Pesta lumpur bebuak mimun.
2: Betul.
0: Macing napa?
2: Mek siburi dana.
0: Mek siburi, mek silutak.
2: Mek si geni ya.
0: Ya mo do ya kan?
2: Do ya kada.
0: Nan demada di do kuan kubil lah.
2: Do ya keburi da. Ya mo nawi nanutun.
0: Nawi pernah nanutun.
2: Ini wisuna tapi nawi pian muburi man.
0: Ila ratan pesta lumpur babuak nakini unad ramai-ramai kawasan bandar yang pesta Ria Limbang.
2: Ya, pesta Ria Limbang.
0: Mula akan.
2: Mokam jadi Messi geni. Nah, tapi bata gabda dok ramai dah. Nam arak kecu we ngejoko kerep de jok kan.
0: Kelu napa apa?
2: Kerep de merot buri na kan. Yang idang nemen. Kan we kalah me tidang dengan meburi. lebih do we tudo yang kayu.
0: Niar tupu kan?
2: Niar tupu.
0: Niar gyo lamelun.
2: Sudahlah meburi. Mabun lagi ahai. Nam sudah
0: pun nanti nate.
2: Nawi madak di kuan dulun. Kuan luk pian-pian me lah. Kuan luk dah pian kudong we rak me.
0: Tudo makan. Tudo. Tudo pawi kamu ke?
2: Tudo pawi mundung tengah. Nah dia tenunggor belek kai dua dipe. Oh nani kai dua dapat kai burom you ni man.
0: Ini mau belek tau nadi kena keluarkan dengar. Oi macing puluk dua, empat puluk tau pakai. Belek-belek kena jeni. Ajepung binadil muya. Ajepung binadil muya amek komatun pungin apa. Ia cuma sengilung buak. Balik-balik mungkin nak ke Jenny anun ke ia.
2: Sengilung ini nama nain telungilung, nain telungilung. Sengilung.
0: Sengilung ke?
2: Ia hanya sengilung buah atau ia cuma sengilung buah?
0: Sengilung buah. Pung nana. Masih ngarawai di telah?
2: Pung nana.
0: Kudok dah terudap kuku lu. Boleh i main tu ni ni pa.
1: Okey, Stephen, yeah. Stephen you. Ulang baru Brenda. Okey,
0: ulang baru tak?
1: Ulang.
0: Ba. Stephen.
1: Ulang tayang.
0: Boleh kena na Stephen.
1: Mhm.
0: Jepung. Binadil mu ya. Emek ko matun pung ini apa? Ia cuma sengilung buah. Balik-balik mesti penanun ya.
1: Anun ya.
0: Ya. Yeah.
1: Ah. Ke buruk je ni buaya lak.
0: Buaya? Baru tu kikit buaya na.
1: Dah ada buaya lak ni. Lumpur berbuak ni pa. Dah muna ada jokohan berdua di jenis lun tau.
0: Dah maju, dah maju.
1: Bad ngalap awang niat. Anin kerap bertaju. Terima kasih. Nampak badkuan muta.
0: Anu di Stephen di pa.
1: Ya apa Pastor Robert ni? Wih nakap ke Pastor Robert di pom. Rod minggu nalem ya naik di Stephen ni.
0: Muda ni pom mutu ana talian hayat. Talian hayat tebelak ya.
1: Okey, talian hayat Stephen ni. Okey. Samal kikit buaya. Kabur ijen ni samal kikit buaya.
0: Muka mbak en buaya po. Nalok atas.
1: Kali mau pak limbang bola buaya.
0: Kluna.
1: Pungka buat ka DJ. Ijer. Jerry.
0: Miak tak kita mari kiu.
1: Klu.
0: Klu pake.
1: Miak madak klu pa. Barur dan nang rawai depan yu na.
0: Mau na miam ijer. Nadi pemperut na ijer nang ngor pala kan.
1: Nam.
0: Di.
1: Ido nang rawai ratlak. Ratlak na lem.
0: Minggu na lem. Kuih na babincang dengan awani di po. Pagayam di dua dengan awan baru telak.
1: Ijer ni madak kiki dakep.
0: Eh, ba men kita kap ke.
1: Ai, asal akap na ke di ko ke kita dengan dia. Anun ngadan celuk badakar na pake. Riap-riap.
0: Oh, riap.
1: Akap riap. Ai punya pad di dua na pakwa. Anu lu mapad gale mo. Kuya maka jadi ke kuya badakar dia. Okey.
0: Anun ta.
1: Anun ngadan sini gri jirig jirig
0: girig.
1: Girig, okay. Ataupun gering, kenapa ni? Anun bala? Yang itu anun bala.
0: Oh.
1: Nimrod. Oi.
0: Baru ti Nimrod muncul, kodong beri di dia.
1: Ni ko pake. Anun bala? Do majo di je, kan ayah ni. Anun
0: do bale. Majo.
1: Anun bala jo sini pa. Majak me. Oi,
0: Minggu nalam, na ini di lah.
1: Idi.
0: Idi ya. Bale minggu nalam kenak Nimrod.
1: Nak lupan na nepo. Kalau mana majo na pelapa.
0: Nah, ikut dengan Jo Nadia.
1: Kita tengah kali ada program.
0: Ba, Nimrod, ini balik dia. Balik kena nak Nimrod, aja pung binadilmu ya. Amek ko matun pung ini apa? Iya, cuma sengilung buat. Balik mu Nimrod, anunya.
1: Nimrod.
0: Pung binadil, amek pi ko matun kenapa? Cuma sengilung buat ya.
1: Cuma sengilung buat, matu. Okey, Jenny tengayan. Mo kikit tengayan, matu.
0: Tengayan.
1: Tengayan teluak ataupun riap. Kali mo riap na ruan kay dua i DJ Mary nibu bang pasu. ruan kay dua nibu bang pasu. Ulang na tunghelam.
0: Matu.
1: Pian nibu di alun tanak ke? Tanak dulu ni man.
0: Namayam.
1: Naya nebang rin ako pam. Pasakay doon ni Bubang Paso.
0: Bang Paso pa, minan na ba datulun pa lang?
1: Datulun din na po ba? Kapata to, pasak.
0: Mabirar,
1: mabirar la.
0: Naman ko dahi, di pa po nang inuli pa kaya nga to doon.
1: Na pa. Nabatang na pa miyak kinay
0: do. Namayam, kapa ya to?
1: Ay, banyak tadarol kan? Maha kamu yung do, sanang to do bang benar daw.
0: Ini mo kena klu kan dengar kuanta lu ka baru pad secara petaju lemah ba Facebook ke ini kena nak ke daily malah buah-buahan
1: tempatan
0: tidak binatang tidak nak kali paborena buah-buahan punam pung punam nak kali paborena
1: beda mo klu nan dia.
0: Ina lo?
1: Oh, bakit madaklo
0: na niya? Madaklo naman ba? Ano niya?
1: Klo na. Miya kinabalan pong lakan.
0: Di.
1: Pong,
0: di madak di pong pa. Japong ka naman.
1: Inaliat ya.
0: Inanyat lawe-lawe.
1: Ah, inanyat lawe-lawe.
0: Inanyat lawe-lawe.
1: Betul. Nah, inanyat di lawe-lawe. Iya, inanyat. Dan iya,
0: ilong lawe-lawe. Mulun lah kan.
1: Barang mulun, barang mulun.
0: Barang mulun.
1: Mau lah klu berikan mupong.
0: Laba, laba.
1: Ini pernah anak beli muyutek ya. Oh,
0: Abdul Samad, terima kasih. Pad-pad dengan Radio Tau. Kenak Margaret Kelasi, terima kasih. Mula. Sekuat baru macam leh. Ku inan klu bire di pa.
1: Macam baru.
0: Belek-belek mu yuluk bang TikTok na. Aja pung binadil mu ya. Ame ko matun pung ina pa. Iya cuma sengi lumba. Belek macam dodok belek.
1: Macam dodok ikak.
0: Belek-belek kena nak luk ningar. Aja pung binadil mu ya. Amek ko matun pong ina, ia cuba sengilung buak.
1: Sengilung buak?
0: Ya, sengilung buak. Ya, anu nyelak.
1: Sengilung buak.
0: Anu nyelak kan? Pung,
1: sengilung buak.
0: Ya. Bang, anu dipa dia? Bang kategori pung tu ya kan?
1: Pung, di nanyat pun.
0: Inanyat lawe-lawe.
1: Nah, ini lemulun man.
0: Nam.
1: Tak pung ada lemulun dah.
0: Nah, ya lemulun.
1: Oh, nah ni lemulun.
0: Nah ni lemulun.
1: Ya cuba niat, inanyat.
2: Ya nanyat, ya miak lawe-lawe. Kuman ni dia teman kan?
0: Kuman.
1: Dia mulun pun mesti
0: lah. Dia mulun pun, dia lawe-lawe apa? Mila raya tak?
1: Oh, mila ni raya?
0: Mila ya raya. Ya mo na ya baraya lah. Na ya baraya ku dong beli ibat mon dia.
1: Na ya baraya ku dong beli ibat dia.
0: Mia ke raya?
1: Di komare, di lun ngalaprot na muta. Baraya di bat di man. Tapi iya ni na ini baraya. Tapi mila ya raya lah.
0: Mila ya raya.
1: Ngajak ku ya mulun di bat pa.
0: Oi di bat pa. bata gapi bat pokok. Bawang nyat kibat di pokok. Bat.
1: Adun teka teki lalu dua.
0: Niya.
1: Macam me.
0: Babat sedia kok bat.
1: Babat, dengar bat.
0: Nakuman ko na naka bat.
1: Mesti ko nan taraga
0: parun dikadu. Naman.
1: Sa ko malaw na mata kapok ko.
0: Namiya na po ucu momo ko hormat momo ko na bang TikTok na popelem.
1: Mesti ko ni ID dari Alpha Mesti Omega ko. Bat. Lepui mek dan apa. Okey. Dah membencai lewe, membencai lewe.
0: Bah, membencai lewe.
2: Bat. Balik-balik kamu batam. Aja tepung. Binadil mu ya. Amek kau matun pung. Ini apa kaya?
1: Iya. Cuma sengilung buak.
0: Ini ku buak ya, Pak Bat.
1: Ku buak ya, Pak Bat.
0: Dia pung pakai bat. Binadil mu ya, Pak. Ini ku buak ya, Pak lah.
1: Patut ku naik dia dari luar negara. Mandat
0: lah, apa ya?
1: Ini apa ya? Pemburung. Tadi macam apa tu yang luar negara?
0: Oh, di luar negara. Oh, di temurung pi ko batem mi. Mi aku me tu nge. Nak kai dua ni. Apa nak kita dona kan?
1: Mo, nak patut mo lebah nak kai dua
0: ni. Nama yang
1: di tau geng keras pom. Mo, putih ko ni nak peduli nak kai dua ni.
0: Bat, abe tu nge ko me kuman rojak tau apa?
1: Apa? Kambet pukul telu.
2: Malau kai tu nge Brunei.
1: Malau jom yo.
0: Jerebu nak ini.
1: Oh seria, seria.
0: Oh dia seria.
1: Ya, oh seria. Dan ibat dek seria. Keburi ikan jenis Stephanie. Okay, jawapan dah Dragon fruit. Keburi ibat.
0: Oh ibat mada sini. Oi.
1: Mesti dia dek supermarket ni dah.
0: Nasir ni pula kan.
1: Nak kali dek dragon fruit.
2: Boleh dragon fruit bang pesta Ria Limbang Jose ni tak?
1: Buat dragon fruit anu ngadan buat kerjaan apa kaya buat buyo mandarin buat kerja buat lukcet kadan midi kan mek
0: ini buat anu dia
1: buat kerja naman buat jambu batu le
0: oh bagia bas
1: bagia
0: bas bagia bas
1: buat guava
0: guava buat gabas ke tau de terusan man
1: bet ini buat februari ini
0: metu bapian ko kuman buat ini
1: buat dok kuan kerja buat senena buat nun pakai buat guava na
0: dok kerap metal
1: <laughs> Oh, kadalun betal ta ka.
0: Nangato na mo, wede.
1: Nala, buat papayalo kadalun.
0: Oh, sala buah di paman.
1: Oh, man. Nalangam. Nah, buah lo kadalun minat.
0: Buah anun.
1: Do kulipan.
0: Ngudu ko ngudu dengar tapi long ni dia angkat long na.
1: Salam dari KL kita, salam juga.
0: Salam.
1: Apan na? Apan? Oh, pung apan ka? Kali mo apan na kami?
0: Nam.
1: Uwi baru na kali na nalam.
0: Eh.
1: Apan. Nam na yung pung di dito nga.
0: Oh.
1: Pung apan na nga.
0: Pung apan na. Ano kudang apa ya?
1: Kudang beruang di man.
0: Eh.
1: Sanbe.
0: Oh, sanbe.
1: Yeah.
0: Oh.
1: Tapi nakaliwa nga dan Melayu.
0: Ano
1: na pan na buri Melayu?
0: Sanbe na piya masal wa translate ka jam. San, matahari lah. Be, beruang.
1: Beruang matahari.

0: Adus ke mana ke?
1: Apa buat berdua sini buat bantal. DJ Mary madak nak dan kerbetel lah dia. Sudah kaya rawe buat naman. Buat nak kan sudah matua. Dia kok kuman buat nak.
0: Dia dia dia. Eh, lagi. Nak aku nak tambah metal pa.
1: Metal pun aku
0: betul lah ke.
1: Tak kuman buat naga kan. Aku dah beri ibat dia. Buat telal kan dia.
0: Eh, buat telal.
1: Aduh, nginat buat telal. Buat telal nak kan berbusing. Nginat buat telal apa misalak nak metal
0: kuman. Look, look, buat look.
1: Kali aku tahu dia metal gede-gede.
0: Dia, dia. Buat nak kena buat sini na bado ruan ngajar ruan ni bu.
1: Buat siapa?
0: Buat telal naman.
1: Oh, na na ni
0: kuya bayo di ke. Eh tebengen. Kuya lagi ada di langit buat ni nak kan.
1: Dah buat telal nak mana. Dia ni bu buat telal. Tau lok buat telal nak lik ku sudah tina begatel di lah dai kunda kan.
0: Eh buri kumaraya mon payam. Eh nak enak lah. Eh sal ko kumana tajuk ko dan di kamu putut di lah murat padi ke nau pian kuman buat nak ko.
1: Sebab sku lah tepun bidi dengan tepun gidi ko. Tepun bidi tunggu non tepun gidi dek daya kan.
0: Oh sama di dua pula.
1: Sebab sku lah di dua nda. Eh kuda tu tepun gidi mo dan ya kuman buat telal nata.
0: Eh meputut di lah kan.
1: Ay na. Ba di mu yo lok bang TikTok ni sama tepun tau di ka.
0: Rat de lot macing de daya pina pampunya ula lemulun na aku na aku man buat telal ni pas ai basu so buat sini nak ya
1: pokok lagi buat telal sebanyak
0: amon nama yam eh kenak deli mala aram ya lek balana
1: eh sama bore step ko
0: i nu ana jabati ku jawapan na buah naga ide
1: Madzenin afana kebrena sejenis terutung cuma ia isut sasut. Oh.
0: Luk belen munadi kan?
1: Luk belen
0: Di, udah kemala di sanbena dia.
1: Iya, ngadana bang Inggris kan sanbe.
0: Oh.
1: Sanbe ya bang Inggris.
0: Awak ku Google ya le.
1: Apan pung apan
0: Apan eh. Kudung. Dan apa leh pukul telur mau nyer
1: nakap dia? Dapat konyer deh.
0: Dia dia.
1: Belik-belik. Okey, macam belik baru.
0: Macam belik.
1: Belik-belik kena nakam. Aja pung. Binadil mu ya. Amek komatun pung inapa. Ia cuma sengilung buak.
0: Buak. Sengilung buak.
1: Ia cuma sengilung buak.
0: Sengilung buak.
1: Nana. Kerja. Nana misuk mek kukui ataupun daya tetap mek ku
0: anun ma ia buat
1: sengilung buat
0: sengilung buat
1: oh lun dua masang nani luk balang atmo luk budak-budak kiong budak-budak ada budak-budak kiong kena kiong ada dia
0: dia dia dia dia
1: inan lung dak kali mbodai kudang dak ka bat ibat-ibat
0: ibat ke berapa bakal lebih tuan ibat ni
1: mesti nak rawe kajian depa nak rawe or ni ni budak-budak kudang ke
0: mana
1: aram buri English na ye pengulin ka aram imilopeng itu ni aram aram tenggiling momen ye naman iya naman asali buri Melayu petenggiling lah kan
0: oh tenggiling betul
1: nak ke lun me anu ni me budak sini nadi ko rupanya lun daya men iko lun daya mo lun daya tungek ni kudang lun me budak ya kudang lun me budak ko lek me am ibadok
0: dia mesti, lun mabudak na kita dua ni.
1: Lun mabudak tu kan. Ku betandap dia.
0: Moman.
1: Buak kuan. Zura-zura buak kuan zat besi kam. Mo. Ya. Yeah.
0: Mada anu na di pun. Mada bas na di pun.
1: Buak jabas na di. Dok kan nentinan malik dia.
0: Di.
1: Mulak zat besi. Jawapan. Bet jawapan mu na di. Ia pian kali di munda datau penam ke Dragon
0: Nam, nai munat bet.
1: Nai
0: bet bah tagap jo sini kali ku pala.
1: Nam, na tagap ni di njing tak bet. Klu na ke pung ya pung nai ya buat.
0: Pung nalan lawe-lawe ya bet.
1: Nan nyat ini gapu, gapu nyat ni
0: nadi ko. Gapu, nai ya baraya telah.
1: Nai ya baraya. Pung ini nai baraya. Tapi miak kira ya. Nai baraya kudang di kos sebelah dia.
0: Wan madat tadi tadi nak tak ya?
1: Amo madat.

0: Kopi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Tau, Limbang.

0: Okey, kena keluarkan ingat yang kini pengamajing pukul 1.05 minit temunya dajo domo papu sekuat baru lemah bapu tau baruat program belik. Apa ajo sini ajo enam ajo bulan walu ajo bulan walu. Walu ajo bulan walu ajo sini bata gajo bulan.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Kuan deluk birthday lah.
1: Happy birthday to you. God bless you.
0: Okay, mau kena keluarkan dengar. Lama buat baru, lama bapu tau baruat program. Ya. Balik jo sini. Matu. Balik tau nadi. Aja pung binadil muya amek komatun pung inapa. Ia cuma atau hanya sengilung buak.
1: Sengilung buak.
0: Sengilung buak.
1: Ia cuma sengilung buak.
0: Balik-balik muyu.
1: Anunya.
0: Inan kukud. Lawe-lawe inan gepuk niat. Mila kuman, mila raya.
1: Cuma nak mila peburik lah.
0: Nak mila peburik lah.
1: Dia pun
0: dia.
1: Tapi mungkin dia beda bahasa dia sendiri lah.
0: Dia.
1: Tutuman. Kenapa tu dia nak pegayam? Dia kenyar darak dia kan?
0: Kudang darak dia. Dia metuk kan? Dia kudang ni. Dia nalan dia.
1: Jadi mesti nak mesyuarat. Kalau dia nak mesyuarat, kenapa dia bekerja sama kan?
0: Apa yang penting?
1: Kerjasama. Kudang ni. Nam spesies skorpion. Anu ni? Kerakang.
0: Kang kudan?
1: Kerakang kudan. Naik kang kudan mek kerakang kudan.
0: Oh, kerakang kudan. Okey, kalau ada waratun.
1: Okey, radio tau.
0: Radio tau, Dok Mejo.
2: Hello.
0: Maksud?
1: Dok Mejo, anun bala?
0: Jaminan maksud tanawar na kita.
1: Betul.
0: Nuli rat dai lipapa. Ni lipapa kan?
2: Memang kaya ni semurun, ni dah conang ya.
0: Baru mancing di rumah lah kau ni maksud.
2: Mau baru mancing.
0: Oh, nak kuman kau apa?
2: Pengah.
0: Pengah ke? Ui, bawangnya.
1: Kuman di lipapa.
0: Mau.
1: Selmek lipapa cemek mulik melau.
0: Mau lah ke? Temurun mancing kuman kerabnata umak kuman.
1: Betul.
0: Ada nak ke?
1: Wajib.
2: Berdua lah yang mengikakal dengan papa dia makam.
1: Amek kedua tapi lah weh gagau-gagau awar-awar sagat-sagat kedua. Ngecukun lain dan lain bang li papa naman. Ba susah petekap.
2: Memang lah lain deh.
0: Ba susah petekap ya na. Mesti ngenok temu janji ya tun. Pian kuman es krim.
2: Kertak sendiri ke susah kor dari nak lewo.
1: Ya, betul nama. Dok sehat tu cuci ni? Dok sehat mu?
2: Sehat, masih sehat.
0: Ngubur Tuhan maksud. Ba balik tahun nadi maksud. Aja pung binadil mu ya. Amek komatun pung ina pe iya cuma sengilung buak. Balik mu maksud nun ya.
2: Kalau telo kakup yang dua konyaka akhirnya.
0: Ba.
2: Nape kang kuden aram antara di dua nama.
0: Kang kuden
2: aram.
0: Aram.
2: Aram. Macam ada dua nak ya. Kang kuden asal kau kio kan beri kau temalu kan dan kau. Nai kau dong buat apa? Kekelipan.
1: Maksud.
2: Aram itu pernah asal nak pura ada liang temalu kan beri kau. Takkan dia mulut ni dah pung.
1: Maksud anun keraya kang kudan ni? Mek ya kiar geragam ni kah?
2: Nah, suut ya suut.
1: Oh, suut.
2: Sesuut raya dan buat ticuk lah.
1: Buat ticuk siapa?
0: Buat ticuk.
2: Ticuk tahun ni ticuk. Asal buat ticuk saja.
0: Oh.
2: Sesuut raya lah kini.
1: Oh.
2: Duduk pelawai ni apa ke? Nanti gion punya berbukul kena terbalu benar kali benar ya.
0: Kang kudan. Oh, ini kang kudan.
1: Kalau ya kira buat tiju, misal si dia makara buat tiju raya pula naman kan?
2: Dan ini nama makara sesuatu, nan dari.
1: Belum luk beri munadi me. Raya ya mau naik baraya.
0: Ini luk beri munadi me ya buat tiju man kan? Doa belum buat tiju pido naraya na.
1: Doa naraya na.
0: Okey, tari-tari. Tapi ngetep ini kah? Udi ini ngetep kah?
2: Nah, dia milih ngetep.
1: Oh, nalipen.
2: Nah. Dodo pelawai na patun dalan mina ka tegyo pina biga pia ba kuwal ka na sabalu.
1: Oh, ilong
2: ilong na. Nagulang buwak sa tuwin, ba?
1: Oh, ilong na na. Na, yan ni kito at paman.
2: Na.
1: Tao miyak po ya, ini po me.
0: Oh, miyak ron nga kam.
2: Miyak,
0: miyak. Asali piya baula di po miyak inan marot si Bani pa yun, na? Kuya mga budi. Ka?
1: Do, ron ngalapak ya.
0: Oh, ngalapak? Ibra pa ya.
1: Na, ngalapak di tabakwal pa man.
0: Di. Oh, momo.
1: Kan maksud?
0: Kerap na tabakwal di kaku dia.
1: Oh.
2: Tabakwal ya, ba?
1: Nah, tabakwal yoyola. Iya, pemenang na pianalan. Oke, okay, maksud. Terima kasih.
2: Oke.
1: Bayo, bayo dua naskibol na mo, pom. Terima kasih, ko. Nay nan tabirot namo.
2: Di ba mapo ka na kawan ko na kaday kadi mala abara ba ito ko na niya ni da chonna bam jimi ko balawa no tuot kadam. Mo bi na ko rang ni ko.
0: Na ko ngajuk na da telepon na mare ko no ber telepon kay ni na da.
2: Dam na
0: di
1: masud sa kwan ni ke asal ko ame kaday papo na da mare no ber telepon ni da taw na da ko.
2: Mo bo na telepon radio limbang na ke.
0: Okay. Maksud ide ngadan kawan mi di bapian ko kali kuya tapun kidi lakam.
2: Ija ke an da ton nam ko ningar na buri mo na.
0: Oh mo.
2: Kada na ba rabai di diwana na ton nam ko buri.
0: Terima kasih.
2: Mudah nakap bele di dengan ko ka ko
0: kam na da nakap bele dengan namo pa.
2: Mo na man.
1: Sa kwa ni maksud asal ko papo na da ke mare nomor telepon tau di ko radio tau di.
2: Oke. Mo na ko mare. Pikir ko na din dan ni sa na halo di ke.
1: Na ko di na nawara yo na. Terima kasih.
2: Oke.
1: Terima kasih maksud. Oke, bye do to donai. Oke. Ina ya maksud. Nah, kaburi na nadi kang kudan di ke geraya ataupun kiar-kiar buat tijuk lah.
0: Buat tijuk sini lah.
1: Nam, kiar buat tijuk ni dia.
0: Mana-mana sejalah kan.
1: Inan raya, inan sud pun. Asal pe buat tijuk si dia makara apa kan? Makara lah, kang kudan di pe. Sunan na lah.
0: Sunan na mama, kang kudan.
1: Oh, ilong na lah yung ngetep.
0: Nah, ngetep lah.
1: Nah, ngetep. Dah, mau bisa.
0: Hai, Raymond. Misuk pa ya, tajuk bakwal ya kanak ya. Kudang logik-logik tu ya. Lele parid-parid ini payu na.
1: Tapi musuh ini kayak binadil ni man.
0: Oh binadil. Asal binadil pun nate teju na pom.
1: Dia misuk ku buat apa?
0: Dia.
1: Nana nate. Buruk ini naik badak di nate.
0: Oh naik badak di nate kan?
1: Naik badak di nate dia. Tapi misuk dia ku buat ya.
0: Oh.
1: Kudang nak. Henry, do petang kuan RTM Limbang Radio tau. Do petang. Dukung ngor banyak kan ni ke, Henry. Okay, kena tau. Pada yang banyak kena tau Jeb, Jebrel.
0: Panas muka ai.
1: Step oi ni pa. Nampa ni pa.
0: Ini itun balik. Ba, we baca di baru leh.
1: Ba, baca di baru.
0: Balik kuan kena nak look baru ninger. Aja pung, binadil mu ya, amek komatun pung ina pa, ia cuma sengilung buah.
1: Cuma
0: sengilung buah. Riru ya mak itu ni ninger order ni kan. Mesti ini mayak na tau ni.
1: Tapi luk bado ngemina ke lele ngem lah. Luk kiar-kiar buat tijuk dia.
0: Luk kiar-kiar buat tijuk dia.
1: Luk kiar-kiar buat tijuk dia lele ngem.
0: Oh, clue nata lah.
1: Ay, clue nata, clue.
0: Lawe-lawe ya kan, mula kudang pun nadi inan kukud.
1: Ay, inan kukud mana?
0: Inan kukud, gepuk nyat, gepuk dang apa? Inan gepuk nyat.
1: Inan gepuk nyat.
0: Inan gepuk nyat na, lawe-lawe, miya kuman.
1: Nah, liat nun kanan lelok.
0: Kan?
1: Napa tu nak kuman baca kan?
0: Lawid ke lah. Dia.
1: Kudang ngebu, dia pun dah bu dari rumah. Eh, kuman baca kali mu.
0: Dia. Kan? Sedi wan ngasak ya, man.
1: Iya. Masalah wan ngasak.
0: Wan ngasak kain ni nam, kan?
1: Nah, lu ngasak kan? Nah, lu ngasak ni ya?
0: Kian ni man, Anthony?
1: Nah, lu wan ngasak ni pun baru tak ngasak bu. Lu kian ngasak lal, kian ngasak berap.
0: Nam, kian muci ya meraga?
1: Oh, ke?
0: Oh,
1: kejadian apa? Anu ngadan sepake tokek. tok tek cicak. Cicak-cicak di dinding.
0: Oh, nain itu.
1: Istep badak siput. Nah, ya siput. Siput. Mesti kau ngerawai nak keranggog. Nah, ya keranggog.
0: Nak kukun naman.
1: Adon. Anon keranggog
0: siput
1: dia?
0: Siput dia.
1: Siput dinan kukun.
0: Dia.
1: Pakep lu kenan tau dinan kukun. Nah, dinan kukun ka?
0: Dia nah, ya kukun na lo, kukun na dika.
1: Eh, takamang makai dila ini man.
0: Di.
1: Nah, dila ka.
0: Anong nga dahan ni dia? Guys.
1: Burorna. Henry mada
0: Beladan.
1: Henry.
0: Beladan ke?
1: Beladan.
0: Anong ta? Anong ta kamu na talam?
1: Beladan ni abu kan? Apa talian hayat ke dipa? Mokom nak li ni api bet di pani bet
0: ne kuman martabak ki beri nanadim di madat martabak ba en apa
1: seria kan fung yan nak li ku ngadan bagai bang rumah asal ko ngegio teju tebekul kudeng ilung bua nah
0: kudeng ilung bua
1: luk buri ku nadin apa men pung ya kana magay may bang rumah asal iko ngakab aram di tebekwal ya pa jadi badak sina ilungna
0: aram lah
1: luk madak pungkang kuden inan madak step madak buat rebutan
0: Udah ya buat rebutan pas step.
1: Udah tau mana buat rebutan pas step. Buat rebutan anak sekolah. Ada pun murag rat lun tanda kali mu anak kelas 2
0: teman-teman.
1: Asal iko ngekeb. Oh aram. Okey aram.
0: Aram.
1: Lawid luang madak di Kangkudan.
0: Kangkudan tak? Kangkudan.
1: Lawid luang.
0: Kangkudan.
1: Henry.
0: Kang Kuden. Asal mek madil pung ni ke kanid. Ilong na mek bang pulung lah ni kan.
1: Moment. Keburik Henry ke ulad ukem.
0: Ulad ukem?
1: Buri Henry
0: lah. Ulad ukem ke? Kudang pun ulad ukem napa ke?
1: Ulad men. Kudang buri. Henry ulad. Ni madak beledan na dia teman.
0: Oh ulad ukem.
1: Ulad ukem ya buri na.
0: Oh luk bitam dia kan? Dia ada warna hitam dia.
1: Kali ku kala pung na.
0: Sen.
1: Mio tu balik sini di, ke. Susah pa balik sini pedi. Mau dia jack snack. Okay dia.
0: Anunya.
1: Dia pun mada ulad ukam.
0: Ulad ukam tak? Tanggap ni paman.
1: Ulad ukam.
0: Balik muyo. Udah ya ulad pa. Aja pung binadil muya ame komatun pung ina pa ia cuma sengilung bua.
1: Luk nang adani anon ni pun ulad dukam.
0: Ulad dukam. Kudang pernah nengar ulad dukam nesan.
1: Muka.
0: Ia dilak bang terawe ke dilak kalau ia ulad dukam luk belen ku mitem nesan.
1: Mitem ya. Lutup mau aram. Kau
0: aram lah.
1: Lutup ya badak di aram.
0: Ya aram lah kaya. Kuih madil dia. Culun madil ulah dukem.
1: Mua, nak pula dengan madil. Madil
0: muda ya. Madil ya. Andi ya pung pa.
1: Ini Milka apa?
0: Pung raya.
1: Milka. Ini mikoi dia kaya. Milka. Cempedak ya boleh nala.
0: Ha?
1: Cempedak. Migu nalem nak kau nama dak ni cempedak tak kah? Sudahlah cempedak di salah. Minggu sini kau datang kau cakap cempedak lagi.
0: Buat cempedak bamin.
1: Ataupun iko ada bedak di minggu lepas nangka. Ada beradik di dua teman. Kamu tahu di Limbang sini ada tu cempedak madu. Cempedak madu ke nangka
0: cempedak
1: madu?
0: Nangka
1: madu.
0: Nampak dia. Nampak tetan di dek.
1: Lu kena kawin ni kaya? Lu kena numpur ni kaya?
0: Nak penghitung ke dalam pertanyaan leh? Nak penghitung ke keris. Nak kelupan kau kadang.
1: Blunuk.
0: Bawa blunuk ke tauman kan?
1: Tapi asal ya blunuk dua kedayan kaya makan dah.
0: Buat celok malam.
1: Buat macam naman nun pangadan buat sini naburi lun bawang apa kaya
0: buat
1: luk coklat tu kaya brown ni man
0: mo
1: nangkap madu nangka madu ranggo. Yalah, perlu ke badan di nangka madu. Nangka kan memang sudah manis kan.
0: Inan ngadan, asal lo kawin dia.
1: Tapi, apa ni, strategi pasaran sekarang, mesti mau sebut tu madu bah. Contoh,
0: limau madu.
1: Kasturi madu.
0: Limau kasturi madu.
1: Ataupun lemon madu. Contoh, baru dia apa ni?
0: Nalan saget lah.
1: Baru lun pian melidik ya. Ni menangka madu, belunuk madu.
0: Dele madu nai nan ningar tak tekan manis nan kan?
1: Dele madu nai nan tak.
0: Dele manis inan.
1: Dele manis. Dele rindu inan.
0: Duku madu nai nan tekan?
1: Duku madu.
0: Durian madu pun nai nan.
1: Nai nan nan nak leh utak. Tapi ni nai cing tu kelimbang lah.
0: Kan? Tembikai madu pun nai nan kan?
1: Tembikai madu nai nan. Ayuna nan dan di ne anda tak ne bermadu ya.
0: Perlu dua-dua anak nakini ngudah pakai
1: belajar pertanian telah.
0: Iya.
1: Kalau di rasa madu lah.
0: Iya.
1: Tapi ayam madu inan tu ya?
0: Inan.
1: Ayam salai madu. kecota. Honey pork tak inan tu ya tak?
0: Honey pork.
1: Honey pork. Madu teman ya. Ring, cakap apa ini? Cakap lun bawang.
0: Cakap lun bawang kita.
1: Lun bawang Sarawak. Lun bawang Sarawak. Anun jawapan depan. Dau baru tu.
0: Oh, nah tu.
1: Baru tu pukul 1 32 menit.
0: Amo. Ini karena ni tau segagalnya. Nani, nani penutu ibat na dia.
1: Anun penutu ibat na.
0: Tagamu merupa.
1: Nani dia na. Nani.
0: Semua.
1: Oh bangam. Inan mutu na na.
0: Okey. Ini karena ni.
1: Bulu betis pian data.
0: Berkikis bulu betis ta. Oi, minggu na lempun.
1: Bulu betis nong ikis pa.
0: Muda dia ku ngor beli ni pa.
1: Amoman.
0: Burak padara.
1: Udah apa na bulu kikis bulu betis wan kikis pa.

0: Okey, Ina kena kelu kaningar taga me merupa nani nguang apu tau bang jam kedua apu boleh dejo radio tau. Ruata program bele enu ala gue.
1: Betul.
0: Ha, kudang Ina.
1: Badak budak
0: budak. Kiyung kudang ada. Hey. Nah, ini badak amoy lo moni pa. Eh,
1: duh, sempat ini kali ada kaya.
0: Mo, nama yam.
1: Nala
0: ni mada dia al anu ala gue.
1: Kalau silap-silap jumpa ada. Joshua, salam dari anak Long Medang Punang Prayat. Anu ni Bala Lukdo Josh ni kakak. Mo, terima kasih. Tabi kuan mu you Joshua, tabi kuan tau dari Long Medang. Long Medang sempadan kan? Sempadan
0: Long Medang.
1: Baklalan dengan Long Medang.
0: Okey.
1: Okey, balik tahun ada.
0: Balik
1: kena nak aja pung binadil mu ya. Ambek komatun pung in apa? Iya cuma sengilung buah.
0: Sengilung buah.
1: Iya cuma sengilung buah. Balik mu Joshua nun ya.
0: Buat luk badari ni ayo nama buat dari.
1: Buat badari. Udah kau memang di badari apa?
0: Di.
1: Di kita memang di kiar buat tiju ina apa?
0: A moment.
1: Keburi ibat misai kucing.
0: Anun?
1: Misai kucing.
0: Misai kucing ya apa bet? Misai kucing lah kaya. Imaksud madak di kaya bet kang kuden. Kang kuden ataupun anu nadi aram.
1: Kang kuden atau aram
0: Dua or kukude berikna. Siapa-siapa memunad lah
1: kaya. Tapi ibat pun dua or ya ta. Miak ya belen telu pala. Kaburi ini na ya pung. Asal ya pung dragon ya.
0: Dragon.
1: Asal ya nisuk ku buat apa kaya dragon fruit ya. Kudang. Kudang. Asal ya. Nek ko katun pa kan Dragon Ball na paman.
0: Iya, kadang dila lah ke.
1: Sekeluarga ada na.
0: Oh, sekeluarga.
1: Dragon ya pun. Asal ya pun dragon. Asal ya binadil pa kan isu ya ko buat Dragon Fruit ya pa.
0: Dragon Fruit ya pa lah.
1: Asal ya nek ko katun Dragon Ball
0: ya pa. Dragon Ball ya pa. Asal ya mek ko lukanan pa.
1: Skateball ya.
0: Nelok balen. Nelok bali pau beri pas taruh dia nanti pula.
1: But abu ya pa dia.
0: Abu pa.
1: Punya ado kuasa dragon dengan abu nak. Abu na kudu dinan abu na man. Pelubak pun na mawar.
0: Wah nipuk gede-gede kan. Nanti macam.
1: Dua ti dragon nadi.
0: Nah, tapi kaya baik lah ni dia tu.
1: Ano nila bu?
0: Mila ibu man. Ako nanya, naka ngarawin cerita isang kancil di dua mon. Di luk peluba. Di kaya, luk peluba upun di kaya.
1: Oh, nam. Abu labak mon. Sinada sa labu na kini kaya, nanung eh. Nadwe bu luk bang.
0: Masih bu medita?
1: Masih lah.
0: Di. Nang terur ya pa?
1: Ngi terur gede-gede, tapi naimek kodak man.
0: Di ko ngalap di pa.
1: Ba balik tau skuad ni ngitarur anun ya.
0: Ngitarur anun ya.
1: Anun ya. Anda pulang ya bu na.
0: Ade.
1: Kuir riak tadi aram.
0: Aram.
1: Kuir riak.
0: Aram dia. Kuir riak ya, aram.
1: Jadi kuir.
0: Ya, kuir masa meraga kudang kuir ketau ke?
1: Meraga kudang kuir.
0: Nah, ini lo kelang-elang gua.
1: Tapi anu masangit tu?
0: Masangit?
1: Masangit kudang balang lah.
0: Kudang balang men, masangit men.
1: Meraga kudang kuir, masangit kudang balang. Asal do niat apa? Do niat kudang apa?
0: Kudang sweet, anu nada ni dia?
1: Anu dia?
0: Lo mabudak dia?
1: Nah, sweet mulai niat lah.
0: Dia. Nah, mada di sweet mulai nyat pa. Nah. Anu ya? Mulai nyat pa ide mulai nyat.
1: Abu man.
0: Abu ka?
1: Mulai nyat kudang abu. Kudang abu kini lah.
0: Kudang na kabat. tutua kabat. Oi.
1: So, mada ya. Mada ande, mada balik dia. Okey.
0: Balik dia ta.
1: We mencap balik dia kok.
0: Ba, 20 minit baru.
1: Hin. Oh, pian hin.
0: Hin pa.
1: Mulai nyat pa ya, puga na ya.
0: Puga?
1: Puga. Anong puga na?
0: Puga lockdown ni.
1: O, nagbayan swing di ka. Nay di met. Nay di met ka.
0: Puga. Bayo ko na ni Ngarbal. Nga dan pong sinako toto. Ayan, mapusing na.
1: Wala po tao. Barakal. Hindi. Hindi.
0: Adoy na, adoy na. Hindi, madang ibugaw na natin na pati ko.
1: Ikwira ka
0: ba? Basag at respond ka.
1: Ulay, ulay. Ulay po signal tapi mata na liga-liga lah kan. Dapat tadi na liga-liga ka.
0: Inan pengalaman mo dengan pong nan dawi bari ro tan chuma dadin.
1: Oke. Oh, inan puga ko ke.
0: Mon.
1: Moke. Udi ya kudang kurang tebiat ni na. Memang kudang na.
0: Ay kudang na yaman ni uni bagagap man.
1: Ya pa puga pa, ya pa.
0: Nay dia pa mon. Nay lo. Nay wala pa na rawi na kini. Idi pa na kini lakama.
1: Tapon la ya pa.
0: Tapon la ya pa.
1: Malatapon.
0: Hey, nakal to eh.
1: Pung luk kudang kereta api di lek.
0: Pung luk kudang kereta api.
1: Ano no?
0: Ideli ya ni kang kudan sud kebalana aram raya.
1: Ah, betul.
0: Kudang matagyo lutap bakul ya ni jawapan ku DJ. Kang kudang sud lah.
1: Kang kudan. Kang kudan.
0: Momong.
1: Ngajak ku sengilung buat na di naman kan. Beli ni ke nai nama da anun keraya buat ni ta. Ia cuma mada di sengilung buat.
0: Sengilung buat. Kang kudan.
1: Ni ngeraya baru ke. Cepung binadil mu ya ambek komatun pung inapa ia cuma sengilung buak. Nah ini nama dak buak di keraya buak ticuk ke, keraya buak kukut ke, keraya geragem ke, keraya beti ke. Nah ini nama dak di keraya nun. Miak nama dak di buak sukui ke buak lekak ke buak nun ke. Nah ini mukuda.
0: Ni lok madu nah di pem. One mix mem madu nah apa pa.
1: Buri este buat sikui.
0: Buat sikui ta.
1: Buri ibet. Buat lipau.
0: Buat lipau ya pala.
1: Buat lipau. Last kaya nama dah buat lipau ibet.
0: Pad, madui guru Rudi na pokok.
1: Sama or di dua
0: Sama di dua di pokok. Kodong buri na. Iya tiya, iya tiya.
1: Iya tiya. Siara koma, siara koma padi guru Rudina.
0: Nabud rawen ini pelak bahkan nak martabak ni dinapo na undat ngarawen ha kali nunun ya po.
1: Ay martabak daging baik. Adang men martabak dadai ocanda. Brunei tapi dai seria kan naman kan mungkin sunilak men di matu.
0: Oh dai seria lah ke.
1: Buat di kudang ngadan pungka.
0: Di.
1: Oh, dan buat kudang adan pung kah?
0: Buat
1: contoh,
0: kudang adan pung.
1: Dengan nadi lah.
0: Oh, kudang nadi.
1: Adun buat atau buat mata kucing? Kudang nak kah? Kan naik bet. Adun dia bet. Rawi jawab apa? Met niat gua. Kebet.
0: Milo ko met niat. Tak kebet dah bet kudang
1: ulai
0: niat kudang puga nadi.
1: Nah, aku mawar niat kudang sudu di ke. Nah, mawar niat kudang sudu. Sudu seketut man kan.
0: Dat buntut na sudu di ko. Nah, we met niat kudang ibat dapat alam. Masal maprimpa dia.
1: Oh, nah, udah. Mesti mulai niat kudang puga. Mukul buat mepu.
0: Adoy.
1: Ikwir yak na luk barakal na wa.
0: Kudang malau, bata kap tau di kiri. 15 minit baru kena keluka ningar tau ngor, balik tau di kaya.
1: Balik
0: mayu.
1: Cepung. Binadil mu ya. Ambek komatun pung inapa. Iya cuma sengilung buak.
0: Balik-balik
1: mata nunun ya.
0: buat anu nya.
1: Pia boleh step bah susah belek squat sini
0: pro. Bah susah nak kan?
1: Susah apa?
0: Oi. Bawangnya timan Anton ini pokok. Eh ayu-ayu ni mia kita tahu bang minggu baru ni.
1: Bas si dati le mataluman.
0: Bas si dati le.
1: Si dati le
0: mataluman. Eh tapi minggu baru nak
1: kap. Balik baru ta. Nah, apa buyu nak lek ni pakai dau. Nah, patut terlalu luk tegap di mata lu ni sana.
0: Hmm, naman.
1: Lelah.
0: Oh. Susahnya tibat pula.
1: Susahnya tibat pula. Berlek ibat atun.
0: Oh, nak patut tibat men. Susahnya tu kok.
1: Ngirup jus katun bat jus.
0: Jus buat timun bangam nak kini bat.
1: Oh.
0: Buat timun.
1: Asal buat timun nam anun do ni dia. Lagi ni tu asal tu aku manlok kanan kan. Mesti topian kali anun do. Nala.
0: Nenep bang burur.
1: Anget bala request lagu lun bawang ba.
0: Pian nani anun.
1: Nani anun pian ko.
0: Nani anun pian mu.
1: Nani anun pian mu. Anget gidi bala kawo ni. Na ada kali da or di ta ke Joshua. Joshua kai ngor belek kai duani ban. Ba Joshua ni. Bala.
0: Mereklu na ta.
1: Mereklu.
0: Mereklu na ta.
1: Okey, klu na. Iya. Pung lah, pung. Pung ya ni. Ya matu sua pung ya. Klu na pung. Na ya baraya. Na ya basu ta. Mulun. Pung kan memang nan ya.
0: Lawe-lawe.
1: Mulun lawe-lawe.
0: Lawe-lawe.
1: Lawe-lawe ya ni.
0: Binadil mu payali may apa? Ujud di nani pelak
1: ya. Lawe-lawe na ya temulut kan me. Na ya dan ilad ni kan.
0: Na ya madak kena ilad.
1: Nai
0: madak di lad. Asal pun yang madak di sweetem ya mak.
1: Memang ini dari lad kan.
0: Apung ilung na. Lun tanak lun lah.
1: Lun tanak lun lah.
0: Lun tanak lun.
1: Nah dapat rudap. Nah dapat jawab soalan sini. Nah rudap patun. Nah rudap patun.
0: Rudap muda mu ya apa.
1: Kedua tanah nak rudap kom.
0: Mo. Karabinan tau dori ru dia.
1: Betul. Pernah anu ni kuiriak. Nah, ya akap kah? No kan?
0: Akap. Iya akap ke?
1: Kuriak mana akap?
0: Akap.
1: Nisuk puga dinek ku akap pak. Okey. Pengadipa Nimrod. Lucu berdua. Terima kasih.
0: Dengar kau ni ratina nak kau ngor ke?
1: Nimrod, anun jawapan apa?
0: Ini nomornya nadi.
1: Nimrod, Nimrod. Nomornya kau jawapan nadi ke? Apa yang ayud gua? Atau nak sempat ngayud dia?
0: Anunya.
1: Okey, anunya. Anunya Nimrod. Nutun. Okey, mo ngarawe nenek jawapan de buah. Kita
0: buah.
1: Nenek lele jawapan de buah. Ya.
0: Jepung.
1: Step meda ulat gonggok.
0: Ulat gonggok ya, Pak. Jepung binadil mu ya. Emek komatun pung inapa? Ia cuma sengilung
1: buah.
0: Buah.
1: Ia cuma sengilung buat. Badat lain mo matu Nimrod. Lain tahun nakini, jaringan tahun nakini memang ia nabadok lah. Tunggu limbang pun mepad.
0: Dia dok, dia nadok.
1: Merebut ia. Ngecah. Anun di, idi merebut naik di. Buaya datin kepala siput buaya yang ada mek.
0: Buaya?
1: Kepala datin.
0: Datin pung luk mabisa di sini pem
1: buaya ya mo asal ni bang lecang na bisa ni ni pa
0: ba en
1: oh kan step payem
0: anun ta anun ta ini sepian sagat kada
1: mudah pakai pian jopan ko ni
0: minute or ba sagat ko di pem
1: okey merot nadi ko tun
0: merot nadi we pa
1: kwani Joshua
0: nani anun
1: nani lun daya
0: nani lun daya
1: arap pian pengenali ka
0: sweet budak nadi dia nama tu sweet budak
1: i kecen taga merupak nadi kan
0: sweet budak inana kan
1: iya pengah kudang sweet ko
0: kudang sweet
1: kudang pawi sweet
0: kudang pewi suwi. Kudang ni ya kah?
1: Kudang nam, nangem.
0: Nangem. Napa tu ya?
1: gudang pawiswit Nani Merry Christmas. Oy,
0: Nani Merry Christmas kaya.
1: Nani Merry Christmas kaya.
0: Gaya dodo pake.
1: Nakay doon miyak marot Nani Merry Christmas na lagi niwan nga gam kaya doon na po.
0: Nakay doon nito doon din Nani na po.
1: Nakay doon nito doon din Nani po.
0: Gudang pawiswit lah kaya.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Ini. Butuh doa, oh, nami yang merot nani Christmas nak ini bukan musimnya, sama tu nak. Gudang hari raya ni kaya, nah juga ada merot kita.

0: Edemo kudang ina, nani kudang pawi suwit. Ite pian amek ku suwit.
1: Ya, do amek ku suwit temulu darang gawa.
0: Kudang kanui.
1: Kudang kanui, kudang pirit namiak lah kan.
0: Pirit ba gaga telun.
1: Mabanda telun naman kan. An ba dita telun ta? Enggang halang.
0: Enggang?
1: Enggang, burung enggang man. Raja wali. Nakali ka dan sweet na buri lumbuang pom. O burung acang na itong ludgan.
0: Acang tamulud tapi kodang buri da tapi di tulud gaga-gaga man.
1: Tulud gaga-gaga. O marun rilad dalak ya.
0: Mabarat burur.
1: Mabarat. O malamun ako man baja di man.
0: Namiam.
1: Iyalah.
0: Okay.
1: Ba, do puli da jo man.
0: Dia boleh dah jauh 5 minit baru, kurang 5 minit baru.
1: Ya, betul.
0: Inan tau nguang program balik tau ini. Lama ba Facebook, kira nak Deli Mala ba dok lain pak tuluninan ku. Tunggu kucing. Ba dok lain dek kucing.
1: Ya. Tau patungnya ni lu ke anun dia, lain na tu dak tu dok lah. Rebu-rebu, asal tau nau urusan, urusan online. Perlu indan kesabaran lah.
0: Yeah.
1: Kudang puga hari kan?
0: Kudang niat sabar.
1: Kudang niat puga nari. Sabar kudang buri ikwir ikwir riak lah ya. Oh miak sindana ngajapa miak sindana.
0: Yeah.
1: Ruan ngubuk lah.
0: Ruan ngubuk ya.
1: Ruan ngubuk. Ruan kubuk tang.
0: Mulai betul, kudang puga.
1: Sabar kudang puga. Betul step. Sabar kudang puga.
0: Sabar.
1: Asal inal lundinganmu sekuan ni asal kepada sabar pakai sabar kudang puga.
0: Anu puga di bang bala analek.
1: Bang bala nun.
0: Bahasa.
1: Nalik ko asal nene berun bawang pada kali ko nene melayu pom.
0: Namiam.
1: Anun puga na step.
0: Anun puga.
1: Anun puga berun melayu.
0: Anun puga berun melayu.
1: Kiyong ni na tanakalik ko kami. Kurang kalik kiyong na kan.
0: Baraya mata na.
1: Oh.
0: Baraya mata. Iyalak.
1: Tapi, iyalak. Kudang mata puga. Mata makalik ko ma. Okay, ulang balik. Okay, Sam. We majak balik di baru, ha? Balik-balik kamu, Sam. Jepung, binadil mu ya. Amek ko matun pung inapa. Ia cuma sengilung buak. Balik-balik mu, Sam. Anun ya, Sam?
0: Sengilung buak.
1: Iya cuma sengilung buak.
0: Pung amekku sengilung buak.
1: Bele-bele musim membaca tepung binatang iya mek ko matun pung do pake. Iya cuma sengilung buak.
0: Klu nenadi lawe-lawe inan gepuniat.
1: Pung. Iya pung. Terima kasih Stanley. Terima kasih yang mereka give kuanto bang muda di join ini. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ula. Terima kasih mula.
1: Okay, kena tahu step O, step.

0: su temburunginan.
1: Kasi anun? Puga na?
0: Puga na dia.
1: Oh, badok.
0: Hmm. Okay. Hair fit. Mm-hmm. Ngalap rigito. Momo, dodo kerja. Ngalap rigito ula-ula.
1: Terima kasih, hmm. Pad badingan kai segagai ini.
0: Dodo kerja. Mm-hmm. Okay. Sam. Sia gadung. Anun na Sam? Sia gadung ne? Pung ka? Bas lo pung na seulai.
1: Seulai niatku.
0: Kan step, matu step.
1: Anuns.
0: Dola niat step ni orot pun, rot pun ton life na ge.
1: Mancing na kini.
0: Iya di padingan tau. Terima kasih step. Mesti ya ma Anthony ngerawe yang ada ni step ni. Stephanie, iya idi setia dengan tau. Ngecaku ya pian kali, anun or nini nape. Kan step, mesti mulai niat kudang pugah. Mudang na ya step. Oi, ime bare mo di dang pin ni mari ko na di.
1: Seminit baru biar kita
0: ini nge radio Abang TV ta. Oh, terima kasih.
1: Abang TV, lama ba Estro?
0: Ya, Estro lah na.
1: Lama ba Estro.
0: Ina ni ladya, ina ni ladam na.
1: Nai na ni ladna. Nai ya tamulud. Apung lawe-lawe.
0: Terutung. Nam, nai terutung. Un ko badak tu nampa. Lagi anun ta? Ba, macam ni. Anun orna?
1: Orna na dia.
0: Ba.
1: Bale look bere ya ma Anthony na tau ini kudang ini.
0: Napa tu nawar pak Anthony tu? Ma Anthony ninger. Ah ninger
1: dia. Oh dia. Ya. Okey. Aja pung binadil mu ya. Ame ko matun pung ina pe. Ia cuma sengilung bua. Or look bere ya ma Anthony ya ni. Ia ina ulad ukem. Uladukam.
0: Uladukam.
1: Ali matalu uladukam.
0: Ah, uladukam. Ime dah kali uladukam. Nah, okay. Lung nangor dengan metu. Nangor dengan metu. Talu buruk kenak tau. Henry, dia, idi, lung nangadan dah dia. Anon na dia.
1: Anon na dia. Iya. Opa, ena opa Korea.
0: Opa Korea. Anon na. Ulad step.
1: Ulad, uladukam.
0: Ya, Henry.
1: Warna hitam.
0: Inan pugel long semadu. Mereka bernemen. Bang pulung
1: mo kapinan kan? Berapa do. Okay. Idi mo, terima kasih mula kuan talu burur kena nak tau luka panganangor balik tau inadi.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih te kuanya Ma Anthony namare balik te inan tau pabalik 2 minggu tunud-tunud.
0: Batu.
1: Terima kasih mula kuan mungkin nak lama ba TikTok, lama ba Facebook. Idi mapapu baru Tuhan ngaparwan. Idi petaju pad-pad ningar salin berita bang bawang.
0: Bye-bye.

Da boleh da cuy di tabi Malaysia Madani, padba dengan Kumeri Troko, ngajin salin berita ra section berita awal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulih da cuy ini. Ekonomi Malaysia lutap berdaya tahan sagan penangapu tinudo global lukna tatu. Kemudahan klinik kesihatan Bandaraya Miri ruang ikit kuan keselesaan rakyat. Kawasan Samarahan ruang dapat bangun kusuinan dan ngatur lamud-lamud program.

Berita setajuna. Ekonomi Malaysia petaju temubu idi berdaya tahan sakan penangapu tinudo ekonomi global luknata tu idi konflik geopolitik. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mala, ekonomi negara nak mikit 5.4% bang suku lupun pun lak ini idi ia penak inau ngarawe petaju kemikit amik nan 5.8% bang suku kedua. Prestasi ini dengan galak timun palan ekonomi madani petulu tutu dengan lamun-lamun inisiatif perita pengenangan cingkesan patun tubuh ekonomi idi kesejahteraan rakyat. Maya balanda program Gear Up Luk Paliang Kuyut Upis Menteri Kewangan panak mangun ku pemangkin kuan suat modal domestik idi pembangunan perusahaan negara. Lembaga keempat bad syarikat suat modal luk merapu dengan perita. Berita menu Malaysia yang kecing tuduk pembangunan Bang Tarek Luk Makadang. Projek masang sistem ekon luk mabaru Bang Klinik Kesihatan Bandaraya Miri na penge melunukarat nan jadual luk litep idi Bang Karab Luk Mapad yang ngecing keselesaan kuan lun petugas idi lun luk met. Ali Parlimen Miri Cucun Man Namala, projek dengan belanja lelem RM150,000 ini dinala dinan ngelesai susah sistem ekon berpusat ratnan merusak baru luk miak ngecing susah ratnan keselesaan kuan lun kerja bank klinik ini. Projek ini namasang walu unit ekon lamut keset suapa suinan lun met nginet ngerapu puluk walu unit ekon lamut split bang tak keperawatan ila ratnan kerja wiring ini masang sistem sokongan. Yen malaku dengan ini kerap ini near projek luk pengena-penge dari klinik kesihatan Bandaraya Miri. Kebalana kemudahan luk mabaru ini tirawe miak ngejing samal kuan ribu-ribu burur lun met inan ngalap perawatan bang klinik ina anit bulan ila ratnan mereka selesaan kuan lun kerja bang bebat kesihatan.

Kawasan Samarahan miak ruana padbangun ku suinan inan makai suinan luk miak pakai inan ngatur lamu-lamud program raya nan tetak daerah bebat idi bawang. Tara Menteri Kemajuan Desa di wilayah Datuk Rubia Wang Namala ngenak tari kawasan ina miak ruan ngadalan secara tetak-tetak dengan aki keseluruhan kinulat 3.8 juta ringgit. Fasa pun ngerapu aki kinula aja 0.5 juta ringgit selabak kemudahan asas mepad gudang jaban, lapung, bekalan elektrik empat di pentas miak ruan nambah kuan fasa setajuna. Ia namala tepat kawasan Samarahan una kawasan kota Samarahan miak ngeletap nana mangun ku kawasan lukinan potensi dan ngatur lamu-lamud acara raya ngerapu program masyarakat rekreasi ide sukan. Arang program luk biak ruan ngatur namio baru ia ina gema paling ngatur upis Menteri Kemajuan Desa ide wilayah ngimun 20 jam macing 20 tahun 2 bulan walu ini ngerapu program Sarawakku Sayang. Putu inan ngabit lamaba teku nasional nakini miak pituan lamaba online kuan kuat luk pun sepengetah pada agensi ina lele 30 lak luk na pelaba. Menteri Pembangunan Usahawan di Koperasi Steven Sim Chi Kiong namala akang pendigitalan ina ulak inan ngale bupun usahawan mutu dangan dengan masagat idina perlu ame upis tekun. Tarek inan ngeproses putuh ngabit paliang meratu ribu ringgit penak miak ruan ngekamu amenan tudu ajo kudang ruan ma dengan lele 30 ajo kerab nata ini. Ia nama laku dengan ini sepengah ia nengimun sistem permohonan tekun online dari Kuala Lumpur. Kebalana inisiatif ini tirawi ngeranat baru perkhidmatan inan mutu ngabit kuan usahawan ngerapu bang kawasan luar bandar idi bang punang arut lama bapakai teknologi digital.

0: Sakwa baru kai ngajing tajuk berita utama Pulih Dajo ini. Ekonomi Malaysia lutap berdaya tahan sakan panak ngapuk tinudo global lukna tatu. Kemudahan klinik kesihatan Bandaraya Miri ruan ngikit kuan keselesaan rakyat. Kawasan Samarahan ruan dapat mangun kuswinan inan ngatur lamud-lamud program. Dengan ini macam yang ini salin berita Luk Sinusun Sarifah Ajawiya Wan Abdul Rahman Rad Seksyen Berita Was Masa RTM Kuching. Dobli Dejo di Tabi Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Luna, la mamá Radio Tau.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Edi do boleh dejo dong papu do dengar radio tau sekuah baru kena keluar kena dengar jam ke kipa dapat boleh dejo jo nam ini jo sini walu jo bulan walu nak kini pengamat jing pukul 2:30 minit tak boleh dejo. Empat puluh maba segmen dengar ramai ya boleh dejo. Serdindo jolu karin watra tupis meteorologi bang karabini. Tutu na bang kawasan tau limbang so apa boleh dejo di malam ini senior berjerebu. Ataupun merabun ya. Jadi bui mabui rata barat barat laut kinawar puluh mejing 20 km sejam.

di tamarpat manit burukan ak tamantinan magala dengan tin dojo luka rontong apu bangkarabini lairat nan pelaba malau nakini panak marabunya berjerubu di anun ke akang luka perlu 8 tau bangga karab tau ngapu tinudo ini ya ina kena naka perlu ngurang aktiviti-aktiviti fizikal luar rumah ngirup mula apa di pangkarab luk mapad guan kena-kena tau luk kena dengan dalan kerja bang lati ngado ratnana nganau tutung secara mukab ataupun nutung lu kami yang ngedat baru kualiti udara tau ya. Di lama ba info berita kena luka dengar munada jo inapakah ke siapa kualiti udara bang tuda-tuda kawasan bang negara hari ni pot na tuda-tudo ngecakup pergerakan rebun jarebu rata lamu-lamu de arah. Di maya upis alam sekitar JAS 5 Suinan Bang Sarawak nang rekod bacaan indeks pencemaran udara IPU nan tari lukna sihat ya. Di kawasan ini nang rapu IPD Serian dengan bacaan luka budita meratu 70 jai di Semenuk Kuina yana Kuching, kawasan Kuching di Samarahan. Mandit Manina dengan bacaan meratu 54, Sri Aman meratu 35, Edi Bintulu meratu 24. Selabai ini dan 60 kawasan beken Bangaputa negara dengan rekod kualiti udara sederhana selabat telu nantari luka do ya. Di padpa dengan ini pernah kena keluka dengar siapa pucang dengan reporter ASEAN Special List Meteorological Center Ansan Kuching di Samarahan. Mandit Manina dengan bacaan meratu 54, Sri Aman meratu 35, Edi Bintulu meratu 24. Selabai ini dan 60 kawasan beken Bangaputa negara dengan rekod kualiti udara sederhana selabat telu nantari luka do ya. Di padpa dengan ini pernah kena keluka dengar siapa pucang dengan reporter ASEAN Special List Meteorological Center. Di padpa dengan ini pernah kena keluka dengar siapa pucang dengan reporter ASEAN Special List Meteorological Center.

0: la lama ba media ratan mula lun sinaluk lama ba online. Ngado borumu ratan mangun ku mangsa saluk. Alag ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Alag mereka lak pribadimu nalun bakan mapat kudang nombor akaun bank, password akaun bank, idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawa ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang, ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab, matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko na mangun kumangsa skema.
1: Kek kenana, tijau tau ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngejing luk met berbahaya mepat kudang E. coli, salmonella, iri hepatitis A. Ia panak miak ngejing layak burur kuan lemulun. Inan ngadu ratna luk met ini, tijau tau patut berwin. Ma tijau mupa epak, muda kusabun berut tijau. Ngasa bang pelat idi alak buat tijumu, idi meru ku empat bersih. Nekini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukme meburak. Nalikan tijumu, iko munun sehat.

Jadi bagi nak keluarkan ni siapa gimu untuk pelajar jabulan awal ini. Ratu ribu berbalia umur puluh walu majin telu puluh lak mia ke karima ekses percuma kinyo telu bulan. Kuan perisian AI lembaba program AI kuan rakyat ya. Merapat kuan abu pun luka merapu menggalak dengan info ini luk tutun kuan dan luka penga mayak ratana krusus ini. Ini mau kena klu kan ingar petaju pukul atalu boleh dah join in apa tau mia pad-paditan kain ingar berita ringkas tiga. Sepangin dapat pada dengan rumus kerja rata perkhidmatan Bisaya laju program Limbang FM di tahun yang ketajinku dengan Nani Franklin. Nani tetenan terima kasih ama ina. Rapat majing papu baru bang cocol patu di kena klu kan ingar. Tuan ngeperwana tau do puli dajo di papu baru.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Pengalaman negara dalam mengurus kepelbagaian agama, budaya dan etnik boleh menawarkan pengajaran yang bernilai kepada masyarakat antarabangsa dalam memperkasa kefahaman antara agama, keamanan dan keharmonian sosial. Menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang, kepelbagaian tidak seharusnya dilihat sebagai punca perpecahan. Sebaliknya menjadi kekuatan yang boleh dimanfaatkan menerusi sikap saling menghormati, keterbukaan dan kerjasama. Dalam usaha menyemarakkan semangat kemerdekaan tahun ini, Japan Sarawak mengingatkan rakyat negeri itu untuk menukar jalur gemilang yang lusuh dan koyak kepada bendera baru serta mengibarkannya di kediaman masing-masing. Pengarahnya Sabri Said berkata, penggunaan bendera Malaysia yang kemas dan bersih mencerminkan keazaman rakyat untuk terus memelihara serta menghormati keamanan negara selama ini. Dalam usaha memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa, Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital art nomad pada tahun hadapan. Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan dan dibuat berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini. Pihaknya terus berharap program Print Lab International dapat segera dilaksanakan bagi menyokong hasrat tersebut. Persidangan Dewan Waris Negeri Sembilan DWNS terus menjadi platform pembangunan kepimpinan dan advokasi belia dengan mensimulasikan struktur serta proses legislatif di peringkat negeri. Inisiatif bertujuan melatih anak muda lebih peka terhadap isu masyarakat, memahami peranan institusi kerajaan. Speaker Hanif Irza Eri Iswandi berkata, seramai 36 ahli dewan terpilih akan membentangkan usul bagi pihak kawasan DUN masing-masing sekaligus membawa suara akar umbi ke peringkat lebih tinggi. Luar negara, Taiwan menyifatkan tindakan China mengenakan kawalan lalu lintas maritim ke atas kapal yang melalui selat Taiwan berikutan taufan dolphin sebagai mengarut dan tidak mematuhi norma antarabangsa. Majlis Hal Ehwal Tanah Besar Taiwan menegaskan perbuatan Beijing itu mencerminkan kejahilan serta pencerobohan terhadap tata cara dan perundangan antarabangsa di perairan strategik berkenaan. Taufan dolphin dilaporkan sudah bergerak ke utara Taiwan dan dijangka melanda kawasan pantai timur China lewat hari ini atau awal esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Nah, kita ceritakan sahoku yang nyau dulu lah. Nyau dulu kan. And then kan ku ngintong ah promote di Limbang Tio kan minta dah. And then kan sudah setahun ku piara kambing, and then sudah na Resida memposkan. Yeah. Mempos Resida tapi tunjuk apa aku tidak ngerti apa yang Resida. And then Resida kan nolong aku 60 musim lah. Menung pulut musimnya yang mula-mula lah. Aku pun ikut saja pada karena terbiar kan. Aku dari Resida menung pulut lah musimnya lah. And then
1: Resida terumai untuk menung kau
0: kan
1: pulut dulu
0: ya. Kan pulut dulu ya.
1: And then lagi mau yo nak kasih timo kambing terumai.
0: Udah aku nuto aku dah nak menung pulut. Sudah nak menung kubit. Ini ada kan, aku nulis kampung, nulis ke kampung kan, aku pun mutung pulut juga deh, mutung pulut. Udahnya dalam lalu tahun teh kan, nganam Resida promote kan, saya yuk boleh yuk nganam getah kan, ia boleh menolongkan macam jamaah jati ini lah, yang kampung pun kan, yang kurang kemampuan kan, bagi bantuan untuk meningkatkan ekonomi lah. Tapi yang ngintong ratna kambing, aku kan bagi insentif yang lain lah macam tu.
1: Jadi tahun sejak kau melihara tu nih, tahun kau nak persiapan untuk kambing tu nih?
0: Persiapan deh, itu dalam telu atau 4 tahun teh.
1: Telu empat tahun.
0: Tapi pas aku dulu aku suka-suka sih ano. Tapi aku ngintong putusi di Limbang Tio juga cukup kambing. Bermudah juga cukup kambing lah. Yeah. Pasakan aku pulang jelama pira kambing. Yeah, tapi dia tidak macam suang-suang lah. Aku dua telunginan macam nojak kan. Tapi dia cukup.
1: Cukup. Jadi yang masuk menjadi sana ano permintaan yang untuk ano?
0: Permintaan untuk jamaah khas untuk Limbang saya no.
1: Untuk Limbang.
0: Untuk makan, posisi di Limbang Tio kan belum cukup. Pasal kadang kan bunga pun beliau jadi tu. Beliau kambing juga kan.
1: Kambing juga. Aku ni jangan. Jamaah melitung sebelayan
0: pasal kan kadang-kadang kalau jamaah ngitung kadang-kadang ngitung larat kambing kan ngitung kambing kadang-kadang diok kan kurus kan mesti ya kambing itu macam itu mesti kalau macam kasih sayang macam beri lampu lah macam itu lah
1: jadi senjub itu aku pernah nyau ayam-ayam lain kah?
0: Dulu aku ke diok lah pindup suang lah macam pira menu kampung, pira ite ku, tapi ngalap ke diok lah. Ite ke diok, isino ke diok kan. Itulah sekurang-kurangnya aku juga ke diok lah. Pasal job aku kerja lain kan, pincin sudah kira pincin sendiri lah.
1: Jadi, emang kau belum ada yang nyau ledang kambing itu sama ya? Kau hanya pernah kerabau kan? Yang kau makan kemana?
0: Okay, kalau kerabau, aku pikirkan kalau kerabau kan gayo tempatnya lagi kan. Yang kedua kan kalau aku sudah kuingintong ratahan putusi kambing teh, kira senang jaga lah. Pasal kan nyokannya sejalannya mak sila nyok sama kan. Tapi kuingintong kalau pasak kambing, kalau kau pandai rajin bagi rumput makan kan, and then kan anjop bagi pelet kan, apun boleh makan macam tu. Yang penting kau rajin saya lah. Macam anjop kau muda suang lah macam tu. Yang penting kerajinan lah. Yang penting kerajinan lah.
1: Jadi kau muda kau ngemolo ngal ladang kami ni. Kalau bantuan kah kemudian?
0: Aku dulu aku anjop kau bantuan. And then kan aku dulu sebelum bersidang mempos kan awalah. Bagian kerjaan itu bagiannya veterina bagian Limbang kan nolong aku dari segi penyakit no ada penyakit and then selalu aku doa aku mut dia lah aku tolong aku and then kan and then dalam satu tahun teh udana aku sudah nyop kerja sudah ngengam Resida promote kan and then kan ya promote and then kan dia ya ngintong kondisiku kambing kira muncul lah karena and then ya sekarang bagi bantuanku ratnan kambing, ratnan pagar macam mana lah, dalam 20 kem macam mana lah
1: kambing, pagar lah kebetulan kami kambingnya, kau ngilang lah, kan Resida
0: Resida, ngepot dengan nama

0: Berenam inang kami.
1: Ya, berenam inang kami.
0: Ya.
1: Nah, udah berenak-berenak lagi lah nah. Berenak-berenak. Aku juga mah ngumut kan mandi kan. Tapi musim teh aku dua inang lagi nah, tapi yang lain tidak kembali dulu lah. Yang lain masih jok-jok lagi kan, aku kan remote lagi yang supaya berenang macam dulu lah.
0: Jadi macam mana cara kau promosi itu mai?
1: Promosi itu mai, ratnan kawan-kawan, and then itu kan sekarang baik suang canggih kan,
0: yeah.
1: And then lagi sekarang teh Resida udah bagi sandbox bagi aku kan, and then promosi saya pemilik kambing atau sandbox di luar sana, and then saya pemilik kambing lah, Manau Tio lah, Tanjung Darat Tio lah, bagian Tanjung Darat Tio, and then awal dalam dua minan lagi lah, kalau saya pemilik lah.
0: Ogo namanya?
1: Aku kan ogo teh pasal kambing tekan bah. Itu pun barang tuh sudah mahal menangkan. Dan kadang-kadang kalau kau pembeli murah-murah teh injak pembeli aja kali ah. Pasal sekarang kadang-kadang teh kadang-kadang bukannya aku bagi pakai rumput, kadang aku pakai pakai pelet kadang-kadang kan. And then kan kadang-kadang aku beli dulu aku beli sama anak kambing sama jelama kan. Buat gaya macam teh beli 900 600 teh macam teh. Lagi aku beli kambing teh aku injak pakai kilo lah. Aku pakai pajak. Aku pakai pakai pajak. Dia Manau Tio ngitung teh. And then kan mencembo gayo kambingnya. And then dia puas hati macam tu kan. Atas budi bicara lah noh. Kalau beli suang kan boleh lah kita ni betul angsur macam tu. Kita mata ubon macam tu.
0: Jadi ini normal kalau sini normal ngitung size.
1: Size noh. Size kambing noh.
0: Ini ngitung cembo kambingnya lah.
1: Ya ya ngam. Itu tanduk noh.
0: Tanduknya
1: dua.
0: Awan lagi
1: tanduk. Awan gayo. Ya macam tu.

0: jadi macam bagi sambutan nama dari bawah tu kambing damai, kambing
1: itu. Bulan-bulan ya cukup. Ya cukup. Pasal lapangan, pasal kadang-kadang orang kalau tapi ini kami itu bermusim lah, bermusim. Jep ya macam sebulan sekali sejop. Kalau bermusimnya kan kadang-kadang kan jep sangka-sangka kok oh, sekali mali keluminan. Sekali mali dua minang macam tu. Ayah bermusim.
0: Bermusim. Yang jep sebulan.
1: Awal masanya. Kalau kedua pun kambing teh kalau dalam 6 bulan jep gayo lagi lah. Kalau setahun kah belum tahun belum bulan kah setahun kan ada gayo gayo.
0: 6 bulan
1: masa. Macam manuk cepat gayo kan.
0: Jadi apa cabaran utama yang kini mau masa kau minyak kambing?
1: Cabaran yang pertama kalau kambing teh musimnya sakit lah. Musim sakit kadang-kadang kan. Macam aku kan aku baru belajar kan aku nyok kadang-kadang nyok rupa pandai ya penyakit no penyakit teh bah kalau ya makan kan ya ya kambing teh makan saya no makan sebarang saya no udah penyakitnya no yang mesti ngong aku pun dua-dua sudah no macam cabarannya
0: yang kada jadi aku kalau bantuan domba-domba tak pada JC perintah kak.
1: Oh, agensi perintah memang kedua awal lah. Ya mula-mula dulu nak bagi aku agar juga ingin sakot ya. Ingin sakot juga awal ada veterina lah. And then terima kasih juga sosong sama grup veterina aku selalu pemantauan dan segala penyakit lah. Penyakit kan pasal kan aku pun juga berapa pandai itu aku pun baru belajar kan dia penyakit cacing kah penyakit panggil kutu kah icit beret macam tu kan aku pun baru ya injection kah dari grup-grup tu lah grup-grup
0: selain tadi tu lagi
1: selain
0: itu pada enam dan kemarin tadombok
1: ya beranak ya beranak kalau ngam nasib incoy kan twin kan sekali beranak dua enam lah macam tu lah
0: jadi an perencanaanmu untuk masa itu mana masa akan ikut lagi untuk ladang kambing atau
1: okay. Masa ini kan aku harap macam pihak kerjaan kah apa sudah kan aku kan beliau kan lagi lah kan beliau lagi kan
0: pasar
1: meluas lagi kan pas aku ngintung kan pasarannya kan betul merancangkan kan and then kan tapi kalau kau cuma ngangan and then model menyuk aw kan jadi yang jelma kampung kan beliau kan berpagar lagi and then beliau cadanganku kan kalau ada peruntukan beliau ngelau misin ngelau pilek sendiri
0: misin tu ngelau pilek tengah sini
1: sendiri ngelau sendiri pilek sendiri lah maksud tu and then kan sekurang-kurang kalau aku beli ngelapa apa deh rumput kan aku boleh stok sampai seminggu kah atau sebulan kah tapi aku ngelap sengadau saja tapi
0: sekali ngelau
1: boleh stok sampai suang kan pasal sendiri ngelau jadi ngelau pilek lah kan macam no ya
0: jadi akan harapanmu dalam bidang nyok kambing.
1: Harapanku kalau boleh yang tonton akan datang lah aku pun beliau ya peningkatan kan peningkatan untuk menambahkan ekonomi lah ekonomi and then rebutlah peluang nih kalau saya tanah yang kosong-kosong kan rebutlah peluang anda pasar risida suang magi institut ya, kan bantuan kan daripada tanah terbiar kan daripada muncul kau kalau tanah and then muncul pergi office resida kan mohon macam mua ya promote-nya kan and then dia mahal lah macam mua kayaknya lah nasihat macam mua lah setahusnya itu kan 20k itu kan aku nunjuk bayar balik teh resida support sama aku. Ya support sama aku. Ya.
0: Karena memang taus.
1: Harus nyop bayar balik. Aku jangan apa mau bayar baliknya kan nyop. Ya. Tapi kan ya mesti ngintong kerja aku mencembo, mesti kau rajin lah. Pasal apa kan? Pasal apa? Ya nyop mutu balik 20 ke buno. Tapi kan ya mesti ngintong buno kok kerja aku nyop lah. Pasal kan ini untuk kebaikan kau sendiri lah. Untuk kampung tio, untuk jama-jama Limbang tio lah.
0: Peternak
1: dan kayak yang ngapain.

0: kambing.
1: Ayam nak kambing yang benar.
0: Jadi kalau sekali jadi awak nasihatnya bilin hasil timo anak-anak gerbau sino yang kan berminat nyau kambing kan.
1: Okey. Banyak-banyak yang beliau nyau kambing kan. Kalau boleh, kalau awak tanah kosong-kosong nah, kalau beliau lah kumot macam mana agensi-agensi yang macam Resida Magi ni kan ternakan kambing ka nunum pulut ka and then mesti kononum pulut dulu lah and then baru insitip-insitip yang lainnya ya Magi kan pulut dulu and then ke ya Magi macam ternak ikan ka kan macam tu kan kebun ka pisang kan tapi depannya tetap biar kan and then kan sekarang dia kan barang pun ubo kan sekurang-kurang walaupun dilama juga kampung dia tapi kalau kita oh kerajinan keinginan tu kan seorang-orang untuk menambahkan sikit pendapatan lah macam
0: jadi jangan sedih di rumah ya kami juga jatuh bersama bersama dengan Encik Joseph yang penikmat ataupun nyau kambing dalam bagian Limbang dan Kampung Tanjung Darat jadi hasil di momen dari bawah sini yang akan beliau mana kambing dah ataupun tak nasihat dan mungkin itu min balik boleh mana kamu kampung Tanjung Darat kamu mek.

0: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Jati sudah tentu 6 genau.

Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.

Pagi Jam Maslid, sangat-sangat terima kasih Timo Muyun yang bersama Kedai Jati dan Beto Muyun dalam saya badat Timo Muyun yang kolam negara Semenang Jati Bandar Darussalam sebagian tanpa Gun Sabah Hasim Gustan Buffet dalam sepitang Labuan Lawas Meli Bangka kalau saja bersama Kedai Jati sabar untuk syarat nanti kelana ya. Ajak lemana ni Timo Muyun yang bersama juga live Facebook Lemah FM ini yang bersama juga aplikasi RTM Play. Jadi kelemah yang masih ada sana sampai betul dulu. Jadi bersama dalam rancangan suara tanpa pendapat. Pidombo lampu ke lapas saya padau menakan tahu segala pahang wongau. Berito tada limang FM. Pokoknya berito tada limang FM. Jadi bersama kendo dalam rancangan relax tada limo. Jadi untuk kena jam masih ada jadikan berindang bersama lagu Tad Michelle bersama lagu no Sadu Genauku.

0: Hede Jati sudah tentu lama kenal.
1: Monjai sebab ramai salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Nunan lama lubang itu, tad lubang itu Radio Malaysia RTM Kuching. Penjagaan untuk pekerja gig bagian on job formal maya pekerja tadai bau negara perlu nak perhatian yang sama untuk jaminan hak keadaan sekeliling kerja yang selamat serta sihat. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tonopeng Mara, kemajuan ekonomi maya kerja agu on job suat diskriminasi laku dombo-dombo kumpulan tadkala penjagaan maruah maya peluang lam alam kerja. Keselamatan maya kesihatan kerja arun tanggungjawab bersama perintah dalam menggaji serta pengamal profesional. Teks tuntut suat beliau benajar laku Gapit Premier Dato' Amar Douglas Unggambas dalam acara makan mentong penutupan Kongres Asia ke-28 berkaitan kerja dalam Kuching. Beliau marah strategi kemajuan pasca COVID pejam 2024 nak tumpuan timur kemajuan tenaga kerja supaya faedah kemajuan meroso selid lapisan masyarakat. Menteri Bagian Temulih Industri Kreatif Mea Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nerima lawatan Tan Menteri dalam Opis Gayo Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayo dalam Kuching Saibadawite. Dalam senginan pos dalam Facebook, Dato' Sri Abdul Karim Mara, lawatan ini nian laku rombongan Tan Dewan Bandar Gayo Kuala Lumpur di BKL. Beliau nyaboy tuntut penghargaan Timur Hanayo maya rombongan sabab aku masa untuk ngelawat Timur Opisno dalam bangunan Baitumal Makmur Do Petra Jaya. Pertemuan inoani dengan Dato' Bandar Kuching Utara DBQ Dato' Hilmi Otman maya Dato' Bandar Kuching Selatan MBKS Dato' Wee Hong Seng. Sonja muka rasmi program Sarawakku Sayang SKS 2026 dalam bagian Sarike Adawite. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tonopeng ngemolo maya dalam acara Breeze Walk dalam Taman Tasik Sarike. Pongo aktiviti ino beliau manau atis kira-kira sinan kilometer tad Taman Tasik Timur Bazar Mara Sarike yang masano sebuah 20 minit. Premier Sarawak niring laku Gapit Menteri Perladangan Maya Komoditi yang kau member Parlimen Sarike Dato' Sri Huang Tiong Si serta para-para ngulun Gapit Menteri. Aktiviti ino aruno pengisian SKS 2026 bagian Sarike yang nalang cara iau yang sihat maya ala bagian masyarakat. Program SKS Sarike genari sebuah talung adau ngemolo kenabe dalam kompleks Yaya Melumba Sarike maya ala bagian rapus opis menteri, opis gayo maya agensi perintah untuk nyedio perkhidmatan serta keterangan secara tarus timo masyarakat. Jamau seli dina jawab itu muncul saya badau maya salam Malaysia Madani, rakyat disantuni.
2: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam selit titik sudah pun pukul 8.8 minit saya barau. So, terima kasih Tuan Muyun yang bersama di Jati dan walaupun channel itu kemai Sabah ini titik. Agaklah penambah titik Jati bersama dalam rancangan Relax Talu 5. Jadi itu kena, jadi bersama dalam rancangan Relax Talu 5 Sabah ini pukul 5 sore barau. Okay. So, saya penawas lagi rancangan Jati untuk saya barau teh sama-sama nanti dulu di tinggal pandai bersama Mek Abang Ito Jati yang mula-mula untuk kita dalam syarat nonton Bisaya untuk ada itu. Pinambah Sarawak ngeluas usaha mentransformasi bagian tanam-menanam nego teknologi agung yang kerjasama penyelidikan antarabangsa untuk nagu lagi sekuriti akan pagun. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg Mara perubahan keadaan adau global meralu Sarawak penakut sila akan tempatan mengurang kebergantungan timur import. Jogot katangan perintah pagun bekerjasama dengan sebuah universiti dalam Yunnan Pagun Kina untuk memaju teknologi nanom parai yang kala penakut hasil mengalingkas sekitaran hasil silau. Teknologi ini menyandang tanaman parai nilau tunas sagu pongo dituai menjepalu nanom kendo setahu mengurang kos silau. Dalam masa itu, Sarawak menggano nyilau kira-kira 20% keperluan agas pagun sementara selabina bergantung timur import. Perintah pagun dan inalang teknologi agu untuk variti nanas Sarawak Gold yang aru tempo matang yang lebih lingkas. Beliau marahin naino dalam acara makan mentong bersama tetua-tetua masyarakat dalam Sarike. Dalam kemajuan yang berlainan, dalam Sarike, kemudahan yaya melumba dengan kesihatan masyarakat tempatan ini tenak perhatian. Getak nyedio kemudahan stadium yang lebih muncul dalam Sarike kalau perhatian perintah Sarawak sebagai sebagian usaha nagu lagi kemudahan yaya melumba dengan rekreasi dalam bagian berkenaan. Premier maka keperluan nyedio kemudahan yaya melumba yang lebih tekuno perlu tenak perhatian sejajar dengan kemajuan Sarike. Perintah pagun sentiasa nak perhatian timur keperluan kemudahan perlu untuk menantu kemudahan senedio sejajar mea kemajuan mea keperluan masyarakat. Dalam masa yang sama ini, perintah Sarawak nak perhatian timur kerja-kerja nyedio maupun mesin dialisis dalam Sarike untuk menyokong kemudahan berguru kesihatan. Kajuno kerja-kerja nambah kemudahan berkenaan perlu untuk menantu di rumah sakit buah pinggang. Kalau berguru mea lebih somok mea alan yang bergoro masing-masing. Boleh betul-betul lama sama kasmi program Sarawak Kusayang 2026 Lam Sarike. Ino Berita Jati yang mula-mula bersama dalam rancangan Relax Talu 5. Okey, berkenaan selalu lagi sebuah lagu dan MEB bersama lagu Anding.

0: susahkan aku, aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih dengan saya bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Hai, aku Elisa Eni. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no lam genau.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa, inilah Sabah. Bina aku ngawik, ada calling, ay popo girot, aku piok, misi ngilo lo boros, tinap, pasti kami boros, apa sih?

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, aku Ilai. Terus bersama.

Okey, jam asli di test sudah pun pukul 4. Telepon 4 minit saya baru. Haus lagi bersama Maya Barito Jet yang setahun sno. Dalam rancangan. Relax style limo. Pada mo hubungan rapot antara Miri, Maya Brunei Darussalam tahu selanagu lagi ikut kerjasama. Dalam bagian temului mempostong galak lebih suang masyarakat dalam kedua bagian. Saling manau. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang Mara kerja-kerja ngato acara seperti Brunei Coffee Trail mea penelangan Visit Brunei 2022 jadi alan untuk nalang produk serta tarikan temului masing-masing. Hubungan yang kuat antara Miri mea Brunei perlu harus senukung sebab nak faedah timur bagian temului mea ekonomi kedua bagian. Beliau meninggalkan rakyat Miri untuk ala peluang manau timur Brunei untuk ngintong kapus banca produk dan pengalaman yang senedio dalam negara Semelaya Nino. Beliau makan Nino lah masa pengo program Brunei Coffee Trail 2026 Maya Jeraya Wara Visit Brunei 2022 dalam Miri. Nino berita jatian setahun-setahun bersama lawancangan. Rancangan relax talu limo jadi untuk saya badal teh. Okey, jam asli jadi akan berindang setahun sebuah lagu lagi. Lagu tergambus pangkalan madang bersama lagu no. Ikau ngendol genau no.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势。
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Kelvin Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit

0: bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.
2: Okey, jamal selid. Rosana sampai kita tu dulu. Jadi bersama lah mancangan Relax Talu 5. Pada masa tu, gue lagi pukul 5 sahabat. Menyenangkan tahu sekalian pengurangnya berita National dan National FM Kuala Lumpur. Dan kelemahan pengajar berita National menyenangkan tahu bersama lah mancangan Keturi. Kila nak bersama lah mancangan Dendang 56. Jadi itu nak berindang bersama lagu Keturi dalam mancangan Relax Talu 5. Lagu Tarabian bersama lagu Ngintai PTO.

Okey, jam asli tidak sudah pun pukul 5.45 minit sopa dah. Pinembuat titik jati bersama dalam rancangan keturi bersama dalam rancangan dendang 5.6. Jadi untuk nak suang-suang nama kasih timur minyan yang bersama di jati. Tada melepun sana di kemai sabar ini titik. Jam asli tidak pun awas lagi rancangan jati untuk sewa dati sama-sama nak tunggu jati ngalah pandai. Gajang kean keadaan ada untuk bagian nimbang yang ngemolot dan pukul siam dan demi di kemai ini sebuah podo jam. Bidombo jangka anak kenal daun lam sebelah sawah pada teh sabun pukul siam untung teh numa lam kedan ngelisun jadi untuk bagian nimbang jadi hasil timum yun yang pindah bau sino kalau boleh yang aku anak-anak namai ngibit mopos atau nyanyam pisah lo malai saja untuk keselamatan bersama. Sementara itu, keadaan laut dalam kuasa Neglo Sawak, Gumbang Sawat, sinan poin kusung meter, sabar sinan poin limu meter. Sementara longos laju tada barat daya selaju dongopod saboi telongopod kilometer sejam. Ina orang jangkaan kadada dan tu kadau teh yang mulu tad pukul siam dan domiti kemai ina seboi pada jam. Okey, jam asli jadi narus lagi bersama saya berita jadi yang setahus no. Pidembo keadaan ada ngelisun dalam Sarawak lama asli teh sendawa maya ada ngelisun rentas sempadan. Selogut maya longos yang ibit asap dan titik lasu dalam kuasan yang somok. Juga ketangan Komite Pengurusan Balapagun JPBN Sarawak, poko-poko kuasan numa akan kesuat dalam tempoh poko-poko ngadau akan mikot antara no Betong, Daro, Julau, Karawit, Marudi, Miri, Mukah, Pakan, Saratok, Sibu, Sriaman, Mayatah Tau. Kepekatan PM 2.5 dalam tahap yang jop sihat numa akan terjadi dalam Miri, Mayasarian Nadau itu sonjop Timur Betong Suabno. Dalam ramai orang benaka untuk meresa bacaan indeks keadaan adaung lisun, IPU ngurang aktiviti dari bau serta ngana mas yang tukono sekiranya standar udara semakin jom moncoy. JPBN ini ingat dalam ramai supaya jom ngal sebarang nunu terbuka yang boleh kesuat pain sabar RM100,000 ataupun jail sabar 5 tahun atau kedodono sekali. Keadaan akan terus peneriksa bersama Met Malaysia, lembaga hasil asal mea kuasan sekeliling Sarawak NRIB, Upis Gaya kuasan sekeliling mea agensi berkaitan. Ini baik tu jati yang setahun setelah bersama lancangan Dendang 5.6. Okey, boleh nak setahun lagi bersama lagu tadi Metallica Enter Sandman.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Boindang hapus serentak lagu bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Ngenak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Drive nyugut limit laju yang tenatap. Daik drive, lam masa keadaan mitak. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Lembang FM, sudah tantunah lam kenal.
2: FM, sinan 04.5 MHz. Ngurungau nau, jangan bisa ya. Jangan bisa ya.

0: Masa ite Radio Jati sudah malap pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku AB. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati sudah tentu no langganap.
1: Radio Jati sudah tentu no langganap.
2: Okey, jamaah selit masa lebih kurang 25 minit saja lagi. Sejap lagi, siaran jati kemelam pukul 6 soal padat ya. Jadi, aku sana harus bersama saya berita jati yang ketui. Pidombo, pesegaya penerangan Pagun Sarawak, Japan. Tahus nagu lagi kempen Sinan Alai, Sinan Jalur Gemilang dalam kawasan komuniti untuk ngeramai lagi sambutan adau kebangsaan maya adau Malaysia. Pengarah Japan Sarawak, Sabri Said Mara, usaha ino pangalu untuk ngubah semangat patriotisme dalam olot masyarakat. Jalur Gemilang lain ke enggano bendera negara, sebaliknya jadi simbol perpaduan kesatuan mea solidariti rakyat Malaysia. Beliau ni maka masyarakat nganti bendera yang sudah pun buai, menjawab lagi nitong kemas sebagai tanduk tanggungjawab serta kecintaan timur negara. Beliau makan ino pengo program Jiwa at Community berkaitan mea adau kebangsaan, mea adau Malaysia bersama Taska Adinda dalam Taman Sahabat Kucing. Program ino ni ngubah semangat patriotisme dalam olot anak-anak nyugut aktiviti belagu mea pertandingan ngewarna bertemakan Jalur Gemilang. Kira-kira 50 ngulun anak-anak, labi 50 ino yama mea putalu ngulun atis longan Taska naya dalam program ino. Ino begitu aja tiang setahu-setahu bersama dalam rancangan Dendang 56. Jamaah asli jadikan takut lagi berindang bersama dalam bersama lagu Tad Kubu Band dengan 2.

0: Okey, aku bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang lebih. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Maya iau boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap naal setakusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau badan itu lah.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh, dia pernah panau, dia membawa, tahu bersama, Radio Jati.

Okay, antara tandu-tandu serangan jantung ite kumai yang mula-mula arono dol kuab. Basakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aro yo ani ngeliman kuab yo te kumai nege penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu sakit pi bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang. Sunjap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung atau tersumbat. Yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai, lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila dicek jantung, cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan pengino saduk tab jalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi buling intong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino waso njep puas genau kemurungan maya selalu waso lama tulang secara emosi.

Okey, jam maslid masa lebih kurang 5 minit saja lagi. Jadi itu kena sono sampai pintu tu dulu. Jadi bersama lah rancangan Dendang 56. Pintu mas tahu lagi pukul 6 sampai padam. Yang akan tahu skala panggungau siaran YFM Kuching. Jadi tiap aku Sibil Nunan nyebit muncoy sobat hati mau pimin selid mea muncoy. Jadi bertemu lagi, bye bye. Lapun Nubin bersama lagu Jatia Ketui, lagu Tara Zaliusin bersama Milia Minili, bersama lagu no Saboy Untu Nyawa. Bye bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jaku peransang kesar itu. Patu tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan berantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai dikerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalak tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang hari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baruah. Bisi maya kita neresak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik perugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggal dua, hati tin suruh. Kadang kita indah ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak ulih penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur yau, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau. Dalam hidup kita siku-siku. Serah kia ngelah talo lam sampi. Lu yau ti nemu semua tai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.
0: Sada lemai,
3: sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul

Okey, lagu kena aku mungkal sana lemai kita Marina Jara. Lagu kena baik ya celup manis buah manggis 13 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ya, terima kasih dengan Nancy Nanggai dah mulai dengan kita segmen Rentak Ngali Hari. Ya, pasal dah lemai kita mulai dengan aku Min Meliza Rayo Naridiato untuk kedatai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari itu hari 6 hanya ujung minggu kita, malam minggu kita 8 bulan 8 2026. Ya, jadi bajam akan terubah tu lagi enten ada penangguh kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke peluang program kami di Kapit ba Hello Y Kapit. Padanya lagi peningat aku dekat Maca atau Kenampung pesan berat ke bisik diterima kami. Baiknya dianjung kita, kita ngena email tak ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai, kami dekat nabur ke berita lemai, ke ditabur terus sari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 8 malam tu lagi, 8 minggu yang tadi, empai di tebah tando program Nembia Amit hari sekolah pesang peguk. Jadi malam tu, pukul 8 malam, aku anti min dekat nebah ke kita tando program Nembia Amit hari sekolah SK Pesang Beguk di Jalai Pedawan Serian. Okey, nyak ketusun program hungkup ke lemai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita anda mindah ke frekuensi kita pemega terus segulai sejalai ngau kami nak ngira dini indur kita jam ke dia tu baiknya benun deriba dalam kereta atau ke benun mindah kini-kini terus segulai sejalai ngau kami. Lagu kita ke sekali tu lama dan ingat lagu tu ni lagu Ricky L, anak daraibo.

0: Okeynya tadi lagu ke Dibai Intan Bayang Pecah Kaca Pecah Gelas ne. Hanya di bakal kudah di padah kaku tadi peningah. Aku dekat amai kita ningah ke berita ke dekat dikunci ke menti sigih. Ba hello Y Kapit kita. Kita terus ngagai menti jam ke dia tu. Hello.
1: Ya, hello Min. Selamat lemai saya lagi ke Perawak ne.
0: Ya, sama lemai sama jalan ke Perawak megak ngagai non dia menti. Nama berita lemai tu.
1: Iya. Berita dari Lempoh mana kebenarnya Min ngangkat pinggang mayu aku dia tu lagi mencambah serikai banyak palan ke 6 200 Sarawakku sayang tang beritanya aku nemu di baik kami sebuah hari pagi tadi udah nyenangkan tengah tengah hari tadi tu sikit hello why meh kita
0: yeah.
1: Hello why kapit
0: tentu kan bisa ke berita
1: Min akan mandah kepalan diri
0: betul
1: yeah.
0: Okay, terus ke Dinti.
1: Okay, ya, terima kasih Min di Kunti YFM di Kuching Peringat Mayu lah. Sama lemai sekali lagi jadi munyik aku ke lemai tu dah makan selama nintin hari 6 aku dekat berkongsi dengan Peringat Mayu lah about hello Y Kapit kawan ngau sekedar hari program atau kreativiti ke dekat dia tu di bagi menua kita di Kapit Min ngau-ngau Peringat Mayu nanti kita berhati ke genap ujung minggu berjurut sampai ujung bulan tu 3 minggu berjurut tadi. Amat pun ada ujung minggu berkapi atau bisik jauh program.
0: Ya, no. Aku muda apa mayu. Oh. Anda lama dia lah ngintu bulan bangsa. Ini hari kebangsaan kau kita ini.
1: Oh, hari kebangsaan ya. Nujuangnya. Sebenarnya hari kebangsaan bisik. Sebenarnya minggu baru nanti kita berhati ke dia pengawak Alkapit Agrofest dari kadiah tu. Nah,
0: amat
1: kan? Berlaku hari 5, 14, 15, dengan 16. Kapit Agrofest tu dia tu. Jadi tu peningan mayu dengan mengamin aku berkursi ke sekedar program ke bisik dia tu lemah maya tu. Ianya Kapit Agrofest tidak tu bawa Town Square bagi menua kita di Kapit. Mayu program atau aktiviti ke bisik dekat dia tu ambil ke banding pengawal pemandang. Udahnya bisik mereka program tadi kumai dapur temuai pameran dari UPUP agensi perintah atau NGO. Udahnya pengawal berjual ke hasil tani. Mayu macam pekit ke bisik dia tu. Bisik mereka panggil pemerintah. Mereka utai ke bukai ke dia tu. Lebih maya Kapit Agrofest Stella out dalam kanan 3 hari. Kebisa datul, kami kebanyakan bakal pekit peragaan, pakaian berhias, bala anak min. Jadi, tu ilak, tidak ya mesti beramai ke pertanian atau kebetimakan pertanian. Kena 14/8/2026, pentas utama Kapit Agrofest Taman Square, pukul 7 lemai. Budaya kita bisik mereka dah buat Kapit. Untuk mereka berserimai dengan Kapit Agrofest 2026 berlabuh hari 14 dengan mereka 15 hari bulan 8 2026 buat pentas utama mereka pukul 8 malam pekit karaoke tentu ya sedap ke landi-landi sudah ngelijik stadium pun dengan Dobwes Kapit berserimai dengan Kapit Agrofest kemudian mereka bisa pekit mewarna untuk bala anamit Megak berserimai dengan Kapit Agrofest tanggal 15/8/2026 buat pentas utama Kapit Agrofest pukul 8.30 pagi. Hanya ungkup sedakkan Amit. Udahnya megak bisa pekit air tuak ke pemadu yang ramai. Tuk dekat dia tu kena 14/8/2026 buat Town Square megak. Jadi awak ke kita tuk ke nemu ni bagi tuak ke pemadu yang ramai tik dipekit ke lebuh maya telak. Kita mesti mengkak dapur temuai, mengkak pengawal berjual ke pemakai, utai hirup ke bekenyak leh, keras tangan, pan mesti dijual, hanya jualan produk pertanian, mengkak utai ke bukai, pelabuh hari 14, 15, mengkak 16, kemanya 3 hari, dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Jadi, luamanya tu datai ni, ambil ke kita sama support membeli ke pemakai, keras ke bisik dijual lepuh maya telak. Udahnya lepuh ke datang mengajai Agrofest dalam kanan 3 hari tentu ya dia bisik mereka sitik main ke dikumai. Mari menekah bersama saya ke tekak berkulai dengan aku atau ke kira peramu berapa utai ke bisik anda ke banding bakal namanya menekah bilangan anak ikan bisik mereka menekah berat tanam pisang Abisik mereka menekak berat ikan, mereka menekak bilangan ulas pisang dalam sitik pandan. Okey, ke munyinya leh. Ke mereka bisa jatuh, gaya balam ayah ke bisa datai. Lapan peris ke cukup mana mereka ungkup sidak ke menang. Oleh lekak utainya. Hanya sekedar hari perjalanan program ke bisik dia tu lebih maya kapit agrofest dalam kanan 3 hari 14, 15, 16, 18, 2026 kenyak bak minggu baru. Dan kan kenyak bak minggu baru ke dekat atas sitik dah megak bisik megak dia tu hanya namanya safari, balik safari kita. Di peringat maya kita nak nemu nanti lebih maya safari. Tentu ya bisa diatur hanya pakai powerboat mesti main dengan kapit Raf Safari 2026. Kena 21, 22, 23, hari bulan 8, 2026. Seraya kita akan ngantik safari rakit yang datang. Eh? Jadi beberapa itik kategori bahas tentang powerboat atau ke lumak perahu laju tu bisa diatur. Ambil ke banding maka bisik 18 kuasa kuda tunnelboat. Adanya 30 kuasa kuda 2 piston, 30 kuasa kuda 3 piston, 40 kuasa kuda 2 piston dengan 50 kuasa kuda maka bisik dia tu. Ha. Jadi tentu ya okay, tu cukup narik minat sudah ke rindu dengan pekit buat laju. Okay, seminat kita di kapit. Aku nemu tentu ya bisik megak pala-pala ke bukai ke bisik datai ngau. Kau dah ngeregister dengan ku pekit powerboat ke bisik dia tu bersama main dengan Raf Safari bagi menua kita di kapit. Oh. Jadi peringat main lah. Nanti kita medak ke tahun untuk megak safari balik rakit kita. Tidak tu nyak ba rumah Jonas anak luat nangas sepatah pulau Wun balih kapit ba edisi ke 28 2026 price ke mana maka cukup nah udah disedia ke ungkup sidak ke rika berebut ke gelau Johan lumu dua ngam ka lumu tiga dan ngam ka berapa itik sagu arti ya nyak besentang balih kapit Raf Safari ngam ka lumu powerboat ke bisik mengka dia tu bak minggu ke disebut aku tadi out 22 ngam ke 23 hari bulan 8 2026 lalu nangkan kenyak mega munyi kaku tadi munyi komen tadi mega berkawo ngau sambutan hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit kalau kapit udah dipilih ya no palan ngatu pengawak tu jadi pengawak tu di karya tu kena 30 ngam ke 31 hari bulan 8 2026 Berlaku hari 30/8/2026 pukul 8 malam lihat bisik ambang hari kebangsaan tidak tu bak town square bagi menua kita di kapit jadi lupa maya tu dia mayuh melatis ke udah dipilih atau ketika ngau merindang malah mensia maya ke bisik datai lupa maya nya mega udahnya kena 31/8/2026 pukul 7 pagi bisik mega dia tu Unity Walk jadi itu berlaku hari kapit town square. Tok nak jauh tu peningan mayuah. Okay, dah salah ku 1.5 km jauh berjalan berbala mayuah. Kena 31 hari bulan 8 2026. Lalu nangkan kenyak pukul 11 pagi. Terus dia tu toka ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Tok bak tengah laman Dewan Suara bak setiaknya deh. Nur ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Ya. Bak hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit. Okey, udahnya tok megak siti berita mana ke megak bisa diterima kita kalai bisi dia tu ianya kelab MU bagi menua kita di kapit berulai ngau sepita besai kita di kapit bisi ngatu pengawak derma darah jadi kita ke dekat derma darah tau ngelapai kelimpu ngakai bilik mama sekitar kapit kena 11/8/2026 pukul 7 lemai sampai pukul 9.30 lemai adanya kita ke dekat nerma darah tak guna pakai kerempu agar bilik mama hospital kapit kena 11/8/2026 lebih kedatai anak ingat mai tinggi kita nanti kita bisa buku nerma darah baik mereka sekali dengan mereka kat hospital kita out nanti kita boleh tak ada piang kaku. Okey, hanya berkawal ngawal pengawak dalam darah bagi menua kita di kapit. Udahnya mereka peringat mayu. Bersemai ngau minggu belia Sarawak. Ha. State mereka pengawak ke bisik dekat dia tu. Kena 15 dengan 16 dengan 8 2026. Berpalan bak Dewan Suara mayu macam pengawak bisik mereka dekat dia tu. Dia pramu mindset bagi menurut kita dikapit ke ngatuh bersemai ngau hari belia Sarawak. Jadi lepas maya tu sekali pekit ke bisik dia tu bakal pekit malas pik. Ngelesti ada bak beberapa itik kategori, kategori individu tertutup, kategori individu terbuka, kategori kumpulan untuk mega orang kino. Penerang sesilai berkawal dengan tu, kita tahu bertali tahun ngagai Hansa, belum 019-888-8004. 019-888-8004. Lepas maya tu mega, pengawal bukai ke bisik dia tu, sukarayat ambil ke banding, maka tarik tali, kena 10.8.2026 hari 1, kedekat ratai, pukul 8.30 pagi, yang kaya pukul 1 lemai. Nangkan kenyak, yang tadi, lestik yang tadi, namanya, ngelestiknya pukul 8.30 pagi, hari 2. Udahnya bisik megak pekit main dat. Hari 3, 12.8.2026, pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 lemai. Udahnya bisa mereka pekit futsal ke 13.8.2026, pukul 8.30 pagi hingga pukul 5 lemai. Hanya sekedar hari program ke mereka habisik dia tu. Berserimai dengan Minggu Belia Sarawak bagi menua kita di Kapit 15. Nama ke 16.8.2026 berpalan buat Dewan Suara di bagi menua kita di KAPI. Okey, hanya ya. Amin. Abis tak boleh dikongsi ke aku bahawa kita ikut. Hello, Y KAPI kita. Kalau baru dengan Wan di konti YFM di Kuching, Min.
0: Okey, terima kasih Henti. Mayu apa program ke dia tu di KAPI. Dalam bulan tu aja nyampai ke bulan baru.
1: Betul.
0: Aman. Ya,
1: nyak, Min.
0: Tak sebut nanti.
1: Umah ya. Enggak lungai beli aku lungai punya nak.
0: Amat
1: kerana. Okey, pula baru tuan ya di kunci WhatsApp yang dikunci macam men.
0: Okey, sama-sama, bye bye. Akhirnya tadi berita ke dikunci ke Menti Sigi Aba harus telefon kita lebih lagi. Ba hello Y Kapit kita. Ya sebab aku ha maca tak kena tai ke pesan berat kita berperindang dulu lagu ke di baik Fazil. Lelengau.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku suruhnya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh?
1: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan nganjung yang udah nyak dah. Agi ngena fake dah kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, jadi aku dia tu dekat natai ke pesan berat ke dianjung pendengar kita ingin email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan ngetah sulit datai Ari Jospin Dujung tau ke inai jelua madah ke pesan ngetah sulit. Lalu berantu yang indaya yang nyak jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngetah sulit tu diintu Baruma Simon Ulu di Jias Langau Maya 15/8/2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Diji ya. Batang Bawah Diji Tamin Batang Mukah Nanga Wuah Ulu Mukah Nanga Duat Sungai Wuang Nanga Lebai Batang Kenawit Batang Uya Tajam Uya Batu 8 Bintulu Batu 15 Bintulu Batu 8 Sibu Batang Julau Sepemanjai Jalai Ulu Diji Selangau Piamaga semua kaban belayan ke nda alah dirintai ke ditu dipinta datai magang ngau ngulu pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua bak rumah Simon Ulu di Jiah Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi berita keterang lagi berkawung ngau pengawak ngetah sulit tu kita tau bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke indai jelua bak nomor ya 011-2993-3770 tau ke runai tau ke indai enggi 011-986-2611 ngau nyalung tau ke apai nyai 013-961-1210. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngetah sulit ia tu dekat diintu Baruma Simon Ulu di Jias Langau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi kawan belayan kenglala kita dipinta datai ngau ngulu pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua ke bak rumah Simon Ulu di Jias Langau kena 15/8/2026. Jadi berita keterang lagi kesilik lagi tau bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke inai jelua nomor ya 011-2993-3770 tau ke runai tak ke inai gitu 011-1986-2611 ngau nyalung tak ke apa nyai kosong Selangau kena 15/8/2026. Jadi berita keterang lagi kesilik lagi tak bertelepon bertanya ngagai Jospin tak ke inai jelua nomor ya 011-2993-3770 tau ke runai tau ke inai gitu 011-1986-2611 ngau nyalung tau ke apa nyai tau ke inai gitu 011-1986-2611 ngau nyalung tau ke apa nyai

0: Pugulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Okay, program Nambi Amir Gulangan Timin pukul 8 malam tu lagi. Mai kita ninga ke tando program Nambi Amir Ari Sekolah SK Pesang Begu. Kita mending ke tando deh. Minggu baru nak uleh Timin dekat Mai Nambi Ari Sekolah ke Bukai. Okay, kita agi berarti ke sekedar pesan berat ke uleh ditampung aku bawa sada lemai. Jadi sekedar pesan berat ke Bukai uleh dibaca. Pagi pergilah aba segmen pengerak pagi. Jadi itu pesan pemati datai ari terumah acang anak mumin kampung mudin danau pantuk Sri Aman. Jadi pesan tu madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Udah nadai bak rumah ancang kena lemai 7/8/2026. Jadi ia tu dekat din tu bebala mayu malam 9/8/2026 lalu dianjung pagi 10/8/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua. Kabang belayan di Kampung Telagus, Semunjan, Kampung Sungai Merah Pantuk, Kabang belayan di Kampung Tubak, Mentuk, Ipuah, Mudiang, serta engkau semua kabang belayan kebukai kena uleh dirintai ke nama ditu. Semua kita ke ditujunya tadi dipintak datai ngagai rumah acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Sri Aman. Madah ke ngintu tau ke nyenggai niang liuh anak alam tau ke bini nyandong anak lang. Jadi aku maca baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan pemati datai ari terumah acang anak mumin kalai madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandong anak lang. Udah nadai bak rumah acang lemai 7/8. Jadi ya dekat di Sengkai Babala Mayu malam 9/8/2026 lalu dekat di kubur pagi 10/8/2026. Jadi kawan belayan ke ngelala kita dipintak datai ngesah penusah rabato ngagai rumah acang rumah acang ni ngesah penusah rabat tu di rumah acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Sri Aman nya endur nyenggai niang tu ni. Jadi nya pesan ke bisik di terima kami. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan pemati megak datai rijana anak jantau atau ke apai umat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan di rumah jauh Teluk Pedalai, Rumah Disen Pedas, Jalai Tatau Sangan, Rumah Ros, Nangabuan, Kabang Belayan di Sungai Entajum,

Sangan, Kabupaten Belayan di Sungai Muput, Kabupaten Belayan di Selitut, Separai, Sungai Sap, Ngau Serupai, Tatau, Piamega, Kabupaten Belayan di Tebas, Sungai Silas, Kabupaten Belayan di Rumah Sampai, Ngau Rumah Judan di Jematan Kuak Selangau, serta Kabupaten Kenalah di Sebut Dito. Jadi pesan tu, madah ke Cikgu Irene Umat Anak Jana. Cikgu Irene Umat Anak Jana udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Intu Babala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemena Raya kena 9/8/2026 ianya hari Minggu jadi dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 bak pendam Katolik Setiam sepengudah tembok sembahyang misa bak gereja St. Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan pemati jadi aku nanduk baru isi pesan tu. Jadi pesan tu peninga madah ke Cikgu Irene Umat Anak Jana. Cikgu Irene Umat Anak Jana udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sungai Pebala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemena Raya. Maya 9/8/2026 ianya hari Minggu lalu dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 jadi sebedau ke dikubur ya dekat di semayang ke bak gereja St. Anthony pukul 8:30 pagi. Ya tadi pesan rabat jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi itu pesan kediterima kami dari Roslin anak Henry Liang. Kalau yang ngari ke sidak ya sebiliak nesau, malah Kabupaten Belayan madah ke laki ya. Ianya abung tau ke agung anak mesa. Agung anak mesa. Udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sungai Babala Mayuh. Dua hari berunggu. Ianya 8/8/2026 ngau 9/8/2026 pak kampung Munggo Aik Semunjan jadi abung tau ke agung anak mesa dekat di kubur ke hari 1 10/8/2026 pak pendam Kristian Munggo Lalang jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala Kabupaten Belayan pak kampung Kepayang kampung Kedumpai kampung Segak kampung Pelaik kampung Sungai Indai kampung Mentuk kampung Ipuah kampung Tubak Kampung Muding, Kampung Gayau Paduk, Kampung Semelatung, Kampung Sepauh, Kabupaten Belayan di Munggok Sabun, Batu Pengansah, Keniung, Sengkalan, Empelas, Entayan, Keropok, Piamega, Kabupaten Belayan di Entango, Sebuyau, Nyengkaum, Kabupaten Belayan ke Bukai kena nak uliah di Selintiang, nama dito, kita ke Ngelala. Niang abuang tau ke agung anak mesa. Jadi berita keterang lagi, kesila lagi kita tahu bertanya ngagai nomor anak ya. Ianya Petrus 019-987-4906 tau ke Luina 010-273-0899 tau ke Thompson 019-374-8104. Jadi isi pesan tu tadi madah ke abung tau ke agung anak mesa udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sungai 2 malam ianya 8/8/9/8/2026 jadi ni yang abung tau ke agung anak mesa dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 agai pendam Kristian Munggu Lalang berita keterang lagi kita tau bertelepon bertanya ngagai anak ya buat nombor 019-987-4906 atau ke Luina 010-273-0899 Gau Thompson 019-374-8104 jadi pesan nangkan ketuk tu ianya pesan pemati mega pesan tu madah ke pemati pagah anak star
tau ke Aki Nyamun tau ke Apai Mamut Udah Nadai 17/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 lalu dikubur pagi 10/8/2026. Jadi ngatuk nesau kabar belayan di Batang Layar, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Taih, Batang Sekerang, Batang Kenawit, Ngau Aib Puak. Minta kita sampa datai ngagai rumah buki yang ulu kakup Entabai Pakan. Jadi pesan tu tadi di Tanduk Baru, madah ke pemati pagah Anesta, tau ke Aki Nyamun, tau ke Apai Mamut, Kuda Nadai, 17/8/2026, inya kemari. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuh, malam hari Minggu, 9/8/2026, serta dekat dikubur ke pagi hari 1/10/8/2026. Jadi kawan belayan ke Ngelala, kita dipinta sampa datai ngesah penusah Rabatuk ngagai rumah buki yang ulu kakup Entabai.

Lagu Kadibai Renjana kaliah ke Pulai Mai jam kita 12 minit dah lepas pukul 7 lemai. Nama pengawak kita ke lemai Tok Peningah. Engkanya dah tumu nekuk ke lengan tak ku dah tumu makai malam ne. Nyamai go dah gua kita ngenat ke diri. Bisa megak kita tu tadi berjalan ngelantang kati. Pia megak ngau orang berguluk kini ngagai palan MBKS. Engkanya bisi dekat berarti tau ke medak pemakai-pemakai kebisik dijual ba food festival jama ke dia tu mayuh orangnya kira ke dudi kira ne angka kita ka nguji pemakai kempai kala diuji kita Peningah atau datai meh ngagai pengawak kebisik diatur ba MBKS laban ukai seminat berjual ke pemakai aja tang bisik megak perkara kebukai tau ke pemandang kebukai digagak ba MBKS jama ke dia atau lebih lagi kita ke nang bisik bala nambia amiat kini bisik mana anak-anak amiat atau bayi medak kini kita ke madang ne laban mayuah kebenar ya taman ya tadi tau ke madang madang bunga inya tadi dirias dianta ke ngau mayu macam lampu pe megak dingkah kagi jelu-jelu ke kira ke jelu ke digagak menya di dingkah ke bak dia ne ngicak ke bala nembiak tu tadi tertarik hati di baik kita berjalan kia laban bermaya kita pergi ke pemakai bisa sekedar nembiak tu tadi ngai rindang ngai jenuh jadi indai boleh pergi ke pemakai apa boleh ngemai bala nembiak mien tu bermain ha biar mega bisi agi nur ngerindang bala nembiak tu ke bala anak-anak kita nanti nyemak sedak ya di baik kita ngi ke pemakai bisi mega clown machine tau ke mesin nur bermain asal raja kita cukup duit tepuk ke badia si gerindang bala anak ne okey nya sekedar perkara ke boleh dikunci ke diperhati ke aku maya ujung minggu ke bakato kelimpah hari kita ke ngemai bala anak kita tu tadi berjalan ba waterfront berjalan ba palapalan pengelantang hati kebuka yang kanya puas kini berjalan ba supermarket atau ke mall ke kita tu meh maya kita tu tadi ngerindang hati dirimpu merindang hati bala anak-anak kita berjalai ngelantang kati. Mari lagi ke bandar Indul kebukai lagi kita berkunci ne. Okey, agi sempat tu ne maca pesan berat ke diterima kami ngena email tu pesan pemati datai ari Rujis anak naga ngau Jaffa anak naga. Jadi pesan tu madah ke pemati jai anak manja tau ke inai manggi ke udah nadai kemare hari 5/7/8. Jadi ada ke disengai bebala mayuh berumah Jonathan semumu atas betuang. Kena hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026 bak pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai Rabat serta kaban belayan di Epok semumu atas asal ngau semumu baruah lempawang betuang nyelutung melaban banulu ban ilik bengang entana pemegak kaban belayan di sekatap penurian pasar atas ngau pasar baruah selulap batu lintang layar melayu ilik ngau melayu lu serta dituju ke megak ngai kaban belayan kenalah dirintai ke dituk kita ke ngelala jai anak manja jai anak manja kau dah nadai ke mari ngambil sama ngesah pemati ya. Jadi berita keterang berkawal dengan penusah Rabatuk kita tak bertelipun ngagai lumur 017-436-1764 tau ke 013-5381-764 ngau siti dah agi 011-599-5829 jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati jai anak manja atau ke indai manggi kodan adai kemari 7/8/2026 lalu dekat disengai bebala mayuh berumah Jonathan semumu atas betuang hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur pagi hari 1 10/8/2026 kagai pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi berita keterang agi kesilai agi kita tahu bertanya ngagai nomor 017 4361 7
64 ngau 013 5381764. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami mengenai email yang dia lagi berarti ke pesan kalau ditampung bah sada lemai yang itu pesan rabat mega datai ari terumah aci anak Jimbai ngari ke Josh anak Ja madah ke anak ya ke bernama Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy tau ke dikelala orang Ucuk Ja kau dah nadai Ucuk Ja anak ngira kau dah nadai 6/8/2026. Ya dia dekat di Sungai Babala Mayuh ba rumah terumah aci Beladian Julau kena 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026 ianya hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan Ai Julau, Lasik, Jikang, Ulu Kenawit, Mukah, Mujuak serta ngau semua kawan belayan keng lala niang Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy pia megak di kelala orang Ucuk Ja anak ngira tau ke Amoy tu ke udah nadai 6/8/2026 jadi niang dekat di intu Babala Mayuh berumah terumah aci Baladian Baladian Julau 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026. Ya tadi pesan ke agi uliah di tampung aku jadi ke Siti tu pesan rabat megak datai ari juti anak injah to kapai jimbun madah ke bini ya baji anak tengalai baji anak tengalai to ke indai jimbun udah nadai malam 7/8/2026 ba Spital Miri. Jadi ya dekat di intu tau ke dekat di Sungai Babala Mayuh. Lemai hari Minggu 9/8/2026 ba rumah Yempu ianya lot 1279 Lorong Perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri lalu dekat dikubur ke ba Pendam Dayak Miri. Pagi hari 1 10/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi ingat tu, nesau semua kapan belayan bak belasoi merudik, melikat merudik, lambir, entulang, batu niah, tatau, buluk, lubuk antu. Semua kapan belayan di Miri, ngau semua kapan belayan kena boleh disebut nama di tu, kita dipinta datai ngagai rumah juti anak injah di Tudan Miri. Jadi berita keterang agi, tau kesilik agi berkawa ngau penusah rabat tu, kita tau betelipun ngagai iti anak tenggalai, ianya menyadik ya, 011-251-4600, tau kesudah anak menyadik ya, ianya 011-1934-4869. Aku nyebut baru nombor iti anak tenggalai 011-251-4602. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke baji anak tenggalai atau ke Inai Jimbun udah nadai malam 7/8/2026 bak Spital Miri. Jadi ia dekat di Sungai Babala Mayuh lemai hari Minggu ianya 9/8/2026 barumah Yempu ianya lot 1279 Lorong Perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri. Jadi niang dekat dikubur bak Pendam Dayak Miri. Pagi 10/8/2026 ianya kena hari 1 pukul 8 pagi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai hari YFM tu lagu hari Alice Awis Mimpi Rawan Kenuan.

Sama lemai peningap gelai ngaku Min Meliza Rayon bak berita lemai hari 6, 8/8/2026. Keterubatu batang berita. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serikai di perundian ke ngau palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai. Sekedak kandang menua di Sarawak direport ke Besebun. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat Cakahagi ngemansang ke sektor bertanam betupik ngenak teknologi baru serta bersaup ngaraban pemansia antarabangsa dikena ngelati ke penglikun stok barang pemakai di menua tu. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke ubah iklim dunia ngujung ke Sarawak nak ulendak nambah ke barang pemakai ti dikeluar ke menua tu serta nyeliah ke diri ari ti balat bepanggai bak pemakai ke dibeli ari menua luar. Ia madah ke perintah Sarawak dekat bersaup ngau sebengkah universiti di Yunnan, China dikena ngemansang ke teknologi bumai ti ulah nambah ke Asia serta ngenyampat ke production cycle. Ngenak teknologinya, padi ulah nyumbuk baru, pengudah ke diketau serta tau nak ibuah ditanam baru, lalu perkara tu ulah nyawup ngurang ke belanja dikena ngeluar ke Asia. Kediatu Sarawak semina uliah mansut ke kira 21% aja ari brau ke diguna bak menua tu lalu kebuainya uliah lalu kebukainya uliah meli ari menua luar. Perintah Sarawak mega bisi mantai ke teknologi baru ke nanas Sarawak Gold ti jampat agi tuai. Ia mansut ke jakut tu bak pengrami makai lemai begulai ngau bala tuai raban bangsa di Serikai. Berbangunnya di Serikai, palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai mega sama bisi di perundian ke ungkup orang mayuh bak kandang menuanya. Peminta tingasuh nyedia ke stadium ke mana agi di Serikai mega udah di perundian ke perintah Sarawak. Ti nyadi sebengkah hari pengawak kena ngelati ke palan lumba ngau main serta palan penglantang ati dalam bagi menuanya. Premier madah ke pengawak ti nyedia kepalan lumba ngomain ke mana hagi yang perkara ti patut diperundiang ke setipak nga pemansang nga guna orang mayuh di Serikai. Berbangunnya, perintah Sarawak mega bisik berundiang nyedia ke 10 perengkah dialisis di Serikai kena berjalai ke pengawak berubat ngau ngintu pengerai. Ia madah ke atur ti nambah ke perengkahnya berguna benar dikena nentu ke orang ti sakit ulu tungku sengayuh endak jauh nganjung diri berubat. Ia maksud ke jakut tu leboya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai. Polis minta orang periman ke bisik penerang pasal kes penusah bebadi ti naban kenyawa orang ke keliling Jalai Setiaraja tumu pagi kemari ngambil kenulung sidak mansia kes tu. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke bak penusah tu sebuah lori belantak ngau sebuah motosikal. Lorinya direport ke Benung Berjalai hari tungak ke Muara Tobuan nuju ke Bau. Lebuh motosikal tu ke ngelantak sepiak kibak lorinya lebuh sidak ke tamak ngagai keliling tu. Orang kemai motosikal tu ianya lelaki ke umur 20 tahun direport ke balat bakar bak punggung lalu ditetap ke lesi lebuh ke diperubat ke bak hospital Besai Sarawak. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Mensia mayuh ke bisik penerang pasal penusahnya udah diasuh bertelepon ngagai pegawai pemansia Inspektor GR Saundry ngenak lumur 0112-754-9620 tau ke 082-259-900 lalu tau mega datai ngagai upis polis ke Semak. Kawa tirat antara Miri ngau Brunei dekat Majak ditegap ke ngenak kerjasama dalam sektor dagang temuai yang kawa merangsang mayu agi rakyat sama temuai ngagai pangan diri.
Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang madah ke program bakal Brunei Coffee Trail ngau nemuai ke Brunei 2027 dekat nyadi ke pelasar dua mantai ke produk dagang temuai menua diri. Pemanah kawa antara Miri ngau Brunei patut majak diberi sokong labannya tau merik penguntung ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi dua bengkah menua tu. Ia mega merangsang orang Mayu di Miri ngambil kesama ngambil peluang raun ke Brunei alai berarti ke produk dagang temuai ke bisik di Brunei. Adam Yi maksud ke Jakarta udah tempuh program Brunei Coffee Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei 2027 di Miri. Kita dia tu belum mendiang ke berita hari YFM. Sita Parlimen Seri Aman diperhati ke patut benar diberi Siti Agik Sita Kaunsel Negeri ke baru ngambil ke servis ngau pengawal pemansang tang kelebih agik bak menua pesisir oleh dipejalai ke serta meri empas ke mana. Kaban Kaunsel Negeri Sita Balai Ringin Datuk Senodan Lawan madah ke langgu penemu tingasuh numbuh ke Sita Kaunsel Negeri Bukit Kelingkang bisik dibantai ngambil ke diperundian ke bak pengawal tingatur baru antara sita pengawal berpilih tang nadai dalam rintai 17 iti sita Kaunsel Negeri baru ke diperambu upis pengawal berpilih SPR. Berbangunnya, Kaban Parlimen Sita Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody megak sama bisik mantai ke pengasa hati diri entik semak rintainya betul. Ia madah ke langgur penemunya seminak berpelasar pemesai sita gaya geografi, accessibility ngau pemansang ke diguna orang dalam sitanya. Parlimen Seri Aman tu bisik kira 685,000 ekar pemesai lalu bisik kira 900 buah rumah panjai ngau pengentap pendiau bak menua pesisir. Pengawak tinumbuh ke sitak barunya oleh nyawup negap kagi pengawak ngemata ke pemansang serta nentu ke servis perintah oleh dipejalai ke engau mana hagi. Sarawak jam ke Diatuk bersebun ke Tegal sebun asap tibaik ribut hari menua bukai ke Semak. Penerang hari Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madah ke sekedak kandang menua tidi sadang dekat bersebun dalam tempoh beberapa hari tika data itu ilak lalu tu nyengkaum Betung, Daro, Julau, Kenawit, Marudik, Miri, Mokah, Pakan, Seratok, Sibu, Seri Aman, ngau Tatau. Tikas PM 2.5 tindak manah bak pengerai di pelabak nyadi di Miri ngau Serian Saritok sebedau ti ngelekai ke Betuang Pegila. Mensia Mayu udah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa enti semak angin majak kamah. JPBN Mega minta Mensia Mayu hendak ngerja pengawak nunu titau ngasuh sidak dihukum nyentuk ke RM100,000 tau ke jail nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali. JPBN Med Malaysia Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB Upis Rampak Menua Ngau Agensi Kebekawa dekat semampai ngemata ke perkara tu. Upis pemadah tau ke Japan Sarawak dekat majak ngelati ke kempen sepintu rumah Siti Jalur Gemilang bak genturung pendiau Mensia Mayu dikena ngerecah kagi Ari Kebangsaan ngau Ari Malaysia. Direktur Japan Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna benar dikena ngirik rakyat ngelati ti sayau ke menua lalu jalur gemilang nyak megak ukai semutik nyadi ke menira menua tuk pia ajak tang nyadi ke lambang penyerakup rakyat Malaysia. Ia megak minta rakyat nganti menira ke udah jai ngau menira ke baru kena ngayan ke penyayau ati sidak ke menua tuk. Ia maksud ke Jakut tu udah tembuk program Jiwa at Community ke diatur berserimai ngau Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia begulai ngau Taska Adinda bak Taman Sahabat di Kuching. Kira 50 ikut nembiak miet ngau lebih 50 ikut apa indai serta 13 ikut orang
kegawak bak taskanya bisik ngau masuk programnya. Padawan Municipal Council MPP dekat cakap hagi ngelaban pengawak orang ti muai sampah bak sebarang alai bak endur ke dikuasa sidak. Chairman MPP Councillor Tan Kai amadah ke ulah ti bansanya seminak ngamah serta ngenyai ke kandang menua kelimpah ari ti ngeroga pengerai Munsia Mayu pembersi rampak menua ngau penglikuan. Tak japan pengawak ngemata ke betimpuh enang bisik diatur lalu program pemertiati ngau pengawak ngumpul sampah bisik diatur tang sampah megak agi bisik dibuai orang bak sekedar andua. Sekedar hari pemar kenuntung MPP ianya lori sampah mar dekat datai bak sekedar andur kelebih agi bergunturong rumah ti udah lama serta tumpuk pendiau ngau gunturong rumah ti ngembuan jalai kesempit. Munsia Mayu Mega sudah diperansang report ke pengawal orang timuai sampah bak sebarang alai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serikai diperundian ke ngapalan lumbak ngamain serta palan ngintu pengerai. Sekedar kandang menua di Sarawak di report ke Besebun. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6/8/2026. Jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 808 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya kini gagak bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tungak Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers dimuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza. Tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke sari tu.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kedibai Aryan Aku Dekat Nyulut. Tentu ya jam kediatu ni dekat berengkah merindang bala peningak nembiak miat pemegak kita kenang ya seluruhan segulai sejalan dengan kami atau ke seluruhan namada program nembiak miat. Jadi pukul 8 malam tu lagi peningat mai kita ningat ke tanduk program Nembiak Min hari SK Pesang Begu. Jadi jam ke dia tu lagi terus merindang kita dengan lagu ku dah dipilih aku pengguna mendiang ke berita ni. Harap ke semua kita itu gerai magang nanti ngasar rimpu bisik tabin kelebih lagi bas kedak kandang dur di menua kita di Sarawak dia tu bisik sebun neh atau ke benung bersebun nanti di Kuching gaya mata panas nyo cecinang neh cecinang nyanyu mirah ku kita ini mansau cecinang pama tunggu pagi udah cecinang tahu nyedia kediri meh kita ya maya kak mindah maya pukul 9 ngagai pukul 6 lemai sigi angat kasa amat neh tahu uliah diasai pukul 9 pagi ni pun pukul 9 pagi neh pukul 8 pagi ajak kulit kita ya dah asai ke disayat nampak pengangat gaya hari kita ya jadi tikas pengangat gaya hari bakal ke malam tu pukul 7:54 minit lemai tu kira ke 29 darjah Celsiusnya kena perhati ke aku telefon ni kita tahu berapa tikas pengangat jam ke dia tu ni nanti di Kuching ku aku tu ni gayari cukup hangat jam ke dia tu lemai tadi penangat lumpai bisi hujan maka ke sari tu ni. Ada malam bisi hujan nak banget katanya lu ngetu jadi sarito lumpai bisi hujan neh ngarap ke kita ke bisi mindah baiknya hari hujan kini hari panas kini sama hanya dia ke payung atau ke baju hujan mega alapan kita nangi neh ngau gaya hari kita ke nak tentu belebuhnya panas bisi mayanya hujan oleh hamak ngasuh kita itu tadi tabin tau ke sakit neh. Hirup air mayu serta tahu apa perasa pengerai mega neh anang kelalu mayu angkerja pengawak ba sebelah tanah enti nyau udah tengah hari raya tau seliah kediri meh hari pansut tau kenyemi rempu ba mata panas okey pukul 8 nan ingat mendiang ke tanduk program menembi amit dan sebenarnya merindang kita dulu ngalagu hari Richard Lee ke sekali tu aku di tempat ya.

0: Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia. Bak mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak Ngumai nya jauh nak ga jauh mak ne laban sekolah sidak tu enti keserian kita deriba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita bala Nembia Meet kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembia Meet tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertunggak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas lima wajar.
0: Oh, lima wajar. Jadi kelas ni ada lima wajar, lima apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja, Raja ya. Lima. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja Lima juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Abak mang ke kanan ke menara kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah aja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Budiang ni biar ba sekolah SK Pesang Begu tu daripada hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu baka ke malam tu merindang kita buat program Nembia Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninggal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninggal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum. Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu udah terlebak atau udah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu mersi derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landiak gereja pengawa bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawa ananya lah pengawa ke bakal berbasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembi amit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu neh sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah neh tang bisi gamaya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisi diajak lebih lagi berkawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu nih. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembia amit kita bala nembia amit baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timin ba program nembia amit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, hab gulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sida ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti min kak belagu kai bukan anti min kak belagu kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti min pada rekuang anti min ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey, cukup landi Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakatu. Landi belagu, nemu bercerita, nemu berjaku, nemu berganu. Ni nemu ialah antimian dekat mai bala nembiak kita ke membuat pengelandiak ba main asal. Bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang ba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandi agi, bisi bakat ko kitai ni nemu ila. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG, ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan dan biar amiat kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul hanya pesan nanti mian ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul atau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi, bisi peluang lagi nguji lagi. Okay, reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai baka sidak tu dia obat budiang. Nanti mian rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatu derempu ne udah nemu meresi garik drempu, udah nemu ngintu, peniau drempu. Okey, anti mien kak nanya dulu, Isaac, kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari.
0: Cari dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan, mana baju saya?
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Ya. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong dengan apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita mendak deh gama sedak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sedak ya tu nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak ya tu nemu berkening lindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya
0: beritahu
2: cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti dire ne, nyak yang bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita nah. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia bala nem biak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Aunty tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa penglandik. Kelebih lagi bak bercerita. Nyadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, nyadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua?
3: Ya.
0: Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Minat. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tim maya bermain pun. Ringat nembiak korang. Sige bakal ya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak yang tu nanti Allah kemenang. Ringat nak lama. Udahnya. Gagal baru laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tadi. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga.
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min, rumah merah, rumah biru sekarang.
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Sama. Sama juga.
1: Yeah.
0: Charmin, rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya. Yeah.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas, merah.
0: Tahun lepas, merah. Tahun ni tadi, biru.
1: Tahun Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max, ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak, badminton dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu saja.
0: Olahraga. Itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ya. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman penelebak Abang Nebiak kita ke dia Abang Budi yang dipatih ukai semina Abang nyaga diri ukai semina sidak etok ngintu diri tang Abang pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau Bala Nebiak kita ke dia Pak Budi yang anak takut nganjong Bala anak kita dia Pak Budi yang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisik dia Pak sekolah nyengkau Bala Waden bisik dia Pak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai Bala pengajar aja kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidaya merati ke disiplin sidaya ngau penauk sidaya ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelala anti miento bejako kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelantiang hati mian laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya meh udah umur anti mian tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke dia baik ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac?
3: Sudah
0: okey.

0: Ya, belalak kita ningai belagu nai cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai nih live lagi live buat program dan biar miat kita ke malam tu antimen penyenino ningai ni ananginya lagu lama ke kita ini lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya, meh. Nabi ada Torino, ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya, neh. Ni nemui lah. Bala producer kita, boleh ngambil kini, jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi. Terus ke agi pengerinduk nuan buat pengawak belagu tu, neh. Di sekolah, selalu wakil kan? Jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah, menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Pernah sekolah tu. Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Ya. Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita mega udah penglandi, medak penglandi Max mega belagu, mai lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau Sarito begulai dengan timin buat program Nembia Amin. Kira kena kat tu dulu kami begulai dengan kita buat program Nembia Amin. Betul baru kita bawa ke Bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke Ganu Perangsang Arisiko Nembia ke Kalak di Kangau buat program Nembia Amin.
3: Perangsang Tok meh munyi ya. Di indah andi nak

0: pegawai nggak ajari aku, terima kasih ya.
1: Aku nginjau jaku niang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala bala mayu, laba aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan tiri kalinya kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang ngai maca, bekeni kita yang kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita yang kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua api ya. Lalu berdua harinya, kita yang anang nak ngemerat ke pengawak maca buuk. Menuju nembiak baru, jeman kelia, nanti tulang kita yang kelalah, kita yang nak kering, kita yang sikit nak tulis kutai. Nah dia tu, dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang lain nembiak megak, nanti bala nak minta beli ke buah pandalu ni tak. Lepas, awak sedap yang merancang, ambil keminat, tidak macam buat tu nak kurang.

0: 1.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak 4.06 bilion ringgit disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai saringan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan.
1: Dengan adanya isu ni, kita akan mempergiatkan ujian saringan dan kita kena bincang dengan pihak airline. Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi program kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Di Bukit Kayu Hitam, polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemilik sebuah bagasi yang ditemukan di ruang pemeriksaan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS petang semalam. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, tindakan tersebut diambil selepas hasil imbasan mesin pengimbas mengesan imej yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan di dalam bagasi berkenaan.
2: Kita akan cuba kenal pasti siapa pemilik beg tu untuk kita nak tahu apa sebab ditinggalkan situ. Kita tak ada terima ugutan panggilan bom tu, tidak ada. Cuma memang langkah yang betul lah. Apabila suatu bagasi ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan, kita kena ambil action lah. Kita dalam proses lagi. Maklumat awal, semakan awal, tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
0: Jelas Dato' Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
2: Ini semua adalah nak menangani jenayah rentas padat. Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan AKPS. Berdasarkan statistik kita tengok, memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah, memang kita ketatkan pada ini.
0: Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan semakan awal penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan Kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya, Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat khususnya dalam merancakkan sektor perniagaan.
3: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya, tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
0: Gobind Singh Dio. Keperkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wu Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Wu Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nor Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 88 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya ketigaga bak randur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tunga Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers dimuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke sari tu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masterpiece.

0: Habib Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: YFM dia tu boleh dengar kita bak dini dinindur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Click bak App Store, Google.

Ika malam lagi muda. Terima kasih kerana kita akan mengkam gelangga kami malam tu buat pemerintah malam. Sari tu bergelangga aku Nancy Tambum tak isi sari tu 8/8/2026. Beri selamat oleh pengada serta selamat ngintu ulang tahun jadi melaki bini dengan kita ke bisi ngintu sari tu kena 8/8/2026 mana hari bulan sari tu. Jadi kita dekat bergelangga aku buat penglama 3 jam tu kalau buat 3 jam tu kita ke nak ampit mendiang ke carta siapa juara hari 5 tu tadi kita boleh mendiang ke tandu program carta siapa juara tusun tika 30 bulan gau Monica Midi pukul 10:30 malam tu lagi serta ngujung ke program kita atau ke segmen kita buat pemerintah malam kena 8/8/2026. Jadi lagu ke sekali tu merina kita malam tu megak. Siti lagu dipilih lagu hari Ethnic Transmission. Tasya aku Tenggau Nuan. Pemerintah malam YFM.

0: Lang Irawati, Laban YFM, Seru Rahmat TC.
1: Timang Kremata Awas, berengkahan pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, beriman kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Nintin hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai. YFM Segulai Sejalai.

0: kita tiada belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: nama. Laki jadi ketuai ruang bilik, sida mesti bisik julua. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis artinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mereka aku nyebut, peranannya, okay, seminat ketua ya jak ti visi-visi, peranannya megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Penguat pastor ngajal lah, maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya, enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya, Roh Kudik, Roh Ngeransik, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri, megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak, lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik, coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya, bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi, anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana, salah daripada ya salah ngai nyadi bekenya. So apa nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik bini jadi ke pemantau laki tadi, jadi ke penolong yang dekat medak julu ati yang tadi dikumai kuvisi utainya nyadi ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anang sekali laki ianya leka bini yang mesti mantau madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de den ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Lintah hari radio, kita muka udiah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Lagu ke hati bilang bak tahun 2000, lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam. Jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM. Tan sebenarnya tu Siti lagu hari Night Dynamic Lelengau.

Ya, happy sampai pagi lagu hari Melissa Francis. Sengujung ke jam dia tu pukul 10.14 minit malam. Terima kasih ngaga kita kagi bulan ngau kami. Pihak muka kita ke engkanya barang tu jalan jam ke dia tu mentian ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM nyadi ke City Air Station pemerintah kita peningan. Jadi tu daripada aku bak website MyEQMS kalai tu ikas pengamah angin di Serian, Kota Semerahan, hanggau di Kuching itu serta di Bintulu. Ngembuan ikas pengamah angin ke ndak mana ke pengerai. Jadi harap ke semua kita nyaga diri empu nanti boleh hanya tadi nang ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh kita ndak gerai hanya tu ke kita hanya bisik berasai angat tubuh kini atau ke bersih tabian ni kini nyalai nanti boleh seliah ke dulu pengawak ke berketuk ke lebih lagi kita ke endang ya suah ngerja pengawak nunu out. Jadi nanti cuma ndak mega nitih ke atur dia tahu.

ngasuh dihukum nyentuk ke RM100,000 atau ke jail nyentuk ke 5 tahun atau ke kena tikang 2 bangka hukum tu sekali. Jadi dia kita tahu meda tikas pengamah angin atau ke IPU, kita tahu meda buat website MyEQMS. Kalau kita boleh meda dia ikas pengamah angin ke BC di update sedak ya ninting hari ninting jam mega out terus boleh ngau kami buat YFM pemerintah malam udah tu lagi pukul 10:30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara tu suntik ke 30 pukul ngau Monica Midi dan sebenarnya duit lagu merindang kita buat pemerintah malam lagu hari Eva V David Pambar tak sebenarnya tu lagu hari Lipi Bulan, pemberi nama lam YFM.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dingan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berketu orang bukai bisi mengingatnya aku tu delica de kelemahan tu nyato cangku ambil nuan te nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang kenuan dalam api kemauknya nulung aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nulung nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan nak kai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jepat nulung ku ngunsai api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Hai, aku Krian Christopher, kita datuk benung mendengke YFM.

Bana berkahari dia tu jabut dekat rajin bersekolah. Okey, jadi terima kasih lagi bila kita lebih lagi ia ke udah datang ngagai program anugerah catatan siapa juara SSJ T8 Renggat semifinal ke udah diatur di Dewan Serba Guna Selangau bedau lama tu tadi. Jadi ngagai bala kita ia ke bisa datai, ia ke bisa bedak ba online Facebook YFM Iban. Kami YFM merit terima kasih ya ngagai bala kita lalu anggarap ke pengawak ke dekat diatur nangkan ketua ila pekawal engau ACSJ dekat mujur diatur atas japan mayu penanggung atas japan mayu.

dari utai ke tau, tau ke utai kena tau di kerja kami ngambil ke SSJ untuk mujur laban tak semua utai ke boleh dikerja lebih lagi tau ke upis perintah besai baka kami tu nyalai ngagai bala kita ke dekat nemu sekedar hari tanya saut atau ke sekedar hari saut berkawun ngau komen tau ke tanya kita sekedar utai dibantah ba Facebook kita tahu.

8 peringkat semifinal. Ina berkeselama program 34 serai nyawa Naban Baadan tahu didinga ke kita pukul 3 enggalih hari minggu tu. Dekat nerang kepala kita berkawan kau sekedar komen tau ke sekedar hari peranggul sekedar hari utai ke bisik di sawat kami bak tanya kita lebuh maya kita ke bisik komen tau ke bisik berarti ke sekedar hari isu nyadi bak SJT ke 8 atau tadi. Jadi bunyi ke aku tajak pihak sekedar hari utai ketau diambil diambil kami jadi ke ngemana kaki program tangga sekedar utai ke nang ndak ulih sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami tadi ndak ulih nitih ke

0: kita terus ngau penduduk 10 itu lagu Pak Tusun ke-30. Tentu ya mai kita mulai ke pengingat laban minggu yang kemarin nadai catat sapa juara. Tentu ya 2 minggu ke sebedal tu kita engkan nak ingat lagi penduduk 10 itu lagu Pak catat sapa juara Tusun ke-29. Kita dengar ke dulu recap catat sapa juara Tusun ke-29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin 10.

0: live seminggu yang kemarin.
1: Ianya tadi recap carta siapa juara tusun ke-29 lagu kebaru dipasuk ke bak carta minggu. Sabda untuk ketua ketusun, sabda untuk lagu keberi diberi nama terpejuh. Si lagu ke dibaik esnenala, siku penanyi ke pelabak aku nang dah terbangkan nama bak dunia pemerintang kita Iban. Lagu tiga kak yang bu lalu adini penduduk. Lagu Esna Nala tu lagi terpejuah sama meh kita berarti ke program tu untuk ke penghujung program. Lalu nanti kita ningah tau ke berarti ke megak Batusun ke-29 lagu Ari Doni Lang ke diberi nama Penawar Pegubat Api. Dua minggu dah kalah jadi juara. Jadi ke sekali tu mujur kendak Doni Lang ngetan ke penduduk di rimpu tau ke kita bisik juara baru minggu tu. Nanti kita ningah bak recapnya tadi. Sebedau tu Siti Ari Band ya ke udah engau ACSG dengan semifinal megak kelemayan band. Sekali tu bak catat siapa juara tusun ke-29 lagu Nuan Berulah di Sabung Sida. Mujur kena lagu tu ngagai penduduk ke pemadu atas nangkan tu lagi. Nyak sekedar hari recap 29 tusun ke-29. Kita terus ngau penduduk Lumur 10. Penduduk Lumur 10 ke sekali tu. Jadi lagu tu digagak penanyi tu empu Leka Gau Tiun. 6 minggu udah bak carta sampai juara. Karena muka-muka lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari penduduk tiga 9 minggu nian kemari ngagai penduduk tiga 10. Lagu Ari Idiku yang lagu kedebrit nama Sayau Ari Intan. Lagu tu nurun Ari Lumur 9 lagi Lumur 10 minggu tu bab penduduk tiga 10. Jadi engkau tu megak udah ningat ke lagu bab penduduk tiga 10. Kita terus ningat ke lagu penduduk tiga 9 nangkan ketuk lagi
0: 10.

9. Lagu ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Sulu Seput Nyawaku. Lagu tu disadaka Ronald K. Lepas aku penanya baru, Ronald K. Letak lagu tu digagak Justin JR. Gau Ronald pun. Lagu tiu lagu digagak Din Aladdin. Lagu tu nurun segi na tangga hari mendoat ke 8 minggu yang kemari. Hari mendoat ke 9 baru 2 minggu dalam carta. Nyak 2 tip mendoat lagu ke udah ditemu kita. Mendoat tiga 10 ngau 9. 10 hadi kuing. 9 Ronald K. Jadi kembali kita ke sebenarnya ke

Ya kerinduk ke kita bisik batu sun ke 20 bisik batu sun ke 30 anak salah kita ngundi kena mayu macam cara kita bisik arus telefon ke udah nang dekat disedia ke bak ujung program tok lagi di bak undi arus teleponnya undi ya besar ianya 60%. Tiap pihak ke bisik bala kita ia ke ajak pihak engkau bisik bala kita kena sempat bertelefon tak boleh line bak ujung program kita tahu undi bak Facebook undi lagu catah siapa juara pajak pen undinya seminak merik 30% ajak ngagai lagu ke bisik bak catah. Okey, teruskan dia penduduk artikel 8. Ke 8 ke sekali tu. Lagu tu udah kalah juara sepenyelamak 3 minggu. Sepenyelamak 3 minggu udah kalah juara. Lagu tu 17 minggu dalam carta. Lalu leka ngau kian lagu tu digagak

Dau tu atau ketusun sebedau tu ngagai penuduk ikan lapan. Jadi ikan megak siku hari finalis kau dah mujur ningkang ngagai renggat final bak program SCSJ renggat semi final tu tadi siku penanyi kemujur jadi finalis dekat diatur bulan 10 tu lah di Sepawah Betung. Ikan sekali itu kita terus ningkang ke lagu penuduk ikan lapan sebedau terus. Berarti ke lagu, bak penuh dua, ikat tujuh. 8.

di gaga leka lagu di gaga Daniel Undi tion lagu di gaga Cheryl Kayam. Lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi ko ya. Lalu disadaka Penny McLean. Dan sekut penyanyi baru atau je pihak penyanyi tu bisa nyokak sama sebakan dengan Florence lo. Nyokak sebakan mengganti kita berarti kata keninya. Bisa megak nyokak sebakan dengan Hedara Helena. Nanti kita bedak video klip tu buat YouTube. Nyokak sebakan dengan Florence lo kan benar ya. Sekut penyanyi baru dalam dunia pemerintahan kita Iban Penny McLean. Jadinya penuh dua lumur tujuh kau dah didengar atau kau ditemu kita ya. Okay, ya. Jabal kita ya ke bisi mendiang ke YFM. Terima kasih ya jabal kita ke milih YFM. Boleh dipendiang ke kita Pak Radio YFM.

engkau cara milih sitik-sitik lagu ngakai cata. Jadi ya, aba kami YFMB itu cara lagu ke dipilih ngakai cata. Jadi kami bisik 3 itik cata di RTM Sarawak, cata lagu Bidayuh, cata lagu Iban atau ke cata sepejuara. Lalu sitik lagi cata 10. Ingat cata 10 tu lagu dalam Jakut Melayu Kitai Sarawak. Nyak 3 itik cata.

cara lagu tu kedai tapi sao bisik bala sekedak tadi agi ndak kala ninga ndak kala berarti ninga angka kala program tu tang kadang-kadang kita ndak entu berarti kenapa tapi disebut buat program.

Melayu Sarawak tu nada mayu lah. Yang lain semua lagu ya ke udah lepas hari tapis panel penapis lagu ngagai RTM. Lagunya tadi ke udah lulus, boleh terus dipasuk ke ngagai carta 10 ngembaga carta lagu bidayuh. Jadi lain dengan carta sepejuara laban lagu Iban ke mayuh, yang lain lagu ke udah lepas tapis panel lagu RTM tu tadi, lagunya dekat ditapis baru, ditapis panel bukai, tau ke orang bukai ke napis panel carta siapa juara. Dia lagu kudah mujur tapisannya tadi dekat di perhati ke baru, uleh kena

nampak ke dia, tapi tahu ke dicalon ke. Okey, kita terus nyanyi lagu bab nurut tikenam. Bab nurut tikenam kali tu lagu tu penyanyi tahu ke sidak tu udah kalah.

sebenarnya lah, siku penanyi ia kekala dua kali engkau SSJ, terubah yang engkau SSJ tidak salah kot dalam tahun 2015, SSJ kedua, kalau mai pulai persembahan terbaik mayanya, lalu kedua kali engkau SSJ

pemadu mana atau ke vokal terbaik SJT kelima. Okay, setengah empat orang gaya tu awak. Lalu lekang ngoti on lagu tu digagak yempu siko penanyi kenang lamik neng kebang lagu megak es nena lampu lagu kebaru dicalon ka minggu yang kemari baru seminggu dalam carta bak penuduk ti kelima. Jadi satu, dua, tiga, empat kaji berdau ditemu kita. Lima ngagen sepuluh udah ditemu kita penuduk lagu. Okey, nak masa jam kita terus ngagen lagu bang penuduk ti keempat. Penuduk ti keempat ke sekali tu lagu tu ndak begincit lagi mengkang gau penuduk yang minggu yang minggu sepeda tu atau ketusun ke 29 lagu ke pemaduk lama dalam carta 19 minggu. Lagu tu lekang gau tion digaga Versifier Nick Ravinci nyak kemai lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Jadi lagu tu udah kalah juara sebenarnya tu setenglama 2 minggu. Terus tinggal ke lagu Nick Ravinci Pengerindu Endak Datai Baadan. Bak penuduk tiga empat lalu nangkan kenyak terus tinggal ke lagu bak penuduk tiga tiga. 4.

gagak Paulus Maurits ngau megak Den Aladdin. Baru sebulan dalam carta 4 minggu, lagu tu megak ngenan ke penduduk endak beginsit. Ada penduduk tiga tiga minggu nyen kemari. Nyadinya tadi penduduk tiga tiga Diana Shini lagu ke diberi nama Isi Hatiku. Okey, jadi yang kembali balik kita terima kasih ya. Lebar lagi mengkang ninga ke YFM ke

0: undi arus telefon ngaget nuduk lima iti lagu ke pemadu atas di Prambu ke kita bak minggu tau ke tusun kita 31. Wah, bak arus telefon seminak bak arus teleponnya ke di sedia ke kami. Terus ngau penuduk lagu ke dua ngau ke satu. Kalau bak aku naibuah nyebut dulu ni bagi lagu bak penuduk ke satu tau ke lumur dua, lalu ni bagi lagu ke juara. Jadi kita terus ingat ke lagu lumur dua, lalu ditangkan ke ngau lagu lumur satu untuk ke juara ke sekali tu.
1: Dua.

0: Aku Bon Jovi.
1: Aku Tony Rumpang.
2: Lina Carta Sapa Juara.
3: Intiang Ari Lima pukul 1 ngale hari.
4: Kita dah vote kebedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
3: Kita bedau vote ya tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
5: Wire, wire, wire, pek.
3: Juara.

nurun segi kena tangga ke sekali tu 11 minggu dalam carta, lagu tu 2 minggu udah kalah jadi juara. Lalu kita bisik juara baru ke minggu tu, lagu Ari Kelemayang Band, Nuan Berulah, leka ngau tion lagu tu digagak Dixon Boss. Lagu tu nikit segi kena tangga, Ari penduduk di kedua, gagal juara minggu tu 8 minggu, udah bak carta baru seminggu.

0: Terima kasih Ngagaya Kina Kara Agrofarm yang bisi sponsor pemenang Nintiang Minggu ianya hamper hari produk Kina Kara Agrofarm. Mai macam produk bakal sos bisi mega sos cabai, bisi mega sos lada, bisi mega kasam sabi, bisi mega pes pansu, air iru macam-macam yang ke bisi dikeluar ke Kina Kara Agrofarm yang ketau di pedak di beli kita sebelah supermarket. Jadinya sponsor kita ini tiang minggu siapa kebetul perambut undi dekat menerima hamper barang pemakai hari Kina Kara Agrofarm. Okey, kita yang nak masuk jam ingat ke lagu ke pansut hari Cata, lalu kita menghabisi lagu baru ia ke dekat di pasuk ke Ngagai Cata. Lagu ke pansut hari Cata tentu ya lagu ke diberi nama Saya Wari Intan bab penduduk tiga sepuluh leka ngelkian lagu tu digagak penanyi tumpu Eddie Queen lagu penduduk tiga sepuluh dekat pansut hari Cata. Lalu tentu ya kita bisik lagu baru dekat di pasuk ke nganti lagu Eddie Queen tu lagi. Terus dengar ke lagu ke pansut hari Cata.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: di baik penyanyi bernama Ferdinand Leo. Ferdinand Leo, lalu lagu tu dia beri nama Tebak Ensiban. Tebak Ensiban. Lekat lagu tu digagak Stanley Teo. Yang lagu digagak Tony Enkabi. Ya, banyak tadi lagu. Jadi pasuk ke dalam carta ke sekali tu. Sudah kita dengar ke lagu tu dekat muka arus telefon ngagai pengundi ke dekat ngundi lagu bak carta siapa juara tusun ke-30. Jadi terus melengok kami. Bertemu baru kita bak carta siapa juara tusun ke-31 tentu ya bak tusun ke dekat atai. Aku dekat mic ke kita sekedar hari berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ 39 Renggat Final.
1: Lagu tu dicalon minggu tu.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isik berindah kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Nuh.

0: tangan tak kami suba yang spraynya kerja suba muda kerja 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa i ku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketua ide kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nah daya no semua ke darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka ngayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sida ia ke lama YFM segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ingat kami Wifan segulai sejalai.

dalam City of Peace tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngau pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Gerontang.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Gerontak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

Tuli atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah, tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Anang dah kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar termeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalah Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminah Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jembatan tu, di digagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau, burung kenyalang. Penegak Jembatan Tumega disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak kemalam mega cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, Jembatan Darul Hanam ga ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, titnya ratas mata, empat pemangin ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

share utai bat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

0: merancang.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nyala, kena hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: 把过来塞下来。
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia ti dik sayau.
2: Tanemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Segulai selai YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewap hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti ladai sekali, nya mana haji.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang warna bukai, mana hagi aringi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Hmm.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kala Rembus, ke Panaraya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngenggang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di Bedarat Ari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar Pukul Peniau Jematan Tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu Megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tijerias lampu LED ke betik hijab mayuh curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Benaraya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka boleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa iku dek ngok to bekas sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami to subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah delua udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urus ilia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka nganyam dini yang ambil air peridang kurang
1: nadai ia ke baru di nadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: Takat tu tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung agai berkemiri kadang orang mirip sih ngami. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semesti darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisi ngami. Enti sida ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisi grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set machine semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM ni tu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi opis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manungak nu kurang besai 5 ringgit suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jangan pakuyo tu apa-apa na ulah mayu nu na anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia marnya suba kuno ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun na dan pertas ya ga pertas tu kuno ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia ke bisik kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Dengar lagu bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Ni cabanacu.
1: Ni cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami di sini berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

Anak nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kledar termeka ulih merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau bujuang ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina bujuang ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

Maya Arido, Kitai Rindu Meli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Subiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Kucing
1: 101.3 FM.
0: Segulai sejalai
1: YFM.
2: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 9 hari bulan 8 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama

Okey, dan ambil Injil Matthew bagi 14 ayat 22 ngagai 33. Jesus berjalai ba atas air. Hudanya Jesus ngasuh sada murid nepan perahu lalu mupuak dulu ke seberai danaunya. Lalu yang pu ngasuh orang mayuh pulai. Lebih sudah ngasuh orang mayuh pulai lalu niki ngagai bukit segi dekat bersampi. Lebih harinya lemai, si menak Jesus saja bisik dia. Tan burung mayanya perahu tadi tepan sidak murid nyau udah jauh ari tebiang lalu dipangkak ke gelombang. Lebas sidak nanjak ribut. Ba antara pukul 3 hingga pukul 6 pagi Jesus mansang ngagai sidak berjalai batas air. Tan lebih sidak medak ia berjalai batas air, sidak balat amat takut lu nyaruh antu. Tan Jesus selalu tekalanya berjakuk ngau sidak kuya ana takut. Aku tu ana takut. Peter lalu nyawut ya, Tuhan, nanti nyamat nuan. Asuh ku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Jesus, gitu ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut, ya takut lalu lebuah. Ya baru dekat belabuh tenggelam, lalu nyerawah. Tuhan, selamat ke aku. Jesus lalu tekalanya, nyapa ya lalu berjakuk. Min amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang. Lebuh seruai nepan ngagai perahu ribut lalu teduh. Sedak ke dalam perahu nya lalu nyembah ya aku sedak nuan amat anak Allah talang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi gentaran kara Injil kedengar kita dan biar ribut Matthew. Pengingat kebekuasa amat, peguna amat, pengarap, pengandal, lebuh maya kita kakang hati tukar lebuh maya kita tusah. Jadi tu tadi ngingat ke Jesus berjalai batas air. Pengawa ajih tukar maya ke dikingat ke sedap murid lebuh Jesus ndak tenggelam tukar ndak karam. Jadi lebuh Peter ke mendak Jesus berjalai batas air mega dekat nguji. Ia nyebut Tuhan, nanti nyamat nuan. Asuh aku berjalai batas air ngagai nuan. Dito kita udah mada, Peter ngada jakut nanti. Artinya, bisik pengharap tang ke bisik kakang. Lepas ngalamat tu, pelabaku nak kalak sedai mada. Orang berjalai atas air tang dah tenggelam. Terlebuh Peter ke mada pemalat ribut. Ya lu takut. Dalam penakutnya tadi, ya dekat labuh tenggelam. Lalu yang nyerawah, Tuhan selamat ke aku. Kenyak mah kita. Suah kita, ngangau Tuhan, Tuhan selamat ke kita. Selamat ke aku. Jadi itu kita patut ngingat ke namanya senang atau namanya tusah. Kita patut fokus ngagai Tuhan Jesus. Lalu andal ke kuasa yang amat ulih menyelamat ke kita. Jadi lebih kita ke tusah, lebih kita ke labuh dalam perjalanan pengharap kita tu kita semampai ulih datai ngagai Jesus awak kia mantuk kita. Lalu kita nemu yang disikit ngangkat ke kita baru lalu ngiring kita nengah gelombang penusah tukar nengah ribut penusah kenyadi dalam penghidup kita. Jadi tu ngajar berguna aman andal ke Jesus dalam semua utai kenyadi dalam perjalanan pengharap kita tu indah. Bermaya utai kena disangka kita nyadi tu ke lebuh maya kita ngasai ke dari tenggelam dalam pengharap kita tu. Jadi tu ngingat ke kita semina ngau pengharap ngau pengandal aja dalam Jesus kita uliah ngelaban tajak kita nemu kita udah menang tang penguji dan segi bisa datai tang kita nemu mega Jesus bisik datai begulai mantuk ngiring kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua Hindu. Lalu berberkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus sinailah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalah talo. Ti maduk berkuasa merkat kita semua. Apai. Ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang Kitai dikena Kitai ke lelaki maya nebang nya munyitu.
3: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap ke kita jimat anang kaki kena nebang ke kita ngadang kungu kaninggang pala nebang ke kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
4: Kuching 101.3 FM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Ye lagu berpadu nyawa ke Dubai Desmond GP ngau Priscilla. Udah ungkup tua ngujung ke jam kita dia tu pukul 6.23 minit pagi peninga ya. Ya tadi lagu dikenal ngepun ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu sehari tu 9/8/2026 ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua peninga YFM yuk udah tumu dan ni pagi tu peninga nyangkanya dekat nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya usia pengawak ke dekat dia tu kini pagi tu out selamat ngepun ke pagi kita pukul lengok kami buat YFM pemegang ngepun ke pagi kita ngau tucum ia ke pemaduk manis pagi tu ok. Jadi pagi tu peninga kita pukul lengok aku Imerda Joni tau ke mel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi pemegang ngagai peninga kebukai nyangkanya benung ngiru pagi kini jam ke dia tu tau ke nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala gerai sama bala likun meh dalam gereja semua pengawak ke dekat dia tu kita bakal ke pagi tu ok. Nak kira dini lain tu kita jam ke dia tu peningah ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita ngena frekuensi ya ke semak tu kita diau tentu ya kita ya ke dia di luar menua Sarawak kita ya ke dia di semenanjung Malaysia Sabah kini tau ke Brunei Kalimantan Indonesia kini tak ke di menua Tasik Kebukai kita boleh mendengar kami dengan RTM Click ya. Memang kita ia ke BC Astro kita boleh mendengar kami dengan channel Astro 871. Ok, jadi tu semua program kita peningat ungkup ya ke pagi tu tentu yang ada berubah dia lepas tu lagi dia kita sama belah mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia nak aku maca pesan berat ya ke basic diterima kami by email yfmiban@gmail.com pihak maga by nombor WhatsApp kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 pagi dia kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi jam kita ke penudi lagi peninga pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai dengan Bishop Iris Sumpiang Jingan buat program Lalau Penghidup ya. Ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke pagi tu buat awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningat. Jadi mari selamat pagi dengan peningat kita ia ke diau di Bintulu mendiang ke kami dengan 97.5 FM. Tok lagu ke Dubai Zamri Amira Salam Manis Anak Begula YFM Pengerak Pagi.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruh mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan mega pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM RTM lirik RTM.gov.my.

Pakai buat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat silik dulu sebelum kita share ngagai kapan belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai, aku Grace Yati Chua. Penggang siang ngeti diri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi-agi dalam mati kita bu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat duduk, ngambil kesenang duduk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Yati Chua, berbulan dengan YFM.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis sembuh ni gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Penyakit tengkulak ti tak kuasa sakit jantung semengka hari penyakit ti pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu nyeng kaum. Sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan tu hari aku isali ngau.

0: Iyanya nakak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta megak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, gini apa pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
0: ya, ya, sekali itu. Hari pemati. Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pesan ke 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ini jadi pesan ke cerubah tu peninggal, pesan pemati tu datai hari ceria anak unting tau ke inai mamut, madah ke pemati laki ya, pagih anak star, pagih anak star tau ke aki nyamun, tau ke aki nyamun, tau ke apai mamut, tau ke apai mamut. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, lalu dekat di Sengai berbala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 serta dekat dianjung ke kubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kediau Batang Layau, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Tayah, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak. Semua kita ke dipesannya tadi tau ke kita ia kenglala pagih anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut tu dipinta sampau datai ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan ya kunando pesan tu baru pesan pemati itu datai ari ceria anak unting tau ke indai mamut madah ke laki ya pagih anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut udah narai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Sengai berbala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan di kedia Batang Layau, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Entayah, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak serta mega kepembelian kebuka ya kenalah dirintai ke dituk minta kita sampai datai ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan ke okay, lalu pesan ti kedua tu peninggal pesan pemati tu datai ari semi ane nyerapung ngari ke beti ane ambu ari panggau lama Sri Aman madah ke pemati anak ya Wilson sampai anak Joseph Wilson sampai anak Joseph udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 ba Spita Miri jadi Wilson sampai anak Joseph tu dekat di baik pulai ngagai rumah Inaya ianya ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai Yati tau ke Moli anak ambu kediau ba Johor amoi ngau

E ngau B ensurai batu besai tiga berumah komblayan ba kelintang miri selepung panggil ngau Meluku Kuari ya serta megak komblayan kebukai ia kena Allah dirintai kedito kenglala Wilson sampai anak Joseph ia kenglala Wilson sampai anak Joseph ya nyadi ya tu dekat di intu bebala mayuah kena malam 9/8/2026 lalu dekat dikubur kena pagi 10/8/2026 ba pendam Kristian Kampung Panggau Lama Seri Aman ya jadi semua kebelayan dipinta datai sampau ngagai rumah inai ya yangnya terumah Koni Kampung Panggau Lama Seri Aman ya iki ku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai ari semi anak nyerapung ngari ke Betty anak Ambo madah ke pemati Wilson sampai anak Joseph Wilson sampai anak Joseph udah nadai kena 7/8/2026 jadi ia tu dekat di Sengai kena 9/8/2026 ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Seri Aman lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 10/8/2026 ba pendam Kristian Kampung Panggau Lama Seri Aman ya jadi pesan tu dituju ke ngagai Yati tau ke Moli anak Ambo Amoy anak Ambo seruaya tu di Johor lalu kampung belayan ba Poai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit A ngau B Ansurai Batu Besai Tiga Berumah Kelintang Miri Selepung Panggil ngau Mega Melugu Kuari serta kampung belayan yang kebukai kenalah dirintai ke ditu Kenglala Wilson sampai anak Joseph ya Wilson sampai anak Joseph okey lalu pesan ketiga tu peninggal jadi pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai ya madah ke apa ya jetai anak mubang jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabah Kruin udah nadai kena 8/8/2026 jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena 9/8/2026 ianya hari minggu lalu dekat di anjung kena 11/8/2026 ianya kena hari dua ya pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia ba sepan sebang padang bilun sebang kuari sebang abit tau ke jagu Telagu Semada, Jeruak Sungai Pinang, Simunjan, ianya Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup Batu Linteng, Merindun, serta megak kemelayan ia kebukai, kenalah dirintai kedituk, kenglala jetai anak Mubang kenglala jetai anak Mubang tau ke ex terumah Sabau Kruin ya iaitu tadi dekat di Sengai berkampung Sabau Kruin Lama Balai Ringin Serian penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Roslin anak jetai bernumor kusung 11 140 91 419 tau ke Nica anak Tommy 011 396 77 673 ya ku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai madah ke apa ya jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabau Kruin udah nadai kena 8/8/2026 jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena 9/8/2026 hari minggu lalu dekat di anjung kena 11/8/2026 ianya kena hari 2 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kedia ba sepan sebang padang bilun sebang kuari sebang abit tau ke jagu telagu semada Jeruak Sungai Pinang, Simbunjan, Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup Batu Linteng, Merindun, Ngau Kabam Layani Kebukai kenalah dirintai ke ditu, kengelala jetai anak mubang. Jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabau Kruin ya. Jadi ia tu dekat di Sengai buat kampung Sabau Kruin Lama, Balai Ringin

serian penerang ke Silia. Kita tahu terus bertanya dengan Roslin, anak jetai bernama 011-409-1419. Tau ke Nica anak Tommy 011-396-7763. Okey, kejap mai pesan ke bisik terima kami ke pagi tu peningang. Kita akan dekat dengan jom pesan oleh terus email dengan mega WhatsApp konti kami bawa awak pengerak pagi.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pagi 25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung baru pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu datai hari Estiza Isi tau ke Duna anak Solomon dekat madah ke Inaya Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding udah nadai kena 8/8/2026. Jadi ia tu dekat di Intu Berbala Mayuah kena malam 10/8/2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2/11/8/2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan di kedia Semelatung, Isu, Sibau, Rumbau, Sungai Semabang, Kedumpai, Kepayang, Sigak, Sungai Indai, Limau Pantuk, sampai Patuk Pantuk, Sungai Rama, Sebuyau, Sungai Pinang, Telagus, Jeruk, Simpang, Punda, Palaringin, Remun Serian serta megak kepembelayan kebukai kenala dirintai ke dituk. Ia kengelala Catherine Ulat anak Morrison Anding. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson anak Entali. Kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai anak Yempu bernumur 013-714-2023 tau ke 013-263-7163. Oh, kita uliah berkelipun dengan duitik nombor tu. Nada di padah siapa mpu nombor tu. Minak madah ke tu nombor anak yang tadi. Oh. Iki ku nandu pesan tu baru peningal. Pesan tu datai hari Estiza Isi tau ke Duna anak Selumun madah ke Inaya Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding udah nadai kena 8/8/2026. Jadi ia tu dekat di Intu Berbala Mayuah kena malam 10/8/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2/11/8/2026 ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelayan kedia ba Semelatung, Isu, Sibau Rumbau, Sungai Semabang, Kedumpai, Kepayang, Sigak, Sungai Indai, Limau Pantuk, Sapek Pantuk, Sungai Rama, Sebuyau, Sungai Pinang, Telagus Jeruak, Simpang Pundak, Balai Ringin, Remun Serikat. Remun Serian serta megak kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke dito. Ia kengelala Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding ya. Jadi ia tu dekat di Intu bar rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai anak Yempu bernumur 013-714-2023 tau ke 013-263-7163. Okey, lalu pesan ke sekali tok peninga pesan pemati itu datai hari terumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau. Endun anak Jimbau ya tau ke Indai Ningkan ianya bini Niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8/8/2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia rumah Linggi, Sungai Urung, Sungai Bayin Tinjau, Sungai Tuyut Tinjau, Sungai Selepin Bakung, Sungai Tiris Sibutik, Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam, Rumah Malaysia, Menua Batu Ampau Indonesia, Selangau Mukeh, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuak Bakung serta maga kapal melayan ke Bukai kenala dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datai ngegai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya. Jadi mayang ngubur bedau ditetap kagi laban lagi nganti penatai bala kaban belayan ke Bukai penarang ke Siliak. Kita tahu terus bertanya ngegai toy rumah William Sabah bernomor 0142273562 ya. Aku nanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai hari tu rumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau. Puan Endun anak Jimbau tau ke Inai Ningkan, tau ke Inai Ningkan ianya bini niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke diau baru Malinggi, Sungai Urung, Sungai Bayin Tinjau, Sungai Tuyut Tinjau, Sungai Selepin Bakung, Sungai Tiris Sibuti, Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam Rumah Malaysia, Menua Batu Ampau Indonesia, Selangor Mukeh, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputi Bakung, Logan Manuak Bakung, ngau semua kepembelayan ke Bukai kanalah dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datai ngagai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya. Jadi maya ngubur ke Puan Endun anak Jimbau tau ke Neningkan tu bedau ditetap kagi lawan lagi nganti penatai kepembelayan ke Bukai ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai terumah William Sabah bak nombor 0142273562 ya. Lalu pesan ke sekali tu peningat pesan ngetah sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua madah ke ngetah sulit lalu berantu niang Indai ya, niang Jerabe anak Sambang tau ke Ini Jelua, niang Jerabe anak Sambang tau ke Ini Jelua ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bak rumah Simon Ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bak batang DJ, batang bawah DJ Tamin, batang Mukeh nanga wah Ulu Mukeh nanga Duat Sungai Wong nanga Libai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Pemanjai Jalai Ulu DJ Selangau serta kapal melayan ke Bukai. Ia kenalah dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datai magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke Ini Jelua ya. Berantu serta ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke Ini Jelua baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ya malam hari 6. Penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya terus ngagai Josephine tau ke Indai Jelua bernomor 0112993 3770 tau ke Runai tau ke Inai Enggi 0111986 2611 tau ke Nyalong tau ke Apai Nyai 0139611210 ya. Ku nanduk pesan tu baru, pesan ngetah sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua madah ke ngetah sulit lalu berantu niang Indai sidak ya, ianya niang Jerabe anak Sambang tau ke Ini Jelua ngetah sulit lalu berantu niang Jerabe anak Sambang tau ke Ini Jelua ya. Jadi pengawak tu dekat di atau kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bar rumah Simon Ulu DJ Selangau. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba batang dijiah, batang bawah dijiah Tamin, Batang Mukeh, Nanga Wuh, Ulu Mukeh, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Libai, Batang Kenawit, Batang Oya, Tajam Oya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Sepemanjang Jalan Ulu Dijiah Selangau, serta Magang Kabang Belayan Kebukai. Ia kenalah dirintai ke dituk, semua kita dipinta datang magang, ngau nguluk. Pengawak ngetah sulit lalu berantu niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya. Baru Masimon Ulu Dijiah Selangau kena 15.08.2026 ya. Penarang ke sila lagi kita tau terus bertanya ngakai Josephine tau ke inai jeluak bernumur 011-2993-3770 tau ke runai tau ke inai ngi 011-1986-2611 tau ke nyalung tau ke apai nyai 013-961-1210 ya. Iki kenyak meh pesan ia kesempat dibacaku ke pagi tu peningat bawa awak kita ke sekali tu pukul 7.30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ia ke ditabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching ya tu lagu ke di by Stevenson Selendang Biru YFM Pengerak Pagi.

0: di kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sarito hari minggu lalu ke kali kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: tapi di 25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013 862 8422.

pagi dia tu kita berulai dengan aku Imerda Johnny ba berita pagi hari Minggu 9/8/2026. Keterubah tu batang berita. Premier bisi merik tanda senentang insentif 2 bulan ungkup pengerja pengawak perintah Sarawak. Serikai diiring dengan projek pemansang berungkus 4.9 bilion ringgit. Projek jalai berungkus lebih 100 juta ringgit di terpagang muntan potensial Gunung Buda. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengerja pengawak perintah Sarawak diberi tanda nyangka dekan terima bonus 2 bulan gaji berindia hari penegak penuduk wang negeri itu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah penambah penata pemisi negeri udah meri peluang agai perintah berunding ke atur meri insentif tu. Penata pemisi Sarawak nambah 2 kali lipat niki ari kira-kira 7 bilion ringgit ngagai 14 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun keterubah pentadbiran perintah negeri. Tejap pihak yang madah ke pengawak meri bonusnya mengkang berpanggai bagaya perkara wang serta dekat dipadah ke maya bajet Sarawak ti dekat datai. Kok yang nambah, penambah pengulih hasil negeri itu megak, udah ngujung ke perintah ulih berjalan ke mayuh macam inisiatif pemansang ngongintu pengelantar mensia mayuh yang kaum atur pelajar nak berbayar ungkup peranak Sarawak. Ia berjakuk ngagai media, pengudah berjadi ke pengerami Sarawakku Sayang SKS di Serikai. Bekau ngau pemansang di Serikai, Perintah Sarawak merambu dekat ngaga alur jalai baru di nyambung Serikai ngagai Bukit Kinyau. Tu dikena ngedegap ke rentaian penyambung serta nyukung pemansang kandang endur bertanam ti baru. Premier madah ke upis tanah ngau penyukat Sarawak udah diberi tanggung pengawak nyedia ke anggau ungkus ungkup penyambung jalan alun ti dikelala nyadi missing link dalam rentaian penyambung Serikai. Pengawak ngagak jalannya dekat nuku ke agik jalan ke dia tu nyengkaum jalan Serikai bypass lalu nyambung kandang endur bertanam ti baru hari baru agensi pemansang Data Rajang Rada. Pemansang bak kena menuanya megak dekat disukung ngau pengawak ngangkat ke bekal air ngau kuasa dikena merangsang aktiviti ekonomi baru. Ia maksud ke Jakoto pengudah nemuai ngau baspalan projek Jalai Serikai bypass. Pemansang rentayan penyambung sebagi ari mayuh bengkah projek ke benung serta dekat dipejalai ke ungkup bagi menua Serikai. Bagi menua Serikai, udah ngerikut ke pengawak berjalai ke projek pemansang tiba ungkus urung 4.9 bilion ringgit mungku inisiatif hari baru agensi pemansang Delta Rajang Rakda atau pemansang Malaysia Lumpau ke 12 RMK12 belanja alternatif ngau projek rakyat. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke penyampaunya mungkul 34 projek radar, 63 projek RMK12, 114 projek belanja alternatif ngau 28 projek rakyat. Tunya rangkum sektor ekonomi, pelajar, penggerai, infrastruktur, perangka guna mensia mayuah, lumba ngau main ngau digital. Penembuk projek jematan Tun Tuanku Haji Bujang Megak merik empas kebesai ngagai atur penyambung ngau sosial ekonomi peranak ari Kuala Rajang, Pulau Beruit, Daro ngau matu ke Serikai. Ia maksud ke Jakoto bak pengawak ando berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS Serikai. Gaya hari di Sarawak dipelabak ke mengkang rangkai dalam kandang beberapa hari terdekat datai pangka hari gaya monsun barat daya ngau biau balai Dolphin. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Madah gaya hari ke bangsa tu tau nambah ke risiko sebun asap merakak garis antara menua berindik hari penambah penyampau tumpu angat di Kalimantan. Nitiah ke data dari Pala Meteorologi khas ASEAN
ASMC kena 7 hari bulan 8 tu tadi, dia bisi 645 tumpu angat ditemu di Kalimantan, tebal agi beradab Kalimantan Barat. Semenyampau 22 tumpu angat megak ditemu di Sarawak, Ngau Sabah. Ia madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisi potensial mai asap hari kandang endo menuanya ngagai Sarawak, kelebih lagi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan negeri tu. Mensia mayuh dilalau ngurang ke aktiviti baluau, suah ngirup air serta nyeliah ke pengawak betuno cara terbuka maya musim rangkai tu. Ia maksud ke jaku tu maya nerimakan ngau telefon hari RTM di Kuching. Dia tu kata benda mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemuntan kontraktor nembuk ke projek jalai tiba ungkus lebih 100 juta ringgit nuju ngagai mentawai merik penangguh bak pengawak muka potensial Gunung Buda jadi palan dagang temuai di Limbang. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projeknya diketu ke pengudah kontraktor nejuk ke projeknya di ngujung ke perambu pemansang ungkup kandang menuanya terjanggal. Nombuah ke akses ngagai mentawai guna amat dikenanya dia jalai nuju Gunung Buda tinyadi aset dagang temuai tik berga di Limbang. Atau benung di pejalai berkawak ngau ngidup ke baru jalainya yang kau mengguna jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Ia madah ke Raban Sida dekat terus ngenatai ke peminta berguna endonya dia ke simpang hari jalan besar SSLR Fasa 2 nuju ke Mulu ngau Gunung Buda. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke pesta lumpur berbuak di Kampung Maritam Limbang. Dikas boleh pengawak graduate Tivet Mara Bintulu mangai 90.94% nakak bulan 8 tahun tu mandang ke peminta tertinggi ungkup tubuh pengerja pengawak tilandiak dalam sektor industri. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Tuki madah ke pemansang Bintulu terjadi hap minyak ngau gas kuasa tau dikena baru ekonomi hidrogen ngau teknologi kurang karbon berguna ke pengerja pengawak ti kompeten. Kok ya, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET ukai agaknya dipilih ti kedua tang udah nyadi plasa tegap dikena ngada ke moda mansia ti berpengelandik tinggi dikena napi guna industri jemah ila. Ia maksud ke Jakoto lebuh berjadi ke pengerami convocation ke 10 TVET Mara Bintulu. Bak pengawaknya bisi 276 ikut graduate nerima certificate ngau diploma pengudah nembuk ke pelajar dalam mayuh bengkah bidang teknikal ngau vocational. Kok ia madah, institution TVET bempu tanggung pengawak ti berguna amat dalam nyukung pemansang ekonomi negeri ngau menua dengan cara ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandik dikena nangku peminta market kerja. Seni tanda naga ngau singa di Sarawak terusnya di plasa penyerakup ti sama dipasuk mayuh macam pupu raban bangsa di negeri itu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang, Dato Insinyur Lo Ke Chiang, madah ke pengawaknya ke dipasuk komuniti Melayu, Dayak ngau Melanau dalam sitik-sitik raban tanda naga ngau singa mandang ke seni budayanya di inklusif. Perkara ti bangsanya naranak ke pemati-hati penyerakup ngau pemayak antara pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke Piala Tarian Naga Ngau Singa antara bangsa terbuka Sarawak 2026 di Kuching. Pekit edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China, Brunei, Indonesia, Singapura, Ngau Malaysia. Pengawak tu nyadi plasa nu mantai ke penau bak raban nembiak biak umur, jurulatih ngau raban teknikal ngeremai ke seni pesaka asalnya ngagai rebak dudi ari. Ia megak ngelalau raban penyerta ti agi biak umur ngambil ke nyaga disiplin maya belatih serta endak ngelengkak ke pelajar sida.
4 ikut atlet biar umur dari kelab Taekwondo Rising High di Miri dekat ngari ke Malaysia berpekit Taekwondo One Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sidak tau ianya Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus 18 tahun, Muhammad Safarizal Asfar Muhammad Faizal 16 tahun, ngau Arma Sazanani Muhammad Ali ngau Kisha Adriana Muhammad Hasmadi di sebelah berumur 13 tahun. Paket tu dekat diatur kena 15 ngau 16 hari bulan 8 haba Kukiwon Seoul. Sapit Menteri Luar Kemerkat Kaban Parlimen Sibutik, Datuk Lukanisman Awang Sauni, ngarap ke pengawak ngau masuk paketnya tau oleh mantu ngada ke Mayuh Agi Champion Taekwondo Ari Sarawak. 4 ikut sidanya udah ngulut latih intensif kenyau hari bulan 4 tu tadi mungkul perkara pengergas teknik taktika ngau bersedia hari suka runding. Ia maksud ke Jakotuk rambau pengawak nyuak ke Menira Sarawak ngau Malaysia serta pengerami nganjung kontingen Malaysia di stadium tertutup Miri. Ni kena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Premier bisik merik tanda senentang insentif 2 bulan untuk pengerja pengawak Perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus RM4.9 bilion. Projek jalai berungkus lebih RM100 juta di terpagang muntan potensial Gunung Buddha. Nyak nakak berita pagi hari YF Miban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nura Dagang Ari Menatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tim sai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun Ari penegak politik nyawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang naga rakyat. Pemansang industri temega dekat rembai ke barang kerijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tip sai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jelalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu mega udah narit hati bala orang dagang menolak luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nang ira sapa ngau ari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nak ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
7: Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buk, ngukir, fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh megali pedal live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukup industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, nemban ba adat.

0: bintang pencarian. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang atilantang ransiang gagir.
1: Tungkan semangat lagu kedibai mawat peningah. Ya udah merenang kita ya, bak awak pengerak pagi ke pagi tu. Bak pagi hari minggu sari tu 9/8/2026 lagi mengkang segulai secaleng aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi seluruhan bersampi ngarak ke kita sama bala likun nak ngira dini ya lain do kita jam ke dia tu peningah sekali kenyak kita benar barang tu jalai kini tak ke bendung kerja pengawak di luar rumah kini jam ke dia tu bembaga ngagi kita nyangkanya benuang berjalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ke gawak shift peningah ngarap ke terus ransiang hati berjalai ke pengawak kita bakal ke sarito ya. Jadi nuju kita nyangkanya bisi merambu dekat mindah kini sarito au nak ngira kini ke pejalai ke pendungak kita tau ke nama ajak pengawak ke dekat dikerja ke kita peningan ngarak ke sama belak berjimat serta muncul dalam ngerja semua pengawak ya. Kelebih lagi kita ya ke gawak di luar rumah jam ke dia tu peningan ngarak ke sama belak berjimat sama belak nyaga pengerai nanti uli hanang kalau lama dia di luar rumah laban gaya hari kita jam ke dia tu cukup ya hangat peningan serta maga gaya hari ke balat bersebun ya. Jadi ngarak ke kita sama belak nyaga pengelikon rimpu nak ngira dini ala indo kita jam ke dia tu peningai ya. Jadi udah lepas tu lagi peningai mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu kedibai Roslina nanti rindu padah rindu YFM segulai sejalai.

0: YFM 봉어라 빠기.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris Sumpian Jingan Datai Baru setegulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ini Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi itu tahu daripada kita, pebub nyangkut baru, lamar 22 ngau 23. Lamar 22 ngau 23. Nyalai dia tu kemaca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida murid yo nepan ke dalam perahu, lalu mansang ke seberai. Dulu agi ario, nabuah yo benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah yo ngasuh orang mayuh pulai, yo lalu niki bukit sigi, lalu bersembiang bendurnya. Lebuah ari nyo lemai, Jesus agi tinggal kediri dindurnya. Jadi lebuah mayanya, perahu kedekena sida murid yo nyau datai di puak tasik. Lalu gilak-gilak dialun ke gelombang. Labar ribut muput nacak ke yo. Antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sida, berjalai datas air. Lebuah sida murid yo medak yo berjalai datas air, sida balai benda takut. Antunya pihak ku sida. Lalu sidak nyerawah lawan takut magang. Kemayanya Jesus berjakup dengan sidak, anak takut, pihak ku ya, aku tu, anak takut. Udahnya Peter angkat lo berjakup ku ya, Tuhan, entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas air, mansang lagi nuan.